0: juga akhirnya diperpanjang sampai 2045. Jadi kita masih terus menangani masalah stunting dan diusahakan sampai tahun 2045.
1: Sementara itu, penanggung jawab gizi Puskesmas Warari, Natalia Reba, mengungkapkan berdasarkan data yang dimiliki, terdapat 5 anak di kampung mana ini yang mengalami stunting. Menurutnya, 5 anak tersebut saat ini telah mendapatkan penanganan melalui pemberian makanan tambahan bergizi dan susu guna memperbaiki status gizi mereka.
2: Kampung mana ini ada 5 orang anak yang dikatakan stunting. Ada 5 orang anak, mohon perhatian juga dari Bapak Kepala Kampung dan kader-kader semua yang turut membantu.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kampung Mana Ini Naftali Awanunu menyatakan pemerintah kampung telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelayanan posyandu sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting. Ia berharap melalui kader posyandu dapat menjalankan tugas fungsinya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3: Penimbangan di Kampung Mana Ini itu selalu ada kegiatan yang berjalan, penimbangan di kita itu sudah anggarkan, hanya kembali ke kita punya kader.
1: Miniloka karya tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir. Mereka menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencegahan stunting sejak dini serta mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dari Serui, Agus Tanawani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahasiswa KKN PPM UGM Manokwari menari siap mengabdi kepada masyarakat di Kampung Bakaro. Lanli Timi dari RRI Manokwari melaporkan.
5: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menurunkan 8.174 mahasiswa ke 32 provinsi di seluruh wilayah Indonesia dalam melaksanakan kuliah kerja nyata KKN Program Pengabdian kepada Masyarakat PPM tahun 2026. Khususnya di Manokwari, Papua Barat, ada 28 mahasiswa yang diterjunkan dengan fokus sasaran di 3 tempat, yaitu di Kampung Bakaro, ada di 2 titik, yakni di Kampung Bakaro Kompleks Pemanggilan Ikan, serta di Kompleks Abasi Saubas dan Pulau Mansina. Penyebaran mahasiswa KKN dari 28 orang tersebut di Kampung Bakaro Pemanggilan Ikan mendapat 10 orang, di Kompleks Abasi Saubas ada 9 orang, dan di Pulau Mansina juga ada 9 orang. Safran, mahasiswa Fakultas Sekolah Vokasi berasal dari jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan selaku Koordinator KKN UGM periode 2 di Manokwari menjelaskan kepada RRI usai melaksanakan proyeksi awal, yakni perkenalan dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan selama kegiatan KKN di ketiga lokasi tersebut, terlebih khusus di Kampung Bakaro. Maksud dan tujuan para mahasiswa akan menjalankan program pengabdian kepada masyarakat selama 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 19 Agustus 2026 mendatang, di mana dari ketiga lokasi penempatan tersebut merupakan kawasan pesisir dengan kekayaan sumber daya alam serta budaya yang khas yang berpotensi untuk dapat dikembangkan agar bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan terhadap masyarakat.
6: Beberapa fokus di wilayah seperti kalau di sini kita akan lebih melakukan pendekatan dengan anak-anak dan juga kepada pengusaha-pengusaha lokal. Kalau di Masinam kita akan fokus pada sektor pariwisatanya karena kita tahu bahwa Masinam memiliki banyak potensi wisata yang belum terlalu berkembang. Sedangkan di Abasi itu nanti kita akan melakukan program kerja yang berbasis prepare seperti lampu jalan ataupun revitalisasi-revitalisasi lainnya.
5: Dalam menjalankan program KKN dan program pengabdian kepada masyarakat PPM khusus di Kampung Bakaro lebih fokus pada pendekatan kepada anak-anak serta pengusaha-pengusaha lokal, sementara di Mansinam lebih difokuskan pada promosi tentang pariwisata, sementara di Abasi lebih terfokus pada revitalisasi sarana-prasarana lokasi wisata termasuk penataan lampu jalan serta program yang mendukung kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pembinaan ekonomi masyarakat, pertanian dan kehutanan termasuk pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi wisata.
6: Harapannya kami dengan masyarakat

0: potensi di wilayahnya masing-masing.
1: Sesuai dengan penjadwalan, program KKN PPM ini berlangsung 52 hari tetapi targetkan dapat terselesaikan 30 hari jika didukung oleh masyarakat. Tetapi apabila terdapat dinamika dalam pelaksanaan program, maka akan disesuaikan. Untuk kerjasama dengan pemerintah daerah dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi terutama dengan instansi-instansi terkait.
2: Peringatan HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat sinergi Polres Teluk Bintuni bersama pemerintah daerah dan lintas instansi. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuni, Dina Rianti melaporkan.
3: Kepolisian Resor Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Mapolres Kampung Indonesia Distrik Bintuni Timur pada Rabu 1 Juli 2026. Peringatan berlangsung sederhana namun penuh makna dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun serta penyerahan hadiah kepada para pemenang berbagai lomba yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hari Sutanto memimpin langsung apel tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan seluruh masyarakat yang selama ini terus membangun kolaborasi dengan Polres dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, hubungan harmonis antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan masyarakat harus terus dipertahankan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
4: Nama pribadi, saya menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati, pemerintah daerah, kemudian para Bapak-Bapinda khususnya, kemudian umumnya masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang telah membantu kami, Polri, khususnya Polres Teluk Bintuni yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga Kamtibmas. Tanpa dukungan semua unsur, niscaya itu tidak akan bisa. Atau pesan dari saya untuk Kabupaten Teluk Bintuni, jaga selalu koordinasi, tanpa komunikasi, ibarat orang itu adalah makanan itu hambat. Siapapun permasalahan yang ada, harus komunikasi, kolaborasi antara masyarakat dengan daerah, aparat keamanan baik Polri maupun TNI.
3: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibi mengatakan, di usia ke-80, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta selalu profesional dan humanis melakukan pendekatan kepada masyarakat. Bupati juga mengapresiasi karena Polres terus melakukan koordinasi dalam berbagai hal dengan pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
5: Selalu menjadi sosok Polri yang selalu hadir untuk masyarakat. Selama kepemimpinan Bapak Kapolres, Bapak Hari, kita selalu mendapatkan sentuhan-sentuhan yang humanis, sentuhan yang betul-betul dekat dengan masyarakat, dan Kamtibmas selalu terjaga dengan koordinasi bersama-sama yang terpimpin dari Kepala Bintuni.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 di Teluk Bintuni menjadi simbol penguatan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, serta pelayanan publik yang semakin baik. Dari Teluk Bintuni, Popo Pratina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori kolektif bangsa.
7: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Vogelij Warger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahruza, cucu Haji Agus Salim.
8: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Yang berawal itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai masa macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
6: Cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
9: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
6: Jaringan Berita Nasional.
2: Kasus gigitan anjing di Nagi Keo NTT menembus hingga 2000 dan warga diminta waspada ancaman rabies. Dari RRI ND, Ferry Soho melaporkan.
10: Kita melakukan vaksinasi rabies untuk supaya anjing-anjing yang ada di Kabupaten Keo boleh aman dari virus rabies.
11: Kasus gigitan anjing di Kabupaten Nagi Keo terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat sekitar 2000-an kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR. Hasil pemeriksaan laboratorium veteriner menunjukkan 4 dari 5 sampel yang diuji dinyatakan positif rabies. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa virus rabies masih mengancam keselamatan masyarakat apabila tidak ditangani secara cepat. Warga berharap agar pemerintah daerah gencar melakukan vaksinasi bagi hewan penular rabies.
10: Penanggulannya rabies yang kalau tidak salah di Pulau ini lagi maraknya rabies. Untuk itu kita melakukan vaksinasi rabies untuk supaya anjing-anjing yang ada di Kabupaten Aceh boleh aman dari virus rabies.
11: Sementara Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagi Keo, Clementina Dawo, mengatakan dari ribuan kasus tersebut, satu warga dilaporkan meninggal dunia setelah tidak melaporkan gigitan yang dialaminya sehingga tidak sempat memperoleh vaksin anti-rabies atau VAR. Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Nagi Keo, Kecamatan Boawai menjadi daerah dengan populasi anjing terbanyak sekaligus mencatat jumlah kasus gigitan tertinggi. Pemerintah daerah pun terus mengingatkan warga agar tidak menganggap remeh setiap kasus gigitan anjing maupun hewan penular rabies lainnya. Selain mengedepankan penanganan medis melalui pemberian vaksin anti-rabies, pemerintah juga menilai pengendalian hewan penular rabies menjadi langkah penting untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Masyarakat dihimbau lebih bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya dengan mengikat atau mengandangkan anjing agar tidak berkeliaran dan membahayakan warga.
12: Untuk kasus peningkatan setiap tahun selalu terjadi peningkatan untuk kasus gigitan. Yang menjadi perhatian khusus untuk saat sekarang di Kecamatan Boowae dengan Kecamatan Asisa dan Nangaroro. Nah, kami selalu melakukan himbauan bahwa untuk khusus peternak yang memiliki hewan penular rabies itu harus melakukan vaksinasinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan itu.
11: Pemerintah Kabupaten Nagi Keo mengajak seluruh masyarakat untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gigitan anjing atau hewan penular rabies lainnya. Penanganan sedini mungkin menjadi kunci utama mencegah rabies yang dapat berujung pada kematian. Melalui kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian hewan peliharaan serta pelaporan setiap kasus gigitan, diharapkan angka kasus rabies di Kabupaten Nagi Keo dapat ditekan secara signifikan. Dari Ende Kota Pancasila, Viniso Upro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat diajak untuk menjaga satwa dan laut dari aktivitas ilegal. Dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
13: Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, meminta agar masyarakat khususnya warga di tiga desa yang masuk wilayah konservasi Taman Nasional Komodo, yakni Desa Komodo, Desa Pasir Panjang, dan Desa Papagarang, untuk menginformasikan apabila terdapat atau ditemui adanya pemburuan liar, penangkapan ikan secara ilegal, agar segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat membutuhkan peran aktif masyarakat terkait menjaga keamanan dan juga melindungi alam konservasi dalam hal ini TNK. Dan apabila ada laporan dan informasi, maka pihaknya akan langsung menindaklanjuti.
14: Kami harap, kami sudah ketemu tadi para kepala desa. Kedepannya kita mau Bajo semakin terkenal. Kemudian bukan cuma kita yang mati, tapi cucu kita mati semua. Kami harap peran serta dari masyarakat di desa-desa yang kami sampaikan tadi kepada bapak kepala desa. Kalau ada informasi mengenai perburuan ataupun illegal fishing, pakai bom dan sebagainya, kami mohon informasikan kepada kami. Peran serta dari masyarakat sangat kami butuhkan. Kami sudah titip tadi nomor HP kepada bapak kepala desa. Ada informasi, pasti akan kami respon.
13: Sementara itu, salah satu masyarakat Labuan Bajo, Yudiantoro, menyampaikan harapannya agar apa yang dihimbau dapat diikuti. Hal ini selain menjaga kelestarian ekosistem laut, juga memastikan tangkapan ikan yang nantinya dikonsumsi masyarakat aman.
15: Ya, itu saya memang perlu. Dan ya, semoga masyarakat kita juga bisa beri peran aktifnya dalam nelayan juga menangkap dengan cara yang benar lah begitu. Supaya terumbu karang di sana juga tetap terjaga. Sama ini, kita pun yang konsumsi jadi aman. Dan ya, semoga polisi juga tindak tegas kalau ditemukan yang tangkap ikan ilegal begitu, supaya potensi laut kita ini benar-benar kita sendiri yang rasakan.
13: Pihak Polres Manggarai Barat sendiri berkomitmen akan selalu mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam dan lingkungan, baik di darat maupun lautan. Begitupun dengan memastikan keamanan khususnya pariwisata di wilayah darat maupun laut Manggarai Barat. Dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu tugas dan peran kepolisian mengamankan setiap wilayah. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Menyapa pagi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan kami nanti akan lanjutkan kebersamaan kita dengan perbincangan yang akan kami hadirkan. Silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini, dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, rilisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Rencana penyesuaian harga ayam hidup di tingkat peternak menjadi Rp19.500 per kilogram ditargetkan mulai berjalan pada 15 Juli. Dan langkah ini diambil sebagai respon atas tekanan ekonomi yang dihadapi para peternak mandiri akibat tingginya biaya produksi, terutama komponen pakan dan bibit yang tidak sebanding dengan harga jual di kandang. Perlindungan terhadap keberlangsungan usaha peternak lokal menjadi fokus utama di tengah dinamika pasar yang fluktuatif. Lantas bagaimana sebenarnya kesiapan dan dampak nyata dari penerapan batas harga baru ini bagi ekosistem perunggasan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan peternak mandiri, Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN, Sugeng Wahyu.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Sugeng, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Pak Udi.
3: Iya, kondisi harga ayam di tingkat peternak sebelum rencana 1 Juli untuk menaikkan menjadi 19.500, gimana ini, Pak?
4: Jadi justru karena harganya itu jauh di bawah biaya pokok produksi sebesar 12.000 sampai dengan 14.000. Bahkan sampai hari ini harga juga belum bergerak dari yang barusan saya sebut, yaitu sekitar plus minus 13.000 per kilogram berat ayam hidup di kandang.
3: Padahal ketentuannya rencananya
4: sementara biaya pokok produksi peternak itu di kisaran 20.000 per kilo per berat ayam.
3: Jadi rencana untuk awal Juli berlaku harga baru ini masih belum nih, Pak ya?
4: Diharapkan sampai dengan nanti tanggal 15 Juli. Juli harga sudah mulai menuju ke HAP. Berapa HAP menurut Peraturan Badan Pangan Nasional adalah 25.000 per kilogram ayam hidup. Artinya jauh sekali ini.
3: Sekarang masih di kisaran 13-14, tetapi diharapkan menuju ke 15 Juli semakin mendekati dan menuju atau pada titik HAP tadi nih, Pak ya.
4: Betul, ini untuk di Jawa ya.
3: Untuk di Jawa.
4: Di Pulau Jawa, karena yang tertekan ada Pulau Jawa, yang tertekan ekstrim itu di Pulau Jawa.
3: Apakah dengan angka Rp19.500 per kilogram ini sudah ideal, Pak, untuk menutup modal peternak ini?
4: Oh belum. Justru kita paham bahwa memang kita harus pelan-pelan untuk menaikkan, walaupun sambil menahan napas karena kerugian. Tapi setidaknya tren ke arah 19.5 itu mengurangi kerugian. Karena seperti yang tadi saya ungkap bahwa modal peternak itu sudah 20.000, 20.500 per kilogram.
3: Ya.
4: di saat harga pakan naik misalnya. Karena dari bulan April sampai dengan Juni ini kenaikan harga sudah Rp1.000. Artinya yang tadinya itu kurang dari 9.000 per kilogram pakan saat ini menjadi 9.000 lebih. Dan ini menambah biaya pokok produksi peternak.
3: Baik, Pak Sugeng, sebelum-sebelumnya pernah nggak terjadi harga pakan juga mengalami kenaikan, Pak?
4: Pakan relatif stabil ya harganya ini, tetapi beda dengan live bird atau ayam hidup dan juga anak ayam atau DOC. Pakan relatif stabil harganya. Nah, sebenarnya kejadian ini sudah mengulangi satu tahun yang lalu, tapi satu tahun yang lalu itu dengan campur tangan PKH pemerintah dalam hal ini cepat segera diteratasi, tetapi ini kelihatannya ini lambat sekali ini.
3: Oke. Tahun lalu diatasi dengan cara seperti apa itu, Pak?
4: Ya hampir sama.
3: Menaikkan HHP.
4: Ya. Ada kesepahaman dari para pelaku untuk segera menaikkan harga ayam di tingkat peternak atau kandang menjadi setidaknya di atas biaya pokok terlebih dahulu.
3: Oke, gitu. Baik. Ya, dan ketika harga pakan mengalami kenaikan, apakah juga itu akan tetap bertahan di harga yang baru atau fluktuasi? Terkadang juga akhirnya kembali menurun lagi harganya, Pak. Bagaimana?
4: Efek ataupun kebiasaan dari ayam ini kan memang fluktuatif, beda dengan pakan yang sudah dipatok. Nah, ini juga ironi. Okay. Dengan kata lain juga, inilah beban peternak yang harus ditanggung menghadapi fluktuasi harga ayam hidup misalnya. Jadi sepanjang tahun peternak memang harus bersiap-siap manakala menghadapi hal semacam ini. Ini kemudian diperlukan peran yang lebih dari pemerintah melalui badan usahanya misalnya berdikari yang katanya saat ini sedang juga diharapkan oleh pemerintah untuk segera ikut berpartisipasi menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh peternak, khususnya peternak-peternak kecil. Gitu.
3: Ya. Nah, respon dari peternak mandiri bagaimana dengan harga target harga baru 19.500 ini, Pak? Di 15 Juli
4: ini nanti. Ini belum bisa dinikmati, masih menunggu. Karena itu kan kemarin tanggal 29 Juli, artinya sudah 3-4 hari. Kenaikan belum begitu signifikan walaupun pemerintah dan dalam hal ini juga memantau terus. Itu.
3: Baik, Pak Sugeng, sebenarnya komponen pakan itu apakah memang komponen yang paling berat ini, Pak, bagi peternak, Pak?
4: Betul, karena 70% biaya produksi ayam ini berasal dari pakan ayam. Itu ini sehingga menjadi persentase yang terbesar.
3: Oke. Kalau untuk bibit ayam atau DOC ya, Pak, tadi ya yang disebutkan, itu sejauh mana memberikan pengaruh terhadap fluktuasi harga jual, Pak?
4: Jadi memang saat ini kebetulan juga harga DOC-nya atau anak ayamnya yang semula itu 7.000 menjadi kisarannya 4.000. Artinya biaya pokok produksi dari sektor DOC ini juga agak terkurangi, mengurangi kerugian atau beban kerugian. Walaupun itu persentasenya sekitar 30%.
3: Tapi tetap pakan ini menjadi komponen yang tertinggi ya, 70% ini,
4: Pak, yang dominan, betul.
3: 70%. Baik. Ketika nanti harga baru ditetapkan 15 Juli nanti, Pak, ya, 19.500, sejauh mana ini akan memberikan dampak harga jual di tingkat konsumen, Pak?
4: Saya kira konsumen sudah bisa menerima karena menurut aturan pemerintah perbadan itu harga konsumen itu tertinggi 40.000, sementara saat ini kan 30.000, 28 sampai 30.000 di tingkat pasar PC. Artinya kalau kemudian ada kenaikan, saya kira masih dalam rentang batas yang wajar.
3: Berapa itu, Pak, kira-kira?
4: Dan 19.500 itu peternak belum mendapatkan keuntungan.
3: Karena tadi asumsinya hanya di 20.000-an.
4: Ya, hanya ruginya relatif kecil. Karena harapan peternak segera sesudah tanggal 15 Juli itu menuju ke HAP, yaitu 25.000 per kilogram berat ayam hidup di kandang. Ya. Yang tadi saya ungkap dagingnya di posisi 40.000.
3: Ya. Kira-kira berapa kenaikan harga di tingkat konsumen kalau begitu, Pak?
4: Mungkin sekitar 5.000.
3: Sekitar 5.000.
4: Dari yang ada saat ini ya.
3: Iya, sekitar 5.000 kenaikan dengan harga yang saat ini diterima oleh konsumen, berarti itu.
4: Iya, ya. Pada saatnya nanti mungkin harga 22 atau 23, posisi daging di posisi 35-36. Okay. Itu kira-kira, dan itu saya kira tidak memberatkan, masih bisa diterima oleh konsumen. Ya.
3: Tadi kan Bapak katakan
4: lebih rendah dari itu juga peternak yang nggak ada yang rugi.
3: Ya.
4: Ini kaitannya dengan tata kelola perunggasan nasional yang juga harus dinaik menurut ini.
3: Baik. Tadi Bapak katakan bahwa 19.500 ini masih belum memberikan keuntungan bagi peternak, tetapi meminimalisir kos yang dikeluarkan, kerugian tadi Pak.
4: Betul.
3: Ya. Nah, kalau memang penyesuaian harga tidak mungkin lagi dinaikkan, bentuk insentif apa yang diharapkan oleh peternak, Pak, sehingga menutup kerugian tadi?
4: Setidaknya ke depan, ini kan efek dari kelebihan suplai dari anak ayam yang berakibat pada melimpahnya daging.
3: Ya.
4: Nah, belum terlambat manakala pemerintah mengajak para breeder itu penghasil DOC, untuk juga mengatur suplainya, setidaknya mengurangi suplainya, sehingga tidak berlebih dan kemudian menimbulkan keseimbangan, yang pada akhirnya peternak bisa menikmati efek dari keseimbangan itu, yakni harga yang wajar dan sesuai dengan AP.
3: Berarti
4: insya Allah itu bisa untung.
3: Ya, ada potensi pasokan ayam ke pasar itu berlebih berarti Pak ya nanti ya.
4: Betul. Justru karena berlebih inilah yang menyebabkan harga terseok-seok.
3: Oke. Okay.
4: Itu.
3: Terseok-seok dan sejauh mana ketika pasokan ayam ke pasar itu berlebih, ini akan juga menghambat dari peternak mandiri.
4: Ya, pasti karena
3: itu pasti ada perusahaan-perusahaan integrator yang besar di situ, Pak.
4: Betul, karena sebagian besar itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka yang harus juga nomor satu ataupun diprioritaskan adalah bagaimana caranya pelaku-pelaku besar itu mengurangi produksinya, agar 1-2 bulan ke depan tidak lagi terjadi oversupply. Karena ini kan tidak susah untuk mengatur itu. Tinggal mau atau tidak, kemudian ketegasan dari pemerintah. Karena efek langsungnya adalah seperti saat ini adalah peternak merugi. Ya. Kalau merugi, kelangsungan usahanya juga terhambat. Bisa tutup.
3: Ya. Gitu, Pak. Terakhir, Pak Sugeng, harapan terbesar dari GOPAN, asosiasi sendiri untuk keberlanjutan usaha peternak mandiri ke depan apa ini, Pak Sugeng?
4: Tetap kita dukung kenaikan harga ini bersama asosiasi-asosiasi yang lain. Karena ini bisa secerca harapan. Nah, ke depan juga suplai juga harus diperhitungkan sehingga ada keseimbangan antara suplai dan demand yang pada gilirannya nanti bisa berdampak positif kaitannya dengan harga ke para peternak, sehingga keberlangsungan usaha peternak ini bisa jalan terus. Itu Pak Rudi, saya kira. Kemudian pemerintah seperti yang dijanjikan juga 19.5 itu kan beserta ini apa itu himbauan dan ansaman tanda petik, karena pada saat pelaku besar itu tidak menjalankan itu, maka pelayanan yang diberikan pemerintah akan di stop,
3: akan dikurangi atau di stop ya.
4: Akan itu akan memberikan efek jera kepada para pelaku yang melanggar.
3: Ya. Baik, Pak Sugeng, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
4: Terima kasih, Pak Rudi. Selamat pagi.
3: Ya, demikian tadi kami berbincang mengenai harga ayam hidup didorong naik menjadi Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli bersama dengan peternak mandiri, Sekjen Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional Togopan, Sugeng Wahyu.
2: Tiga.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo. Botia polima bandomandalo habali lo hulondalo. Habali uhiwalia metoli punto botia. Tehas din Daniel Watia ta mopotunggu lolo iya. Mengudlawa mengota to. Sekolah rakyat to bualemo. Dedila bomai hipopona owa lo kurikulum nasional. Dabo olo mamai ilohu ila lo uwolo upa lalu wolio to sekolah. Kokolio oto ungohu-ingohu yito ana sekolah dupit-dupito olo mengoguru to asrama. To uhi po balajari abuti pohu-pohu na kurikulum merdeka. Nebo odelo sekolah uwe walio ma'om. Ika pala sekolah lo sekolah rakyat to bualemo Muhammad Saipudin lo otanggulai. To uhi po balajari abuti dupit-dupito olo wali asuh, wali asrama. Uhe pengajari lo guru ito kurikulum nasional. Ngopo hia kurikulum merdeka, wau timi idu ana sekolah mo otapu laptop upo balajar ya lio. Uolua papan interaktif digital tokalasi, boli uolua perpustakaan ma wolo utanggula lio anjungan baca digital. Wau buku londo perpustakaan nasional alihu ana sekolah mo olohu umo bahasa.
1: Pili biasa juga disebut popoli, menyangkut kepribadian yang

0: Alam, Billy memang sulit dinilai dari kesan pertama yang dipancarkan oleh seorang individu. Orang tua-tua Gorontalo menilai Billy itu setelah melalui pengamatan yang cukup lama. Track record seseorang sejak dia lahir hingga dia besar menjadi penting, karena itulah yang menentukan kredibilitas seseorang di mata masyarakat. Orang tua-tua Gorontalo menilai Billy pada seseorang umumnya difokuskan pada dua hal, yaitu apakah dia amanah, dapat dipercaya dalam mengemban tugasnya, dan apakah dia senantiasa berkata benar serta konsisten pada kata-katanya, tidak munafik, dusta, ingkar janji, dan hianat pada amanah yang diberikan.
1: Aduh Allah, itu dong golamnya tiatu habali ubah bahasa lohulon lalo. Ombudsman Republik Indonesia tohulon lalo, malo otapu mai utang gula lio mal administrasi. Boleh lio mao bohemo malonga palakala upilola purulola iati. Toh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda. Palakala buti bohe ta ube lio mao. I ui lo tapu melo ombudsman buti ma bilo pola purulio o delika polda. Ui lo wakilia lo direskrimum kombes polisi Teddy Racesna. Ikapala lo ombudsman tohulondalo Muslim Putra lo otanggulai. Ma lo tapulio mai lo ombudsman palakala bodongo hepololo yotalio topolda. Dipotila tapulio ta tonu ta lo wali tersangka. Donggo lo utahuno 2023 tunggu lo tahuno buti amula dipolu lenggota lo penyidikan. Ombudsman ilohihile odelika polda u memalenda ditreskrimum polda u hua memalakisa pala kalabuti u musi lapata to utolo puluhui mola buti.
2: Tahuda lomongo panggola
3: hiang bola pingge to tahua debo mote lenggela. Dabo di la bibi ela.
0: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
1: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulonda lo. Palang Merah Indonesia mialo PMI Kabupaten Lohulondalo malo posadia u peluang alio duhu. To umai mohu ila owolu oloduhu. Mati lidahe palo kokolio o upilo powali lio. Alihu motoduoduhu. Ita ua lo PMI to Kabupaten Lohulondalo Zulfikar Usira lo otanggulai. Modata ta palalu loduhu buti mongoti lo ta ombodulaan. Dabo tu udu makalaja helumo wolo swasta wa negeri tunggulo loto duo duhu upala luo lo mongoti ilo. PMI ma ile i odu ola po opo odata ode tamo a ami umalo kalaja helumo. Wau ode tama ihilasi ulongo hiduhu. Tunggulo duhu upala luo lio lo pasien debo woluo luo. Potala utalu-talu mai beti, debo modata mai ta tonggo donor, umai mo otame olota palalu loduhu. Boli umo donor beti, mai mo ose hati ilang gango.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Boli mo piyohu, dipohu a po oyohu, dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo, dipohu a po dudulo, tolalio mao minggu-minggu lo.
5: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona, jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya, ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
1: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulun talo. Persatuan Islam mialo Persis tohulondalo pohilelio umali potunu potuhata tohungla iati. boli lio mao mohainga lakyati ode umo piyo. Iwakili li gubernur ida sahida Rusli Habibi lo otanggulai lembu alota isilamuti musipo upo uda abu huta wawalama to umo tolo agama. Tidio potolai o jamani masa tia. Mato agama umai mo'oru kunua tobolo talotati mongotali yo. To umu pona opahamu lo agama musi mo'oru kunu tohungo la iati. Boli lio ma'o wolo upacorama motolimua wolo hila lo tadadada. Pohile lio ode persis umai mo po otoheta buhu tawa walama awo tawa uponua tidiopo towo lota lomongo ditimoni.
2: Lumanu lomongo panggola.
6: Bo ode lo paramata to bulua.
7: Seperti permata di dalam peti, artinya dijaga ketat.
1: Odu olo ito donggo lamia tia tu habali u bahasa lo hulon nalo. Nabo maapucu tanu mahabali puliti yo. Pamalenta to daerah tatapu aawota wolo pamalenta to pusat. To ahita lolipundo hulon dalo umali embarkasi haji penuh. Ma uito boli utia ma hepopo wolwoli lo pamalenta. Umali sarati lo embarkasi haji. Uti-uti ilo tanggulamai li gubernur Gusnar Ismail. Deu umani embarkasi haji penuh beti, debo mapo upo uda ama atau pusat. Nabo donggo bilo-bilohe owol-wolo upango. Masa tia beti mahe balakisalio upo poti dehuali lo kapali udara. Tahun talu-talu pemerintah provinsi memoli walu delio asupalu u petiti dehua lokal pali udara. Dan tujuh to tahun 2028 talu-talu male ganapu moa ami. Bolo mohima putusani pemerintah to pusat. Pemerintah provinsi ma'a'awota walo pemerintah to pusat deu embarkasi haji beti mahu a'o wujudulio.
2: Lumanu lomongo panggola.
6: Bo ode lo tete lo bata.
7: Seperti kucing basah, artinya basah kuyup.
1: Mongodula a'o mongotato tanubo o odimola umah. Pilo pesambil mailamnya tiato hianga betia insya Allah poli de modudung gaya to hianga pen damai.
8: Udila
1: mo patato, maapu ode mongo tato. Utilala to bahasa bolo pohiliala potunu wau potuhata. Wau utilala to lo iya, enja bolo potunu wau mei amiatia. Watiate hasdin Daniel, bolo mei odu ola po'o odata. Nabo ando to di pomohindu amiati ata tapu mo po elamai u lolaita isi isiali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udong ko hepeta lo dulahe ti diopo uma peta amei lo polo dulahe beti inde bo oditopo watia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang dan apa kabar pendengar untuk Anda muslim dan muslimah yang saat ini dalam persiapan salat zuhur. Kami informasikan bahwa kumandang azan zuhur hari ini pada pukul 11 lebih

0: berbau lebih busuk daripada bangkai. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: ini dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengepur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi

0: dengan melakukan super combo, skor menjadi satu sama. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Jadi kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
1: Bagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini, saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Terutama pada orang lain, belikan lagi. Sepanggil Richard Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89. Dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: Arena Tenis. Petenis putri nomor satu dunia Arina Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor satu dunia Arina Sabalenka

Trek 19 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa. Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England.

0: Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia James Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, James harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Menpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus naik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSI World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Detua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda yang masih setia mendengarkan kami, yang lagi pada beraktivitas tetap semangat, yang lagi on the way juga hati-hati di jalan. Apapun yang dilakukan hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan kalau melihat cuaca hari ini memang cukup panas, bukan cuma cukup, memang panasnya bukan main gitu ya. Alangkah baiknya ketika berada di luar ruangan ya, sediakan untuk pelindung seperti payung ataupun pelindunglah begitu biar tidak terlalu atau merasa kepanasan berlebihan begitu ya. Baik pendengar, siang ini kami hadirkan beberapa persembahan lagu terbaik untuk menemani istirahat Anda dan juga aktivitas Anda di siang ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-49 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk itu saya Bakri Petabuga sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada Kulon Dalolipu atau Kokuni, insyaallah akan menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 14. Dan selanjutnya pada pukul 14 akan ada beberapa informasi yang terangkum dalam Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo bersama Azhar Yusuf hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan ada kru Pro 1 lainnya yang nanti akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Tili ayah adalah makanan khas Gorontalo yang dianggap sebagai pengusir rasa lesu dan haus di bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, kuliner ini wajib ada setiap buka puasa dan sahur. Cita rasa tili ayah memang bukan sesuatu yang akrab di lidah penikmatnya.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Ola sebagai salah seorang pecinta kuliner Gorontalo, yaitu tili ayah. Kita akan berbincang dengan beliau tentang kuliner Gorontalo tili ayah ini. Ibu Ola, kira-kira apa saja bahan-bahan yang disiapkan untuk pembuatan tili ayah ini, Bu?
3: Kalau tili ayah ini, bahan-bahan yang kita sediakan gula merah, telur, santan, sama daun pandan.
2: Iya, kalau untuk membuat tili ayah ini, apa susah atau mudah atau seperti apa, Bu?
3: Cara membuat tili ayah ini cukup mudah ya. Jadi tili ayah, saya langsung saja di cara membuatnya ya. Tili ayah pertama, gula merah ini kita haluskan dulu. Kita ambil setengah bagian dari gula merah yang utuh atau secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian 6 butir telur. Kemudian santan. Nah, santan ini kita pakai ukuran menggunakan cangkang telur yang sudah kita pecahkan tadi. Nah, kita ambil 6 tuang santan. Nah, kemudian kita taruh pandan biar ada aroma-aroma daun pandan. Nah, setelah itu kita kukus sekitar 30-45 menit.
1: Untuk menghasilkan semangkuk besar tili ayah, tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Kuliner ini hanya butuh 2 butir telur, santan dari separuh kelapa utuh, dan gula aren atau gula merah yang sudah dilelehkan. Mengolahnya pun tidak mengharuskan kita memutar otak. Bahannya hanya 3, dan waktu pembuatannya 30 menit saja.
2: Ini semuanya dicampur itu Ibu Ola ya?
3: Iya, itu dicampur, dihaluskan menggunakan
2: mixer.
3: Ya, mixer. Kita menghaluskan pakai mixer. Jadi pertama kita taruh dulu gula merah, kemudian telurnya. Nah, setelah itu kita tuangkan santan. Nah, baru kita taruh di wadah. Nah, di wadah itu nanti kita sudah taruh saja daun pandan sebagai pewangi. Wangi alami ya. Nah, kemudian kita kukus.
2: Kalau untuk telurnya sendiri ini Bu Ola, diambil putihnya, kuningnya, atau kedua-duanya diambil?
3: Kedua-duanya diambil. Jadi telur itu kita ambil putih dan kuningnya.
2: Terus untuk santan, biasanya orang Gorontalo juga ini kan ada santan yang pertama hasil perasan ya, perasan pertama. Ini diambil hasil perasan pertama atau yang mana yang diambil ini?
3: Kita ambil untuk santan, kita ambil hasil perasan pertama biar lebih kental dan manis. Seperti itu.
2: Ini kalau dikukus berapa menit lamanya?
3: 30-45 menit.
2: Ini bisa dilihat warnanya berubah atau bagaimana?
3: Nah, nanti bentuk tekstur dan warnanya akan berubah. Yang tadinya dia sebelum dimasak coklat tua, nanti ketika setelah masak dia akan menjadi coklat muda dan agak padat kayak jelly seperti itu.
2: Dan biasanya untuk kuliner ini dihidangkan di saat hangat atau masih harus dimasukkan dulu di dalam kulkas? Ini yang biasanya dihidangkan ini dalam
3: Dalam bentuk apa? Ini untuk penyajiannya, tili ayah ini sangat baik dikonsumsi.

0: kalau di Gorontalo sering disebut dengan arwah. Dan juga tili ayah ini pada hari pertama puasa di Gorontalo ada tradisi masyarakat Gorontalo harus memakan atau mengkonsumsi tili ayah agar ketika puasa hari pertama masyarakat Gorontalo konon katanya menjadi kuat, tahan lapar maupun dahaga.
1: Konon, tili ayah harus ada saat tahlilan atau doa arwah. Biasanya diletakkan di samping nasi kuning.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli donggolo dudung gaya toh yang abutia. Patuti itu mopotaru lo dua ode olio ea ta kawasa. Tio ea ta ima-ima to mai tili hapatawa lo huta. Itu mopotaru lo dua. Potala de bodongko. Potala mo de hudidi. Tidio po ati ode mongotani. De upilo mulo botia. Binde wa uwe wali maati. Mahi unggoyonga to patulo dulahu. Insala de bo moto dua ju. Ode huwa mei lo didi. Ito mo dua sama-sama. Salawati wa salamu. Bobotalu ontoma ode nabi indo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila batama oh. Ode ongo ngala alio, mongo sahabati lio, walo tonulata lo dudu'a hihilinga lio, du'ando tima-tima manga sare ati lio. Syukuru ito donggolo oto duo umuru, usyukuru yang donggolo oto duo, insyaallah ito amia tiada boi sehat ya iku hati ya hi orjikia, todula hai botia, tunggulo mola ahiria, wau utipi aminia, amin ya Rabbal Alamin. Mengadula mongo dato tantu lima dapat-dapato lowati autato todula uma lopangato. Ngope elio dabomo deboma molingangato. Naboto owulu lowati ya umamai lo hadiria to pro satu to Facebook to TikTok butia. Uma muslita molo iya walo ihi walia tolipunto butia. Walo usilita lo uito ma longo alo tolipunto hulong talo. Mengodla omongo dato odelo botia ma patapatato olanto mo amilala. Ma ulo tahe watia ma lobobo tulo tililahe pa boti. Ma lobobo tulo tililahe po jo. Jo. Ma lobobo tulan tuharaga. Mbak apalagi botia hulung talo tiali suka lian omahali alo malita. Wanu ma mahali malita ma wali alo silita. Jo. Na hindo beito. Ni botia jo. Te totea botia mahi watia. Mali alo menghime informasi. Tola metia harga lo pale odia. Harga lo malita odia. Harga lo tamate odia. Harga lo piala tula. Bukan bawangi pol ya. Bukan bawangi. Harga lo piala tula odia. Po totama mulangkula piala tula. Ali hujal modu apoli botikata. Jo. Daripada buma bawangi bawangi. Jo. Jo. Jo. Serapan. Pemaksaan serapan itu ya. Ya. Kalau mapolo uti. Nah. Ini lu bangga melama tu eh. Enggak ini gilang pek buti ya. Ayo. Kalau mapolo. Nah itu baik jo. Itu dua lah sama ngemen informasi baik tentang harga buti jo. Napa buti ya mabu bulu hutak buti ya. Topatali. Apalagi tokota jo. Tokota itu ngeinda malam bobotu loh. Itu. Karena apa? Hanya mengharap pasokan dari luar. Itu kan? Dari luar kota. Jo. Walau dongko hehe lia botia tu kabupaten do. Nah itu beto. I. Nama membotulung. Dah. I wito. I. Wanuto kabupaten boti. Angkut dongko lohu lah lio. Karena wo karena dongko dah data umali polo-polo dunga ma. Oh. Indo sampai dol mau banggola mau eleponu bongolango boti huta hutamu polo dungi ma awolo u onapa atili wolo umuali tuangot e pula. Itu mau banggola mai. Indo bido ian toka ubatin nunggu ada data. An toka takkan ma pilo mula de lo bangunan lo toko pilo mulo alio leto utia. Poluan bele-bele alo kan ma pilo mulo ale lo batako pilo mulo dadi dulu meli polo-polo dungo ma to utip-tip wo ma o kecuali kalau pake polybag yo itu beito yo polybag poli jabo dudu-dudu a polybag musim Allah mo muhuto yo Kalau poli beko le, memang mesti dah tahu hudol. Tapi DP pupuk yang paling utama dan walau sederhana, cepat mubekeng DP pupuk, berarti lapat mengulama apa le? Itu terlalu hupilong ulama apa le? Jamahungganga itu terlalu upi pilong ulama apa le? Topo dutua mato emberi. Patau itu upo lohe beido u. Itu mula beido. Suburu tiyo. Nyo. Maha patau pilih utu olo tiari juda. Watia barani misala. Anjo dah. Nanti. Ibu ti haraga lo malita. Ulo tama lele ibu-ibu. Masa Allah tidak sama? Mengakali Allah ini
1: Tahu jo
0: Tahu jo, an mamiom yang ngolo ulo mahalia lo haraga, detitiel kalah. Kalau orang pidato, yo, aliti mata temata odi harga, aliti amai odi dia. Tinggal ulo tahe mo potali, wa ulo tahe mo potali ya. Indo. Ulo tahe mo potali, wa ulo tahe mo potali ya. Boja sama wito angku harap pulowat uangku tanda bo bebeda waan tama hepotali itu kan dia kan pengecer hepotali yo tota hemopotali ya itu kan me hemopotali tota hemopotali kan pengecer nah itu anu teh hemopotali ya nah itu i tabotia patata hemopotali olo tio olo mopotali ya tahara galut di bawah, tapi itu tahara galut di tato. Orang orang jasa makan nak odie. Nah itu betul, odie itu betul. Tahemo potali, wau tahemo potali ya. Wanu tahemo potali berarti pengecer. Yo, wanu tahemo potali ya berarti dahang, dagang. Oh dahang olo, jo dagang. Jadi nahangi hemopotalia, wautah hemopotali, tio olo hemopotalia. Yang pasti tu olo tu di bawah haraga. Haraga. Wautah butia tah hemopotalia, pasti tu mau pembina haraga olo, karena olo mahilap tak undungi. Tanggulali umopotalia tiali. Ya. Nah, itu-itu. Tanggulali umopotalia itu pasti olo undungi. Boleh taruh lo buti pilih lemai diskon 50%. Ne atu tulah mana mahu utuh toko betulan mah boleh diskon 50% atau 50% betul tiada bawa untungi diskon 50% untungi pak tidak mungkin dia mau diskon wau mau pemak rugi ambung dah hangit hal-halan tu wau betul utio jam pemak betul alio di diskon besar-besaran walo tidak mau pemak untung tidak rugi dia anda bawa untungi. Itu. Untungi dia walau-walau. Berarti haraga. Berarti haraga lo barangi A. Medu gak mai, stoknya itu dia mau kasih naik dia itu haraga dia. Haraga dia. Dia betul-betul dia mau puluh lihu. Betul-betul dia mau puluh lihu. Ya. Medu gak dia mau obral, maaf tak mau diskon. Lahu lio mai, dia ada diskon dongko untung itu yo dongko untung itu 45 itu bo ingkilan ni mari meloli dongko lim meloli dia untung itu main tu kan dia rugi pa gulung tikarono meli mah bolo eli jauh gitu itu mah bolo diskon oh itu perhitungan ni pa coba itu betul lo 45 nah itu atau betul lo dulu lihu katakanlah. Betul lah dulu lihu. Minta kau melihat diskon, ini diskon betul coba bongol lihu. Untung itu kan dong lihu. Itu. Walau pengakal lihu lihu. Ande pengakal ampung dah ni hal-hal itu ya bom pemak rugi tu. Jo tanggul itu dah ni tu pemak untung dan itu memang malah di dumali walau itu jo memang pak mati itu. Nual babu tu lalu. Anjo, nah itu, odi tu betul mau tontu lengalu haraga betul. Ali tu patali odi haraga dia. Ali utit saya odi. Nya apalagi an mami tokota itu kan dongko wawa yua me ode kota. Yang pasti apalagi nulolo botulo. Icingol orang pun botulau ti. Anjo, ime dengan me detan patali ya. Itu ngelak lompo betul lah, betul lah. Itu patali itu malah karena walau pengecer yang patali ya. Datang tu tiba gali. Jo, oh di betin. Yang terjadi saudara-saudara. Aduh, enggak mah. Nah itu betul. Oh di tolak uwe walio ma. Oh, jo. Nah itu. Waktu apa le? Palek walio ma. Oh, walio pemuntul di pumai uwe omai. Karena betul atau Orlando hipohilapita odu data lo hasili. Hipohilapita odu data lo hasili. Wau dilah hipohilapita kualitas lo hasili beti. Ndo baito. Sampai baito walio baito. Toti bawah kali yo. Nak baito. Kualitas lo olok baito dia boi lapita lo. Nda uti. I uti kesempatan uti. Bodi maulot ya pengotola adie. Kesempatan lo nonton ngadulah udi. Eh maliga kapale. Atu tulo mak. Yo tipa hai ni ada badengar. Maulot oila delo. Jo, Allah maafu. Anu lah tambah Allah hei. Wati abuti pas di Facebook lo wati abuti cuma ma di duto pro satu. Ma to ir igoron talo. Wa ma walo TikTok. Jadi tetete ato utotolu wati abuti. Tetete ato radio. Tetete ato Facebook. Boleh tetete ato TikTok. Dah uti beti. Uti beti jo. Itu Orlando. Oleh ngolah semuanya stok to Orlando. Beti jo mo'otu heta. Nabo, karena botia tinggal o ilo dungu helo atia, uale malita lo hulon dalo wito, otutu malita. Ito ba ito? Otutu malita. Ito ba ito? Ole patato uwe oma, ole malita omolingo. Debo sama botia, tangkulo malita, itu sama. Mungkin bilo li ohuta ju, wano uteya otutu umololoango, tolipu ma uwe ma, donggolo lamitolo tingiyo. Dengan motilami tu lo tengok ni, wanita Orlando di, memang bungyengyoto, jo bungyengyoto begitu. Untuk beti, i, debo musi, polo dulu lah dia tiali jo umong goyong ngah ami jo, bala beti mija binti alo mah ilu mong goyong, lungo, dengan nama wito lo begitu tak awali entima mohile dua itu mo amilala. Toto no mu insa Allah jumo dehudidi alihu toto nulati liha patawa lo huta jumo to duo usubur utumu mulo udila umung goyong dungi yo jo na itu toto nulati liha patawa lo huta jo ya ma tanggula hapata poli utima ma into de ilang kang uti eke kejadi to jo Jo dak itu baito jo mengolah-mengolah dewa tia tu mete opo de komentar tonu talong hime informasi beti oh haraga mula toli bunga lo hilau ulah haraga toli bunga lo hilau tonu den tali pa to Facebook tiba Kadir Usman jo odo olo mande amin ya rabbal alamin pakuni binde pakuni Ma mate binte bakuni mahi bolula dungio ma itu angalo ulo itu angalo patu nyo ma umong goyongo ma umong goyongo beti dungo binte ati itu ala debo moto dua medi dijo itu mo dua sama-sama nyo pen boto heliop mai alih adebo telombu ade mola dungo binte beto ati nyo Ah, belum mabol. Lanjut. Yang punya nama Sinta Gobel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tipa kuni yang di radio ini. Ya iyalah. Ya iyalah. Tipa kuni di radio jo. Saya ini adalah di tiga tampan nono. Ada lari di radio, ada lari di Facebook, dan lari di TikTok. Gitu loh. Asik. Apolo. Bagi itu kau, Tata Sinta kau, lanjut. Yang punya nama Pak Rusli Pautina, jo. Aduh Allah, umalai, amin, ya Rabbal Alamin. Yang punya nama Pak Guat Gorontalo. Tima oma ngobakulu. Ngobakulu malita he alolo. Dia bawa wito umunga malita naku, Iya, anggap aku lu mati. Kira-kira mali tata olan tu cuma ngolo-ngolo. Iya, itu sama langsung itu sama itu ah. Iya, lanjut. Pak Haris Pantan. Yo odo olo malam itu salamulawati ya. Walau male i amin, mau patudulah kuni wau haraga lotola malengke-lengke poli. Hah, totola-tola jula botulo. Karena walau timuru, timuru masa hati aja. Podu tola to dabu-dabu anto. Ya, to tito, to putito, to partola. Ya, podu tola botia timuru titio. Hiam bolali itu botia to tudulio malo di ohu lo dupoto. I apalagi molato to deheta mola. Gimana gitu ya? Ya, buat apalagi olanga botia tower botia uto talula miatia boti uti mota tihula de mola itu. 70 meter boti uti tihula de ju. Kan penyangga dia boti mao kawa. Penyangga kawa. Hihumu apa ahwa tal dupoto? Boti bawa dalon nilon boti peluli alangga yang iyo. I boti ma bawa kawa boti ju. Humu humu onu heda. Berarti mau huda dupoto nanti kita dapat. Onu heto kawa ma onti. Yo itu pertanda. Walau ti. Lanjut. Ju itu mau dua sama saya insya Allah bomo deh. Bopo bopo lotolio meju boti adidi. Alihu ati dalam mampu ada. Mula ati dungo dungo dungo ala umahi ungkoyong ati ati. Ya. Adita Allah tola, abah tolak dia susah jo. Ya. Tapi di pota alawan di Teluk Tomini sana apa dia motong boto atau gimana? Ya. I wanu Teluk Tomini motong boto, i mengopi pilo halal tahu di toma. Wanu tomola walopo Allah di lamo baleango. Dua-dua to. Ya. Nak bayi to, itu macam apa itu mola? Jo, nak di beti cuma ngontar tahu mengutlah. Lanjut, potu tola poto to dabu-dabu putito partola, jo itu apa? Jo, lanjut, pak onal-onal, assalamualaikum pak Koni, bawa mau Hindu, mak di lupa tu lalu belah judi papa Hindu-Hindu. Jo. Nainda baido maindo longona tilang gulalio janjia lo hula bolongga ya itu perjanjian yang tidak bisa dipercaya karena perjanjian yang tidak ditepati itu baito maksud dia janji yang tidak ditepati ilongola baito ma hiluma dio bo odelo dan dia lo hula bolongga itu dia kelihatan subur pak. Gagah, berkembang gagah dia pe bunga. Bau lati, lombong ngonu timah juma. Bau beli mama dungu-dungu mam dehu. Itu, itu betul. Jadi, janji yang tidak ditepati. Itu betul. Ilu mah dia lo mau pangkola di itu. Orang yang tidak tepati janji itu. Ate taton, ale betul tiba kuni. Dia lo tali itu. Dan dia lo hula bolong kan tali itu. Ha, itu. Yang tidak mau menepati janji. Itu betul. Lumandu tiba. Ya, untuk baik-baik, lumayan mengumpang kalau itu juga tinggal di bawah tuamu tadi. Pasti mau tahu nggak juga, karena makna lem dia lomo. Ya, asal mengumpang kalau itu aku, jawab tentu lengo. Anja botak malam di atur tu lomai. Ya, dono berarti dongko itu lumayan, ton dongko tahu, ton dongko paduma, ton dongko pomate. Ton dongko tahuli, tonu dongko hul maklo datal sastra lisan nohulon talo apa debotitieri. Itu poli pemate, pemate be itu bukan pak pukul-pukul, eh. Jaman tanggula mate be itu mau pemate mau mate-mate, ya wito. Pemate itu contoh lio me patahi ton dulu ita uanu bolo mo ohamate uola be itu. Ya itu demo pele tatuang kubu itu pemate tanggulnya jalu madu karena saya orang dapat dengar lu madu wali wali itu itu gak mak wali demo pele tatuang kubu kan lu madu itu ini lah pemate tanggulnya lah itu jalu madu enggak lu madu itu kalau hulak bolong gak itu lu madu wali wanu tahuda hiam bola hiam bola dia itu nya hiam bola toto dungo helo itu baik itu kan lo wali masa nabi itu gitu lo lanjut jamba pancing gua madapatulahu Pak Abdul Hamid Langkua. Assalamualaikum Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolo maafu olo kuni Jo. Wanita kuni mau pensiun waluat nama di mau ganti oli kuni mukalu bebe toh ulon talo lipu pernah ti umi ibu Risna Usain pangge oli kuni jo malo pensiun ti umi kira-kira wano mau pensiun ti kuni ulon talo lipu olo pensiun mau ti kuni kan mukalu bebe gagam karbebe gage ora maaf kuni jo memang ka ai wajah malah pensiun pa jo dong ko pilih lia tulungi upe ikalu bebe alio ndo di tu pahami dei enjo na indo ora maaf ora ora ti na indo wajah tale mulo oli umi lo pensiun wajah tale mulo apa dong kau pilih lele tulungi jo, kau pilih kalbe biali, kalbe beb mayo ni. Ale mal, olah talo ya liyo. Ada kau pilih hamale oleh buti utima bawa delo pepe lo tu tulu tunggilu mati. Oh, pilih tak lelo lo lumaduk ma. Ale wali tunggila ma bawa delo pepe lo tu tulu itu. lumadu poli itu bukan poli penghinaan, lumadu. Itu apa itu? Ada, pasti orang menganggap itu boleh lima penghinaan. Dila, lumadu. Ditolong umpamanya boleh hemong. Ih, tak wala tima bawa delo tete. Lumadu utiye. Dia mpotohu tete. Ya, itu. Dia mpotohu tete itu. Lumadu uti. Tapi orang menganggap, alah dia bilang datang ente uti. Alah, minungan apa Allah. Ya, lumadu itu ju karena botoh mayar mengumpang gola. Ya itu baito. Ya itu baito. Pak Abdul Hamid ko goy. Ya. Mungkin Allah tu jati umi ngun ngostau. Ya. Bo di dumale ati mita motor ati. Yo, engko petale ati helikopter tu ati ati. Ada meme bot itu deh wala di mata lo studio. Jo. lanjut. Yang punya nama ini Ibu Misna Idris. Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma sampai patulur dulu hukum. Jo. Tima otol amiatia. Wuh. Nah. Itu begitu. Unde boti tieri bo ngotalio mah uy maina wami himunyu ah oh be mama he mongingi lo dulah utian mah munyu-munyu ah di ola abu ola itu ya dongko di topoli ju nabo insyaallah utiti oma ae o po ta pula la barakatilio ola de lanto mo a amilala yo toto nulola botia uy lo ali botia mani imatiando njo tiga dongko odito poli njo enggak dongko odito dewa tia mau pembaca pemelo TikTok make pak kacamata wih nana bolo hama kacamata mo itomo ah bolali Bolo hama kacamata mo itu mama bolali. Ya bola bejabak kacamata mo itu mo dia tombus tomato bolo ma kacamata lo mo itu mo. Nah. Mainan pada tol kacamata buti. Oh maaf bolo. Buti ai tep ma pepetali ngolati adi bolo ma bolo. Yo. Pak Ishak toling kilo. Jo. Maku ni walaupun habar, alhamdulillah tu. Alhamdulillah sehat walafiat. Ayam saya lah. Kalau ayam kuni. kalau ayam ai kuni. Ya, Pak Kuni kirim salam untuk saya pe mama di Pulau Bali. Sampai mama tiali ima. Oh, jojo, tepulu bala maksudnya. Jo, yali, walaulah bari yali. Jo, sesehatin. Jo, insya Allah. Lanjut, permilion. Gagada kacamata likuni. Jangan . Keke, mama ilang kulo kacamata latihan. Betul, mahe. Mahe walaulah ditujuh, keke. Mama ilang kuolo kacamata latihan itu ju belum mampuan melang kuolo atau tulu mah itu jo siapa ini user 88 sekian sekian jo odolo malai amin mai jo siapa ini ti agia pakuni kasih ucapkan ucapan untuk Nadira Ahu dulu yang sedang ulang tahun yang ke-15 tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, banyak rezeki dan tercapai cita-cita. Asal Allah rajin belajar pun nunu. Nunu. Mek nunu. Njo anu oli bapu mewida. Wololo di wololo pa Madonna di baris patan on oli bapu mai. Nunu. Nunu. Ya berharap wali ngoli poli weme nunu wa upoli. Kan nunu itu panggilan sayang. Dan nunu ma'adi itu intonasi tak apa umedung apa. Bukan sayang, tak apa. Walu ngoli intonasi li babu. Di babu uti. Nama kesayangan itu kun uti. Uti. Iya sudah. Kalau sebagainya intonasi sekalipun kata uti. Atau terima data apa medung gai. Nde ya tu tu. Oh dengar intonasi mak ulang tahun ti, siapa tahu? Ya. Lanjut. Mak tahun ti Pak Dadang Panigoro menjadi anggota tim nomor 13 yang tergabung dalam Pens Club. Oh jo bolo dua lo. Pak Wahab WB. Fakuni omoluar di modehu. Jo, mamu duduk awak itu tu. Mamu doa sama-sama itu jo. Saya ada bom deh midi di beti aja alih hati pilo mulo beti hati toton nolati di hapatalo huta jo nobe do karena ngak mila toton nolati di hapatalo huta ti oma analio de manusia bo lantai di patonto kan lanjut permilion ponula olo mahale bakunia mudia uponula ponula beti aja mahale. Karena lo timur, boleh lemetat deh tamu ngopi lo halab itu walau do. Sabar kuni timur, deh mah boleh lemet timur nanti atu cuma pesan dia lo butuh dabu putito partola, jo wito, jo yang umun kahemola, jo walau kok sunai sekali. Boleh tidak mau naik ini ikan, boleh timur titi a odie, nde atu tuloma lanjut pa herit laya harapu mali susu kak holo itu maksudnya jojo lo abol saya ini bicara apa tadi ya jo milik patah lanjut vermilion tiamai mahale penula ya semua pa semua mahale lo bobotulo timur titi oh. Pokoknya mah bilang aja kan mang ulah ima lo beti mah bilang melo di baal di Jabar kan ya ada timur titi atau bihu deh tati cuma le me timur titi oh wah betul jangan betul timur oh di tuju titi oh atau tu lama atau bihu pantai beti mah di dua langkah ya juga helulia lingolio bumah seni lo bele helulia lingolio he potong potong lo dupotai to mah bodoh lo langkah tompota ngohe bolo deh wali aja. Ya. Lanjut. A'en Nur Kamilin. To olio mahale tiamai olo debo mahale. Aja. Minta baik. Tapi ada orang-orang ibu-ibu hati debo bingung hati. Siapa di sana begini dia berharga? Karena di sini begini dia berharga. Dari itu. Tahe mo potali. Wau tahe mo potali ya. Uti kedua-duanya kan itu kedua-duanya dia dagang itu beda. Tapi itu ton beda liyo. Jo beda liyo. Musim bo itu aliyo mah sama dila. Bo odelo rumah tidak sama dengan rumah makan, tidak sama dengan rumah sakit, tidak sama dengan perumahan. Mali odito kan? Iyo odito allo. Tahe mo potali, wal tahe mo potali ya. Mali odito. Teteo, tilmeteo, tetea mula teteai, tetea tetea, ya sama to. Tapi dari kata teteo, ya itu lo. Nah, belum maaf poli ini. Pa herit lah ya. Jadi bo mohimbulo, bo imbulo. Dila ta otawa loali odi lagu le edisi tengah poli itu lanjut mahibes assalamualaikum kunijo waalaikumsalam Pak Raman Laingo assalamualaikum kunijo waalaikumsalam siapa ini yang punya nama Nana assalamualaikum bang kunijo waalaikumsalam Fik 71 Jo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kunijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik Margono. Terima kasih Pak Pik 71. Sudah sehatkah? Sudah pulihkah tenaga yang terkuras di penas? Oh iya, karena ahlulu. Ahlulu, ya lu ahlulu wau. Ambala tuan pesa tu di do opotulu. Yo, apalagi butian nasional odi. Wih, de ambala bo daerah am de bo. Moto yo ngapa apalagi manasion de adu tulu mai de. Enjo olan. Oh, sehatiku atiku ni. Jo, alhamdulillah. Bo ada mikirangi oli patau pikuti. Yo, acara nasional utina aku eh. Yo, jabo titieli, mau patah atau patulu dulu. Berarti mata manilati aja atau minasa. Aduh, memang mau menyasa nyada ada guna no. Nanti itu kita lagi mau pergi Gorontalo. Taman itu tuh udah mulai banyak. Yeah, ini kiapa so? Aduh, napa lagi kita pergi kulis obaku pasamuan no? Ilelado do do laut telo ani ngade meladu telo ngangali puputi au ali pato ulu iyo maksudnya nganata hujo anu jo apa DP obat patuangan sini minyak kelapa ola lema iyo nontar me pengali be di made tu apo jo anak rantau, salam dari Papua, Pak Kiki. Tiba kuni ini bukan tiba Kiki, lah. Mudi, jauh dari Papua. Ya, bolo odu olah apa odata. Jeble ini dari Papua Pak. Baku haga deng saya, bu tidak baku bakuliah. Jo, baku haga tu orang tapi tidak bakuliah apa. Atau tidak mai tu. Pak Waloti Vermilion. Oh tutup Pak Kuni. Anu modelo dabu-dabu to Jakarta molo tinggal amitio ya indo beido karena ulo malita beido cuma tolo tinggal tio mantia beido karena mungkin boli olo huta kak tau gimana ya indo beido ini pok talo atia olo kan tinggal istilah melo mongo panggolan terjel iloli ohuta itu kan. Jo tadinya uti oile uti moli ngupata uli pilu mulu lima uli mamulosing ibilu li ohuta uli uti. Walau uti yang punya nama Dede Panyili. Ya, amper. Ampernya apa? Jo. Lanjut Pak Yusuf Abdul Hasan. Tiba kuni bolo tutuau jo. Tibali idi ati mele mulut ti ape ti ubu ti nene sari ti pali ti nenggos ti bakiki melele mulut mauti. Lanjut pasam sudin narain ti pakuni taboto maksud taboti mungkin ya. Itu ti pakuni taboti ti pakuni ta dua a ti pakuni taboti ya itu. Ano bo tidak itu ta satu a memari opo baca lo tau taboti itu kan dah mau bulai kan tidak fasih taboti tiba ku nita beti. Itu maksud. Lo maaf lo sama lo ma to duo lo olan to masatia ma to duo lo itu kan semuanya ma to duo lo itu olan to ma to duo lo nah butitil nah itu yang ditangkap oleh anak cucu kita sehingga tinggal di olo mahi polanggula itu karena itu mahi paham omong ngabuto makanya intonasi dia itu diperjelas. Itu betul. Karena intonasi Allah butia perlu juga, apalagi intonasi Allah ulang talo. Wah, itu buti tiari juga. Itu atu tilo ma'am itu. Ya, itu betul. Lanjut. Yang punya nama Selfie Gobel. Jo. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, alaikumussalam. Pak Wahid Gobel. So, ampa... Waluti. Apa ini radio? Oh, so apa ini radio? Kalau mau rusak, beli lagi. Karena mau suka dengar. Oh, anti Allah. Mau rusak. Rusak radio, poli, mau rusak boleh ganti. Ih, anti Allah. Ya. Itu. Mungkin, so pakai-pakai cok itu. Mungkin adaptornya kali ya. Yo, boleh maaf, boleh itu, boleh itu. Ati Allah boleh kakak nanti turun si hati, eh. Pak Wahid. Yo. Pada bahu tu Allah matai. Jadi hiasan itu, jangan dibuang. Jangan dibuang. Itu bikin jadi barang unik. Ya. Itu, boleh itu. Jadi barang unik. Mati madu tu Allah. Itu tinggal popo tahu apa itu. Jadi barang unik satu saat dia. Itu, boleh itu. Karena apalagi kan pakai baterai itu kan masa dia kan dulu tak pakai baterai jadi barang unik itu popo tahu ama lanjut Pak Kuni ayah tok tok jo Pak Kuni malongola buti dulahu mas sampai patuh jo indo malongola semuanya malongola ma longola dede olo dua atau ma bolo ma apuolo bolo ali huju di menurut bacaannya menurut ucapan indo baido anu di malongola indo baido karena wolo intonasi itu juga menentukan sama dengan wololo dengan wololo itu kan wanu wololo habari bagaimana kabar? Wanu wololo habari berarti sedih kabar. Kan wololo itu kan sedih. Jadi wololo wau u wololo. Tilo wau tilo. Beda mau ti. Tilo kapur ti. Tilo mama tilo kapur. Indo bedo. Tato wau tato. Tato karat tato basah. Iihe wau iihe. Iihe parutan, iihe parutlah. Itu betul. Salah intonasi uti titieli jo. Ya, boleh maafkanlah dan batin. Bahasa luhulontalo aharakatilio naku jo, gitu loh. Kada umpu-umpu to betul gitu loh. Betul amin ya. Jo. Boleh maaf, boleh. Lanjut, Pak. Boleh tiper million. Untu dabu-dabu olo debo mahale malito baku. Oh sabari duwe. Ya. Tunggu di toboli ju tingkat tunggu dunga lo polo dulah heti ali ju. Nah itu beton. Dunga lo polo dulah heti memang mah. Wanu walo BMKG makan cerah berawan. Nde uti adialu awan dapat lihat tau. Nde berdiampat. Anu topenas mula pilih leme cerah berawan. Jo, itu di dua awan, di bodongku, di dua awan, ibu lo perasa lo, jo, lanjut, Pak Ari Ali Paris, Pak Kuni, tambati latia gas 3 kilo harga lio mahale, walau ti 40.000 per tabung sampai 45.000, tambati latia itu tau tahu pak, alihnya rikiamai wakutu. Totamatnya. Jadi yang orang mau informasi menyebutkan nama kampung dan kecamatan karena nama kampung itu ulu usama pak, ulu usama. Kayaknya diikuti dengan kecamatan. Nah itu, untuk itu. Totamat itu tahun. Ya boleh maaf bu. Adi saya, waktu tu bolong pe. Lanjut, Om Aten, jo, Om Aten. Bagoni, mau batu dulu lah. Orang satu pupoji, nde, tan makilu mohenga pupoji tau. Tok do dompet tilo maju lo kikikil mohengo. Jo, awak dong kau tanggal satu enti jo. Kalau maaf bol, jo, tok dompet tilo cukup mohengo. Lanjut. Pak Permilion, karena tohulon talo begitu, asupan lo tola melanggato. Jadi anu tola mau botulop arasa. Ya, indo begitu. Tok lanto tiali juga jadi lo unulan nula begitu. Indo begitu. Jadi lo unulan nula, upon nula. Sebenarnya upon nula botiju uto tudulo meja. Wita upon nula. Pada umumnya to deheta mala to bihubula deheta boti. Pada umumnya tangkula lio tola. Tola tapi bata tola mala logis. Tola wolo uito. Mala logis. Tola wolo uito. Oci. Uito. Ngamila tangkula lio mala tola. Boi longola ito to tudu dia malanggula uponula. Karena ito obulalo. To bulalo boti woluo uponula tola. Jangan sampai itu melanggula tola dianggap utobulalo. Nah itu betul. Kan walau dah itu beti, tola-tola. Omong-omong mati apa tali itu tola-tola apa? Apa tali itu haspede? Upun malah dah itu, apa nguanti ia tola? Uti nama masyarakat malah upun lah. Karena apa? Jangan sampai dianggap botolalo bulalo. Sehingga beti yang malah berubah jadi upun nula. Gitu loh. Aji guna doa, boleh maafkan lahir dan batin, boleh maaf puli. Lanjut, ti silhan kaya teh, boleh ti bo udah alo, boleh ti udah alo jo, udah alo jo. Itu mah maksud, boleh itu eh, bo udah lo jo. Maksud itu apa? Lanjut, Pak Halim. Pak Halim di Huntu Utara. Di Hedu. Mau batu dulahu. Ya mau toto ango. Bulo oli kuni. Adiam toto anga itu. Balak boti yang melola yuh mama. Pilala ngeloponu. Balong ke Hindu untuk moto anga. Kalau bebe tinggal to asek boti itu. Tuh ngak toto angnya tinggal lain pak. Atau tulo ma itu. Injo. Walau maaf walau. Lanjut, apalagi puasa. Ayo puasa betiju bisa-bisa lau dia. Pernah juga timau lamu awau lango. Yo, nanti pertama lamu. Iwa tia bisa-bisa lau juga timau lo tidak ingat tolong kongo maik beti. Beti-beti tolong kongo maik. Hingga malah itu olah tia bisa-bisa lau. Inti atur mada pingsan lamu oi. Ina lo juga puasa, wau bisa-bisa lau di moto ango. Inti beti tia. Ima di dukasturi timau. Anto dulah he mau moli ganti lo kasturi, dah bo dongko upua puasa betul jaga kasturi jo kas ikan. Walau maaf. Benda lanjut. Mau lo tipe Nadin, jo. Pakuni arti dari pribahasa pola ngio butuh hio olo hio butuh hio lanti ngio pola ngio siapa yang rajin dia yang menuai dia yang merasakan kerajinannya kalau yang malas apa-apa ango ompong hio abah itu olo hio butuh hio lanti ngio pola ngio HK28 bahasa Bonda itu bagaimana kon? Itu bahasa Suawa. Bahasa Bonda itu bahasa Suawa. Itu. Lanjut Permilion pemate itu mak delo pemantik. Untuk main dulu aku tu apa lo. Matanun Pak Permilion ya. Lanjut Pak Sukri Raup. Salam sayang kepadamu nak. Olah maaf, olah Pak Sukri Rau, Jo. Assalamualaikum, konik, Jo. Kuni, olah begitu. Kalau bebek kuni, ense poli bapak anci. Seh, ala bapak poli. Pancing. Eme dua aku tu di rumah pom pemancing yo di nak eh. Jo, awal maaf polo. Saya lari ke Facebook dulu. Ina nama di Pulau Datalio. Siapa lagi malehul itu tatonu enti nak eh. Unana. Pak, oh tadi Pak Hamid nangkua lanjut Pak Ibu Misna Idris, jo sudah Pak Daniel Daud, ma waloti, assalamualaikum kuni debo mati lumbuta, ubu jangi madidu modehu didi, jo, lanjut Pak Ibu Fatma Sulaiman, assalamualaikum Pak kuni saya mau bertanya, panas kalimat dari waginjan, bertanya ngaku apa arti dari peribahasa oh pelangi butuh ya sudah itu tadi, lanjut Pak Assalamualaikum Nabi, assalamualaikum kuni, waalaikumsalam. Kira-kira muali molo dua oli kuni mengohima o materi to MPLS lo sikola loatia de gambang itu nuya kuni. Amangohi materi waloti, oi naku, nyo, sastra lisan, jo, walau maaf walau. Lanjut Pak Sanudin Nabi tingkah ma otawali kuni solia lo multi lo timur tatu biu deh tu juta dalam mejo tingkah tu kuni ma pernah lo halamai wih watia betita lo deh tu je boleh ma watia util malai to ma jo kan hai mulut tu deh tu watia sebenarnya watia tim putih apa bukan cerita sombong dia tu tulu malai tu lanjut ibu ibu Maimun Nusi lemito hadir polikun koi lah ya tumbo koi lemito di mana koi lah boleh salamu dele wawan guamo oli memi guamo boleh salamu salam sayang selalu boleh ya ma lanjut, bahasa Nabi Nabi, sindi-sindi rangi bayi itu pertanyaan. Tipa kuni tak putih, padahal jama putih. Jama putih bayar dia. Awal maaf, walau. Sama lagi. Assalamualaikum Pak Kuni. Boh hitinela buti dulahu salam muron tak lipak buang walang adi. Toba itu jauh. Ulang udara. Oh, Abdi Putra. Lanjut. Pak Daniel Daud. Assalamualaikum Kuni. Debo mati lumputa jauh. Mehidup pulitu dia waku tujuh. Enden tali. Pak Iwan Jakaria. Assalamualaikum Pak Kuni. Bula-bulai artinya banci. Seh. Bukan maaf. Mehidup pulitu aku tujuh. Jangan pancing seh. Sudah lo. Boleh maaf, boleh tiju. Ya, kalau pergi dalam maaf, aku cuma ngotot muna. Enten tali mengotlah mengotot tentang bobo hulio mati dengan itu yang ngabetin salah dan mengganti yang ngaben ramai itu rumah aku tu memang mutu maka aku tu lo memang bobo lo enten body tu bawa tiap hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kalau kita ingin maju kepada satu provinsi yang lebih kuat secara struktur ekonomi, lagi-lagi infrastruktur itu harus terus-menerus dijaga dan ditingkatkan, misalnya pengairan.
2: Hari Raya Idul Fitri, dia turun 5.100. Tapi bagi kami sebagai petani itu sudah cukup harganya. Di posisi sekarang 6.100. Ya, untuk harga jagung di Gorontalo, Pak, menurut saya sudah bagus. Sudah puas sebagai saya petani.
0: Mendengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, kelompok tani Huyula di Desa Dulohupa, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo yang mulai menerapkan teknologi prebiotik sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Penerapan teknologi tersebut mendapat perhatian serius dari Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi. Menurutnya, inovasi petani ini langkah positif dalam mendorong modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ida Syaida menyatakan perkembangan teknologi di bidang pertanian harus terus ditingkatkan guna menjawab berbagai tantangan, baik dari segi efisiensi biaya produksi hingga peningkatan hasil panen berkualitas.
1: Padi yang menggunakan pupuk prebiotik itu berbeda dengan padi biasa. Jadi ini lebih berisi dan butiran-butiran padinya mengkilat. Kemudian harga untuk perawatan ya pupuk, kalau menggunakan pupuk biasa itu mereka itu satu tantangan itu kurang lebih membutuhkan biaya sekitar hampir 2 jutaan. Tetapi dengan menggunakan pupuk prebiotik ini sekitar 500 ribu, artinya menekan harga kos pengeluaran.
0: Ida Syaida menyampaikan inovasi patut menjadi contoh bagi kelompok tani yang ada di Provinsi Gorontalo karena memiliki dampak positif dalam meningkatkan produksi padi berkualitas. Penerapan teknologi prebiotik tersebut lebih dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dirasakan petani. Pendengar, peningkatan produksi dan harga jagung di tahun 2025 dan 2026 turut membawa angin segar bagi para petani Gorontalo.
2: Peningkatan produksi jagung pada tahun 2025 kemarin turut membawa angin segar bagi para petani di Gorontalo. Selain hasil panen yang meningkat dibanding musim sebelumnya, harga jual jagung di tingkat petani juga dinilai lebih memuaskan sehingga berdampak positif terhadap pendapatan petani. Salah seorang petani jagung, Aruji Wantu, mengatakan kondisi musim tanam tahun 2025 dan 2026 ini memberikan hasil yang cukup baik. Menurutnya, produktivitas lahan mengalami peningkatan serta harga jual jagung relatif stabil dan lebih menguntungkan dibanding beberapa tahun terakhir. Ia menuturkan meningkatnya harga jual membuat para petani lebih optimis dalam mengembangkan usaha tani jagung. Pendapatan yang diperoleh dari hasil panen kini tidak hanya mampu menutupi biaya produksi, tetapi

0: juga memberikan keuntungan yang lebih baik bagi kebutuhan keluarga.
1: Untuk saya sebagai petani, alhamdulillah di tahun 2025 panen jagung itu per hektar naik sampai 6-7-8 ton. Nah, dengan harga awal kemarin, harga awal itu bukannya di gudangnya besar yang ada di Gorontalo, Pokpan sama yang lain Pak, dia posisi 5.400. Posisi mendekat hari raya Idul Fitri, dia turun 5.100. Tapi bagi kami sebagai petani itu sudah cukup harganya. Setelah hari raya Idul Fitri, dia naik lagi. Di posisi sekarang 6.100. Ya, untuk harga jagung di Gorontalo, Pak, menurut saya sudah bagus. Sudah puas sebagai saya petani, diperhitungkan saja Pak, 6 ton per hektar rata-rata lah kadar air 14.500. Untuk di ini Pak, di gudang ini Pak, selain gudang bulog, dia sudah ada pendapatan 30 juta per hektar. Biaya awal sampai pasca panen itu kita hitung saja Pak 20 juta. Masih ada selisih 10 juta kita per semusim Pak, 4 sampai 5 bulan.
0: Menurut Arujuan tuh kondisi tersebut juga didukung oleh perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian, mulai dari penyediaan benih, pendampingan penyuluh, hingga kebijakan yang menjaga harga jagung tetap berpihak kepada petani. Ia berharap kondisi ini dapat terus dipertahankan agar kesejahteraan petani semakin meningkat. Rusdianeta melaporkan.
2: Pendengar, berbagai persoalan yang masih dihadapi sektor pertanian Gorontalo menjadi perhatian DPRD Provinsi Gorontalo, terutama terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur irigasi. Berikut laporan Rehan Datau.
3: DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Salah satunya adalah masih banyaknya lahan pertanian yang bergantung pada curah hujan. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada produktivitas dan keberlanjutan hasil pertanian. Karena itu, pembangunan infrastruktur pertanian khususnya jaringan irigasi dinilai perlu terus ditingkatkan. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, mengatakan penguatan infrastruktur menjadi salah satu kunci memperkuat sektor pertanian sekaligus struktur ekonomi daerah.
4: Kalau kita ingin maju kepada satu provinsi yang lebih kuat secara struktur ekonomi, lagi-lagi infrastruktur itu harus terus-menerus dijaga dan ditingkatkan. Misalnya pengairan. Kita kan bisa baca misalnya berapa sawah yang tergantung air musim. Nah, kalau kita hanya mengandalkan hujan, tentu ini tidak akan bertahan lama. Karena itu proses infrastruktur semacam irigasi menjadi hal yang penting. Kita bersyukur di tahun kepemimpinan Jokowi, kita memperoleh irigasi bendungan Bulangolo. Nah, itu artinya apa? Gorontalo akan lebih bagus, lebih maju. Kenapa? Karena pertaniannya tidak akan lagi tergantung kepada tanda hujan. Karena akan ada irigasi yang akan mensuplai kebutuhan air di sawah maupun di jagung, saya kira.
3: Ridwan berharap pembangunan infrastruktur pertanian dapat terus berlanjut agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh petani. Menurutnya, ketersediaan irigasi yang memadai akan menjaga pasokan air bagi lahan pertanian sepanjang tahun. Dengan demikian, produktivitas pertanian di Gorontalo diharapkan meningkat dan mampu memperkuat ketahanan pangan serta perekonomian daerah.
2: Pendengar, Polri di era saat ini dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
5: Keberhasilan Polri pada era modern tidak lagi hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap atau jumlah pelaku kejahatan yang ditangkap. Polri dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui amanat yang dibacakan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Gorontalo kemarin. Amanat itu menegaskan pelayanan kepada masyarakat menjadi tolak ukur utama keberhasilan institusi kepolisian. Dalam amanat tersebut juga ditegaskan penguatan profesionalisme Polri harus berjalan seiring dengan peningkatan sistem akuntabilitas publik. Kepercayaan masyarakat disebut sebagai modal utama bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
6: Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyelundupan dan judi online, program penyediaan rumah bagi PNPP dan masyarakat, di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923 unit, serta menjaga stabilitas keamanan untuk investasi dan hilirisasi melalui pengamanan pada proyek strategis nasional, kawasan industrialisasi, serta ladang-ladang energi. Tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks selain dihadapkan pada dinamika kejahatan yang bersifat multidimensional. Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.
5: Sistem pelayanan dan penegakan hukum yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat legitimasi Polri di tengah masyarakat. Karena itu, setiap pembenahan internal harus dilakukan secara terukur dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain menjaga keamanan, Polri diharapkan terus menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan keadilan serta memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan warga. Taufik Usman melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat tata kelola pemerintahan dengan melantik Erna Patuti sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pelantikan dipimpin Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa kemarin. Sekda Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas dan dedikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya bagian tata pemerintahan dan kerjasama daerah memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai urusan pemerintahan mulai dari penataan administrasi pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah hingga pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak. Iwan Mustafa menjelaskan sejumlah program prioritas pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk penataan wilayah dan rencana pemekaran desa memerlukan dukungan koordinasi yang kuat dari bagian tata pemerintahan dan kerjasama daerah.
7: Atas nama Bapak Bupati Bone Bolango, tentu kami menyampaikan selamat bertugas Ibu Kabak sebagai Kabak Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang kemarin ini bergabung ya, Kesra dan Pemerintahan, Tata Pemerintahan. Hari ini, kemarin sudah dilantik Kabak Kesra, hari ini dilantik Kabak Tata Pemerintahan dan Kerjasama. Pakai tata apa? Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah. Ini bagian yang sangat vital, karena bagian pemerintahan itu adalah bagian yang akan mensupport hal-hal yang terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Termasuk apa yang menjadi beberapa rencana Bapak Bupati, termasuk pemekaran desa.
2: Selain itu, penguatan kerjasama antar daerah juga dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang. Ia juga meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru, membangun koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, serta memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Pemerintah Kota Gorontalo memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar masih dalam kondisi aman meskipun beberapa komoditas sempat mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan terakhir. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
9: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo Haryono Suronoto mengatakan stok beras, minyak goreng, gula, bawang hingga cabai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan kebutuhan beras dipenuhi dari produksi petani Gorontalo serta dukungan pasokan dari Perumbulok melalui penyaluran beras SPHP di pasar tradisional maupun rumah pangan kita. Komoditas yang masih mengalami fluktuasi adalah cabai rawit merah. Namun, Haryono menyebut kondisi tersebut mulai membaik setelah harga yang sempat menembus Rp120.000 per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp70.000 per kilogram. Meski masih berada di atas harga normal sekitar Rp60.000 per kilogram, tren penurunan tersebut dinilai menunjukkan pasokan mulai kembali membaik. Untuk minyak goreng, ketersediaannya juga dipastikan mencukupi. Harga minyak goreng premium berada di kisaran Rp18.000 per liter, sedangkan minyak kita yang disalurkan Bulog dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter. Sementara itu, harga bawang merah tercatat berada di kisaran Rp50.000 per kilogram, meski sedikit lebih tinggi dari harga normal sekitar Rp40.000 per kilogram. Kondisi tersebut dinilai masih stabil.
10: Jadi untuk ketersediaan bahan pokok ini di Kota Gorontalo masih cukup tersedia ya. Tapi untuk beras itu selain produksinya dari Provinsi Gorontalo juga dari luar Gorontalo dan dari pihak Bulog itu juga menyediakan, menyalurkan ya beras SPHP di pasar-pasar maupun di rumah pangan kita RPK-RPK yang ada di Kota Gorontalo. Dan untuk harga beras ini dari hasil pantauan kemarin masih berada di kisaran untuk beras medium itu berada di harga 16.000 per kilogram. Jadi masih normal ya untuk beras. Nah, kemudian untuk cabai merah, ini yang menjadi sering terjadi fluktuasi harga ya, komoditi cabai merah ini. Nah, ini per kemarin itu berada di kisaran 70 per kilogram untuk cabai rawit merah. Nah, ini sudah lumayan karena 2 minggu kemarin itu harganya mencapai 120.000 per kilogram. Untuk bahan lainnya seperti minyak goreng juga cukup tersedia di pasaran, dengan kisaran harga berada di posisi 18.000 per kilogram. Nah, untuk minyak goreng ini, selain minyak goreng curah, minyak goreng kemasan premium, juga dari pihak Bulog juga menyalurkan minyak kita ya. Kemudian untuk komoditi bawang, bawang ini sampai dengan kemarin ini berada pada posisi harga 50.000 per kilogram. Jadi ini sudah cukup stabil ya.
9: Haryono juga menjelaskan adanya perbedaan antara harga pasar dipengaruhi oleh rantai distribusi. Di pasar sentral misalnya, sebagian besar pedagang merupakan pengecer, sedangkan di pasar andalas atau pasar rabu, terdapat distributor yang menjual dengan harga lebih rendah.
2: Pemerintah Kabupaten Bolemo memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak atas pendidikan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pendataan dan pendampingan terhadap anak-anak dari keluarga miskin agar tidak ada yang putus sekolah. Pemerintah juga berupaya menjangkau anak-anak hingga ke wilayah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bolemo Syafrudin Lamusu menyampaikan, program sekolah rakyat menjadi salah satu strategi untuk membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi mereka. Selain memberikan akses pendidikan, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan harkat dan masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
11: Kami memastikan bahwa anak-anak miskin, khususnya anak-anak miskin Bolemo, itu tidak ada yang kehilangan pendidikan, yang pertama. Yang kedua, kami mengenal trilogi sekolah rakyat adalah memuliakan orang miskin, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Artinya anak-anak miskin kita ajak bersekolah, kita muliakan mereka, kita jangkau mereka hingga ke pelosok-pelosok, dan kita mungkinkan cita-cita mereka hingga tercapai, insya Allah. Dengan satu moto, cerdas, bersama, tumbuh setara.
2: Melalui program sekolah rakyat, pemerintah Kabupaten Bolemo berharap seluruh anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa terkendala kondisi ekonomi. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, peringkat setiap anak di Bolemo diharapkan memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Pendengar, Direktur Utama PT Suryakua Teknologi Indonesia Ardianto Indra Kusuma mengatakan kebutuhan utama petani di Indonesia bukanlah panel surya, melainkan kepastian ketersediaan air untuk irigasi. Menurutnya panel surya hanya menjadi sumber energi bagi pompa air. Yang paling dibutuhkan petani adalah sistem irigasi yang mampu menyediakan air secara berkelanjutan dengan biaya operasional yang terjangkau. Ardianto menjelaskan banyak petani, khususnya di kawasan Indonesia Timur, masih menghadapi tingginya biaya pengoperasian pompa air karena menggunakan bahan bakar diesel untuk diesel atau listrik PLN. Akibat biaya yang tinggi, sebagian petani mengurangi intensitas penyiraman sehingga produktivitas tanaman ikut menurun.
12: Sebetulnya yang paling dibutuhkan petani sebetulnya bukan panel surya. Yang dibutuhkan adalah kepastian air. Panel surya itu hanyalah sumber energinya. Nah, yang ingin dicapai sebetulnya adalah irigasi yang selalu tersedia dengan biaya operasional yang rendah. Nah, di banyak Indonesia, terutama di kawasan timur, persoalannya bukan hanya tidak ada air, tapi mahalnya air untuk biaya, mahalnya kosnya untuk mengangkat air. Karena pompa masih banyak menggunakan diesel, ataupun sudah ada PLN, tapi masih terjebak juga untuk biaya bulanannya. Sehingga petani cenderung mengurangi penyiraman. Akibatnya produktivitas turun. Nah, di sini kita lihat dengan tenaga surya, biaya energi hampir dihilangkan. Sehingga petani lebih berani mengoptimalkan untuk airnya, yang mana itu nanti akan lebih baik untuk produktivitasnya.
2: Ia menilai pemanfaatan energi surya mampu menekan biaya energi secara signifikan. Dengan biaya operasional yang lebih rendah, petani dapat mengoptimalkan penggunaan air untuk lahan pertanian sehingga produktivitas hasil panen diharapkan meningkat. Golongan darah AB menjadi golongan darah yang paling sering mengalami kelangkaan di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini bukan hanya dipengaruhi tingginya kebutuhan, tetapi juga minimnya persediaan darah dari hasil donor yang diterima PMI. Kepala Bidang Donor Darah PMI Provinsi Gorontalo, Dr. Lisyawati Ali mengungkapkan, dalam setiap kegiatan donor darah yang dilaksanakan, jumlah pendonor dengan golongan darah AB relatif sangat sedikit dibandingkan golongan darah lainnya, sehingga membuat persediaan kerap berada dalam kondisi terbatas. Mengantisipasi kebutuhan di tengah keterbatasan stok, PMI Provinsi Gorontalo sejauh ini masih mengandalkan para relawan donor darah yang rutin mendonorkan darahnya. Selain itu, dukungan dari unsur TNI dan Polri juga menjadi salah satu kekuatan penting dalam membantu menjaga ketersediaan stok darah, terutama di waktu yang mendesak.
13: Golongan darah terbanyak itu biasanya golongan darah O ya. Tetapi yang sering mengalami kelangkaan itu ya golongan darah AB. Kemudian golongan darah A, golongan darah B, apalagi yang khusus yang AB. Itu golongan darah khusus, itu spesial itu. Kalau kita sering melakukan kegiatan donor darah, itu yang paling sedikit. Itu kalau misalkan perbandingannya itu, kalau kita bisa dapat 100 kantong itu, ya golongan darah AB itu paling dapatnya 5, 6. Selebihnya golongan darah A, B, dan paling banyak itu adalah golongan darah O. Makanya untuk yang punya golongan darah AB itu memang sangat dicari. Langkah antisipasi tadi, kita punya relawannya. Di relawan itu mereka itu sudah punya grup khusus untuk yang punya golongan darah O, A, B, dan juga golongan darah AB. Memang kesulitannya itu adalah ketika permohonannya itu adalah trombosit. Karena kalau permintaan trombosit itu bukan cuma satu kantong, itu sampai 10 kantong. Tapi kita punya relawan yang insya Allah juga bisa terus membantu. Juga alhamdulillah juga dari Polri, TNI, itu mereka itu siap sedia. Memang sudah disediakan kuota khusus mereka yang akan melakukan donor di time yang urgent gitu.
2: Menjamin ketersediaan kebutuhan darah masih menjadi tantangan cukup besar di Provinsi Gorontalo. Untuk itu masyarakat diajak menjadi pendonor sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan kepedulian sosial. Dengan dukungan masyarakat, PMI berharap dapat memenuhi target ketersediaan darah sebesar 2% dari total jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Pendengar sekian Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
8: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi yang siang hari ini ya, siang menjelang sore, masih bersama kami di Pro 1. Kami hadirkan kembali program LDR 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin ikutan request, bisa langsung di line telepon 0821 9664 8664.

0: Kita buka untuk sesi request di sesi pertama ya. Coba Ibu Andin, Anda fokus dulu ya. Ya, kita punya lagu dari Bricia Jodi dengan Seandainya. Terus juga lagunya Hi-Fi dengan Satu-Satunya. Ada Titi DJ dengan Imajinasi. Terus lagu dari Mus Mujiono dengan Sisi Kehidupan. Lagu dari siapa lagi nih? Ada Noah dengan Kala Cinta Menggoda ya. Silakan untuk penelpon yang ingin bergabung. Sekali lagi ada lagunya Bricia Jodi, ada Hi-Fi, Titi DJ, Mus Mujiono, ada Mahen, dan juga lagunya Noah. Halo LDR.
1: Halo LDR, 100% Indonesia. Halo Kak Eja.
0: Halo juga dari?
1: Dari Ibulis di Tilamut.
0: Ibulis di Tilamut. Atau dulu Ibulis, lagu yang mana ini?
1: Lagunya Noah.
0: Lagunya Noah, oke. Okay.
1: Iya, makasih Kak Eja. Aduh Allah.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali untuk penelpon di sore ini. Halo LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
2: dari Lian di Potanga.
0: Dari Lian di Potanga. Silakan Lian, lagu yang mana?
2: Titi DJ.
0: Oke. Okay.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah punya lagunya Titi DJ dan juga Noah. Ya, mau ikutan langsung saja bisa bergabung kembali di line telepon kami ya.

0: Ya, di line telepon kembali kita terima. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Kak Eja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, Ibu Nelly.
1: Iya.
2: Dari mana lagi?
1: Dari RRI.
2: Wah, jangan tak salah-salah. Lagu yang mana ini, Ibu Nelly?
1: Lagunya Noah.
2: Oke, baik. Iya, nah, patu dadu lahu ini, Ibu Nelly. Jadi saya ini
1: so. Boja mau patu, mau orang salah tepuk poji.
2: Mengakali Allah ini baru tanggal bagi sama orang sawah.
1: Emang dah.
2: Dah, oke.
1: Okay. Oke, aja. Semoga saya selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh di line telepon kita terima. Setelah Ibu Nelly dari Bolehoto. Halo, LDR.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jo, dari?
3: Dari Ibu Ridu di Bulango Ulu.
2: Ibu Ridu di Bulango Ulu. Bulango Ulu hujan?
3: Iya, panas kan,
2: Pak. Saya kira hujan di sana. Okay. Lagu yang mana, Noah atau Titi DJ?
3: Lagu Noah.
2: Noah, okay, baiklah.
3: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita bacakan yang sudah bergabung di WA tadi ini. Bukan in request ya. Hanya informasi. Baik, kita langsung putarkan untuk yang sudah merequest dan memilih lagunya Noah dengan Kala Cinta Menggoda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan kita lanjut ke persoalan kita di siang hari ini. Untuk yang permintaan request kembali kita terima 082196648664.

0: Ya, di line telepon silakan masih ada lagu dari Bresia Jody dengan Seandainya, juga lagu dari Hi-Fi satu-satunya, ada Mahen Luka Yang Kurindu, terus lagunya Mus Mujiono dengan Sisi Kehidupan. Line telepon, halo LDR.
1: 100% Indonesia.
2: Iya, Ibu Tuti.
1: Iya.
2: Tadu Allah Ibu Tuti, lagu yang mana?
1: Mus Mujiono.
2: Oke, baiklah.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di line telepon, silakan LDR.
3: 100% Indonesia.
2: Iya.
3: Dari Batu Daeja.
2: Yo, Tanoo. Tadoro Tanoo.
3: Yang volume itu Mahen.
2: Mahen, iya.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagu Mahen, ya. Mus Mujiono dan Mahen sudah di request, silakan bisa bergabung untuk memilih lagu. Anda bisa terus update juga informasi di sore hari ini di portal resmi kami pendengar di rri.co.id. Ya, lain telepon, halo LDR.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: LDR dengan Bung Beninjo di Manado.
2: Yo, tuduh lo Bung Beni.
4: Ada lagu-lagu apa?
2: Masih ada lagunya Mus Mujiono, Sisi Kehidupan, dan juga lagunya Mahen dengan Luka Yang Kurindu.
4: Luka Yang Kurindu.
2: Oke, baiklah.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, perubahan iklim, keterbatasan akses teknologi hingga meningkatnya biaya produksi ini masih menjadi tantangan yang dihadapi petani di Provinsi Gorontalo, ya. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dan memerlukan perhatian bersama agar sektor pertanian tetap mampu berkembang. Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Gorontalo Ardi Praptono mengatakan, perubahan iklim menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil produksi pertanian. Menurutnya, perubahan pola cuaca dalam beberapa waktu terakhir ini memberikan dampak terhadap produktivitas lahan. Ardi menjelaskan keterbatasan akses teknologi juga masih menjadi persoalan karena sebagian besar petani di Gorontalo itu memiliki luas lahan yang relatif kecil. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id. Kita lanjut lagi di line telepon. Halo, LDR.
5: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dari Bung Aman.
0: Bung Aman, di mana dulu Bung Aman? Kabila.
5: Ya. Lagu apa-apa Kaija?
0: Yang masih bisa dipilih ada Mus Mujiono, Sisi Kehidupan, atau lagunya Luka Yang Kurindu dari Mahen.
5: Sisi Kehidupan.
0: Sisi Kehidupan, oke. Okay.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu telepon lagi ya, kita terima sebelum kita mainkan lagu. Halo, LDR. LDR.
4: 100% Indonesia.
2: Yo, ti Bung Wardi.
4: Iya, Kak Eza.
2: Ololo habari Bung Wardi.
4: Alhamdulillah, saya sehat.
2: Baru
4: panas matahari.
2: Iya, basombar dulu ya.
4: Patu-patu dulahu, toti lamusa.
2: Lagu yang mana ini, okay. Bung Wardi?
4: Ini lagu Mus Mujiono.
2: Mus Mujiono, oke, okay, baiklah.
4: Terima kasih, Kak Eza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Pendengar Pro 1, lanjut kita di program LDR 100% Indonesia. Kita masih punya lagu dari Reza Artamevia dengan pertama ada Bristia Jody Seandainya. Masih ada lagunya Hi-Fi satu-satunya. Terus juga ada Minta Lestari Bukan Untuk Dimiliki. Ada Ziva Magnolia dengan Cukup. Lagunya Judika dengan Bukan Rayuan Gombal. Dan juga Salma Salsabil dengan Rumah. Lain telepon, halo LDR.
1: Halo LDR, 100% Indonesia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
1: Halo, maaf nih, di Bulado.
0: Oh maaf nih, silakan oh, maaf nih.
1: Halo, bukan untuk dimiliki.
0: Bukan untuk dimiliki, oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih Bu Ega. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, oh, maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Mita Lestari sudah di request Ibu. Oh maaf nih ya. Halo LDR. Ya terputus. LDR masih terputus. Kita terima kembali penelpon 0821. Halo LDR. Halo LDR.
1: 100% Indonesia Kak Eza.
0: Jo. Ya. Ibu Ani Todoro, Ibu Ani.
1: Lagunya Judika.
0: Judika, oke.
1: Makasih Eza.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu untuk Ibu Ani. Kita punya dua lagu lagi nih, pendengar bisa dipilih ya. Untuk vote lagu langsung saja 0821-9664-8664. Bisa juga di WA ya. Ada lagunya Judika Bukan Rayuan Gombal. Dan juga lagunya Mita Lestari Bukan Untuk Dimiliki. Jadi bukan-bukan DP judul ini ya. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Yerba Lena.
0: Ya silakan.
1: Lagunya Judika.
0: Judika, oke baiklah.
1: Oke, jaga bangku kata cinta kak
0: amin
1: ya Rabbal
0: Alamin. Amin.
1: Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita terima lagi penelpon. Halo, LDR.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dari ya. Ibu Dia Lakoro di Desa Tihu.
0: Ibu Dia mau... di Bone Pantai. Mau Judika atau Mita Lestari?
1: Mita Lestari.
0: Mita Lestari. Oke, okay, ya. Baiklah.
1: Terima kasih, Kak Eja.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan asar untuk wilayah Gorontalo tepat pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: بعد.
1: Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringkat lagu dari Hi-Fi dengan satu-satunya. Kita masih kembali lagi di program LDR 100% Indonesia. Kita masih ada sisa lagu dari Ziva Magnolia dengan Cukup. Ada Salma Salsabil dengan Rumah. Ya, silakan yang pengen ikutan request langsung saja di line telepon 0821. Halo, LDR. Iya, dari? Yayun. Silakan Yayun, mau Ziva atau lagunya Salma?
1: Punya Salma.
0: Salma, oke, ya, baiklah.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Yayun ya. Kita coba kembali untuk menelpon. Tadi yang bergabung di WA, mohon maaf baru bisa dibacakan. Dari Ibu Hasni ya, di Molalahu. Lagunya Judika. Judika ya. Terima kasih untuk Ibu Hasni sudah diputarkan lagunya ya. Halo LDR.
2: Halo LDR.
0: Iya. Dari?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Bu Ice di Molalahu.
0: Dari Bu siapa?
2: Bu Ice.
0: Ice?
2: Iya.
0: Ibu Ice di mana?
2: Di Molalahu.
0: Di Molalahu. Silakan Ibu Ice mau lagunya Salma atau Ziva?
2: Salma.
0: Salma, oke.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pendengar, kami ingatkan juga nanti di jam 4 sore kita punya program Beranda Asta Cita ya. Ya, akan hadir di relay di dari RRI Pro 1 Jakarta. Telepon berikutnya silakan. Halo LDR. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita langsung mainkan aja lagunya Salma Salsabil dengan Rumah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar, kita akhiri kebersamaan kita di program Eldora 100% Indonesia, dan terima kasih untuk Anda semuanya sudah bergabung di line telepon, juga di WA. Selanjutnya nanti di jam 4 kita akan ikuti program Beranda Asta Cita Nasional. Ada siaran dari RRI, produksi RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga dari RRI Nabire. Tetap di Persatu Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun

0: mengingatkan menjadi pembeda kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.

0: dekat juara ikut lomba 17.
1: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
2: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangguh di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
3: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia. Indonesia.

0: yang penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cap warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
3: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda hasta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya, karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal nih, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Okay deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya, di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman. Kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil itu juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari nah, tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya mbak, sawo kecik
5: iya.
6: Ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu itu saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan.
5: Iya, kelar-kelar.
6: Kemudian ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua. Misalnya dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada misalnya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, bahan itu.
5: Iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak.
5: Balik ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa. Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Ibu. Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
6: Tanpa disengaja. Ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak, ini ada gombak sondor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang
5: bahasanya
6: ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk menembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya.
5: Iya.
6: Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Lari sini. Terlalu jauh ya. Jadi iya, memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah nggak ada kesibukan, nggak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya.
5: Kalau main, iya.
6: Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang nih Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya, Mbak. Karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih, Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau mengangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian itu bikin permainan bareng-bareng, itu nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya, mendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi, ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang ia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk kata, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu, ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu, ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Bina Bire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau duluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Prosatu Gorontalo. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan Brand Asta Cita Nasional live dari RRI Prosatu Jakarta. Dan selanjutnya kita akan nantikan penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, peringat saatnya kita ikuti Lintas Manggota.
1: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Manggota.

0: Kabupaten Sitaro, yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu, memasuki babak baru. Meski sempat mengendap lama, upaya proses penyidikan kasus dari pihak kepolisian akhirnya terungkap. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima, DM alias Deni, sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Noni Sengkei, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Ia menyebut penyidik tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan dalam proses penyidikan, tim harus mendalami setiap alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan analisis ilmiah untuk memperkuat konstruksi perkara.
1: Kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka setelah kita mengantongi keterangan ahli dari psikolog, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima.
2: DS ini dia apa, Bu? Dosen kah atau mahasiswa atau apa?
1: Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DS itu adalah dosen dari Unima.
2: Tapi belum ditahan, Bu, dengan alasan
1: tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kemarin itu sudah dalam kondisi sakit, membutuhkan perawatan, ada melaksanakan operasi. Kita sudah bawa juga periksa di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah ada surat keterangan. Nanti setelah itu baru kita pikirkan lagi.
3: Terkait saksi ahli, Bu Dir, so diperiksa.
1: Sudah, saksi ahli sudah dari psikologi forensik.
0: Polda Sulut memastikan proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dialami korban, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Mempertahankan produksi beras dan jagung yang naik cukup signifikan di 2025 menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan. Langkah ini penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
5: Mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan merupakan tantangan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya ini penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Untuk mempertahankan produksi beras dan jagung yang meningkat cukup signifikan di tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif. Selain mendorong hilirisasi komoditas pertanian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan saluran air, percepatan regenerasi petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern juga harus menjadi prioritas kebijakan ke depan.
6: Apa yang kita sudah raih sekarang, nggak ada cara lain, unsur teknologi harus dimasukkan ke dalam kegiatan peningkatan produktivitas atau ingin ada kelanjutan produktivitas pertanian. Tidak ada cara lain, mekanisasinya sudah menjadi penting. Poin yang lain, itu banyak generasi tua sekarang di pertanian, generasi mudanya itu sangat langka itu. Hati-hati. Kita kalau menghadapi pertanian hanya generasi tua, itu juga akan masa depan kita terganggu.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario mengakui menjaga produksi khususnya komoditas beras ke depan tidak akan berjalan mudah. Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan utama di samping dinamika global yang turut mempengaruhi sektor pertanian nasional termasuk di Provinsi Gorontalo.
7: Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin kita mempertahankan produksi padi kita ya? Di tengah-tengah ya efisiensi anggaran yang luar biasa, kemudian juga kondisi global yang terus terang berdampak juga ke sektor pertanian ya. Jadi kondisi global terutama BBM ya, ini kemudian naik, memicu juga naiknya harga-harga sarana produksi yang lainnya. Jadi kita memang pada kondisi

0: fase yang luar biasa ya, sulitnya, karena tentunya setiap program itu kan harus didukung dengan anggarannya.
1: Betul.
0: Jadi tentu kita harus mencari cara ya, yang dalam kondisi efisiensi anggaran yang luar biasa ini ya, keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, harus kita dorong ini ya. Minimal produksi tahun 2026 ini tidak turun ya.
1: Di tahun 2025 capaian produksi beras Provinsi Gorontalo tembus 157 ribu ton melampaui estimasi kebutuhan konsumsi masyarakat yang sebesar 143 ribu ton per tahun. Dengan capaian tersebut, Gorontalo menjadi salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mencatat surplus beras. Sementara itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 653,29 ribu ton, meningkat 4,36% dibandingkan produksi tahun 2024. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sangiha pastikan klien rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis trihexyfenidil dan bahan adiktif tidak terpapar kasus HIV/AIDS.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Melan Manarat menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexfenidil dan bahan adaktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangihe melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
5: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika, puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih 0 kasus, tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif, iya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi, itu ada 10 orang menyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexyfenidil atau obat kuning dan juga bahan adiktif jenis lemehabon. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk kasus HIV/AIDS bagi penyalahguna narkoba.
4: Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNN Sangihe juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap seluruh klien sebagai bagian dari pemantauan kondisi medis selama mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil screening dan layanan rehabilitasi, tidak ditemukan kasus HIV/AIDS pada seluruh klien di Klinik Pratama BNN Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Menandai 24 tahun perjalanan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Dewan Adat menggelar ritual Marunasa. Prosesi sakral pentahiran ini menjadi pembuka dari seluruh rangkaian syukuran hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Talaut tahun ini.
6: Dewan Adat bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar ritual adat Marunasa atau pentahiran Kamis 2 Juli pagi. Prosesi sakral ini dilaksanakan sebagai pembuka dari puncak syukuran hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut atau 24 tahun Talaut berotonomi. Acara yang kental dengan nuansa budaya ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, selaku Marambe Liado Ratuntaroda bersama Wakil Bupati Anisia Grace Bambungan serta jajaran toko adat dan Forkopimda. Dalam sambutan adatnya, Bupati Weli Tita mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Sebagai manusia dan masyarakat laut, kehidupan senantiasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, melalui ritual pentahiran ini, Semua memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan.

0: Melalui ritual Marunasa terselip doa dan harapan besar agar pulau Talaut yang dijuluki negeri Prodisa senantiasa diberkati dan dijauhkan dari mara bahaya. Prosesi adat yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan pekikan penyemangat khas Talaut, San Siote, yang disambut kompak oleh seluruh hadirin dengan seruan Sam Pate Pate. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut resmi memperkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan strategis ini diharapkan mampu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di wilayah beranda utara NKRI tersebut.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut resmi memperkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, Memorandum of Understanding, terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN. Prosesi penandatanganan MOU berlangsung khidmat di gedung sidang kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Kesepakatan strategis tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Wilita bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar. Dalam sambutannya, Bupati Wilita menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin. Bupati menegaskan pendampingan hukum dari kejaksaan selaku jaksa pengacara negara sangat penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah tetap berada di koridor hukum.
3: Penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya seremonial, melainkan komitmen nyata kita untuk saling mendukung. Ruang lingkup penandatanganan nota kesepahaman ini meliputi bidang perdata dan tata usaha negara yang mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya. Besar harapan dukungan kejaksaan dapat membantu kami mempercepat pelaksanaan proyek strategi daerah serta penyelesaian berbagai masalah aset maupun sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari.
2: Momen krusial bagi kepimpinan daerah di beranda utara NKRI ini turut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Henrik Patipe Lohi. Gajeti Sulut berharap melalui bantuan mitigasi risiko pelanggaran hukum ini, semua produk hukum yang dikeluarkan Pemkab bisa berdampak positif bagi kemajuan masyarakat.
4: Kan bidangnya di perdata dan tata usaha negara. Salah satu yang seperti disampaikan teman-teman dari media, itulah harapan kita memang seperti itu. Bahwa semua produk hukum yang akan dikeluarkan oleh beliau-beliau itu menjadi produk hukum yang benar-benar semua bertujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Kepulauan Talaut. Pembangunannya harus lebih mulai dulu. Kan harus alasnya dengan tujuan superatura. Tidak bisa seenaknya pada bagi mau apa, pada tua mau apa, kan tidak bisa begitu. Disitulah ada orang bilang ada risiko. Nah, kerjasama ini salah satunya adalah memberikan penawaran bantuan untuk bagaimana orang bilang memitigasi risiko-risiko itu.
2: Agenda ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan anggota DPRD serta jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Talaut. Melalui kemitraan melekat bersama Korps Adiaksa, Pemkab Talaut diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drug for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 17.24. Selanjutnya kami sampaikan radiogram bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin kuliah kampus swasta keren dengan suasana modern dan banyak pilihan program studinya. Anda bisa datang saja ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Ali Sabu, Kelurahan Wonggaditi, Kota Gorontalo. UBM telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 18 pilihan program studi unggulan pada 4 fakultas dan program pasca sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia 3 pilihan program studi, program studi S1 Manajemen, program studi S1 Administrasi Bisnis, dan program studi S1 Bisnis Digital. Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan tersedia 6 pilihan program studi S1 Farmasi, program studi S1 Gizi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi D4 Promosi Kesehatan, dan program studi D3 Analisis Kesehatan. Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik tersedia 4 program studi, program studi S1 Hubungan Internasional, program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan program studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya tersedia 4 program studi, program studi S1 Teknologi Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Khusus, program studi S1 Lingkungan, dan program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Program pasca sarjana tersedia program magister manajemen dengan akreditasi baik sekali. Beruan, jangan sampai ketinggalan, datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2 gedung utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Anda bisa menghubungi 0852-4116-7628 atau di 0813-556-78822. Jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.

RRI Pro 1, Anda masih bersama kami dan kita akan jelang untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, yang mana akan sebelumnya kami hadirkan sajian lagu-lagu religi untuk Anda. Di sore hari ini Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, dan juga untuk informasi Anda bisa terus update di portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar di manapun Anda berada, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini wilayah Gorontalo tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan ikuti bersama lantunan ayat Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 sampai dengan 11 oleh Korea Clarita Ismail.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan risalah maghrib disampaikan oleh Raihan Sahrul Adhan SH dengan judul Hijrah Diri, Hijrah Hati, dan Hijrah Akhlak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmail amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada waktu maghrib yang penuh keberkahan ini, hati kita semakin dekat kepadanya dan langkah kita senantiasa berada di jalan yang diridhoinya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya membawakan risalah maghrib yang berjudul Hijrah Diri, Hijrah Hati, Hijrah Akhlak. Para pendengar yang berbahagia, ketika mendengar kata hijrah, kebanyakan dari kita langsung teringat pada peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa itu bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi merupakan tonggak perubahan besar dalam sejarah Islam. Namun, hijrah yang paling penting bagi kita saat ini adalah hijrah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kelalaian menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara man nahallahu anhu." Yang artinya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa hijrah adalah perubahan yang dimulai dari dalam diri kita. Para pendengar rahimakumullah, yang pertama adalah hijrah diri. Hijrah diri berarti memperbaiki kebiasaan dan amal kita. Jika selama ini kita sering menunda sholat, maka mari mulai menjaga sholat kita tepat waktu. Jika Al-Quran hanya dibaca ketika Ramadan saja, maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Jika waktu kita banyak dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka marilah kita isi dengan ilmu, ibadah, dan juga amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala marada lahu wa ma lahum min dunihi min wal." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 11. Ayat ini mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Jika menunggu orang lain berubah terlebih dahulu, maka mulailah dari diri kita. Mulailah dari hari ini. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua adalah hijrah hati. Hati merupakan pusat dari perilaku manusia. Hati yang bersih akan melahirkan perkataan dan perbuatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasad mudaghah, wiza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb." Yang artinya, ketahuilah dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah hijrah akhlak. Islam bukan hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Akhlak yang baik terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Cara kita berbicara kepada orang tua, memperlakukan pasangan, mendidik anak, menghormati tetangga, bersikap jujur dalam bekerja, serta menjaga amanah merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Di zaman media sosial seperti sekarang, hijrah akhlak juga berarti menjaga lisan dari jari-jari kita. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Jangan membiasakan menghina, mencaci, ataupun memperlakukan orang lain. Maka jadikanlah media sosial tersebut sebagai sarana menyebarkan ilmu, motivasi, dan juga kebaikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada, maka marilah kita jadikan setiap pergantian hari sebagai kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Jadilah pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita lebih lembut hatinya, lebih baik akhlaknya, serta lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berhijrah menuju kebaikan, menguatkan hati kita dalam keimanan, memperindah akhlak kita, dan mengakhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu akbar.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Pendengar nih, para pendengar berada masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 18.36 menit ya. Masih terus kami temani Anda di musik sore sampai jam 7 malam nanti. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming LRI Digital. Setelah tadi ada Discoria featuring Adinda dengan Bersinar Bersamamu. Kita ke lagu dari Fatin, Ingin Bertemu Lagi untuk Anda.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30.

pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Lalahuta dengan Tak Cuma Angan ya. Anda masih bersama kami di Pro 1 pendengar, masih akan dilanjutkan dengan rekan Ainsah di jam 7 malam nanti. Saya Azhar Yusuf pamit undur diri dari ruang dari Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kan informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Pendengar, Hari Raya Galungan dan Kuningan yang dirayakan umat Hindu Bali merupakan salah satu tradisi keagamaan yang paling dikenal wisatawan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Namun di balik kemeriahan, penjor yang menghiasi jalan-jalan dan suasana perayaan yang meriah, masih banyak fakta tentang Galungan dan Kuningan yang kerap disalahpahami. Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Iketut Budiasa mengatakan bahwa salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah cara masyarakat memaknai kedua hari raya tersebut. Suasana meriah yang terlihat selama Galungan dan Kuningan sering membuat banyak orang mengira kedua hari raya ini serupa dengan perayaan tahun baru. Menurut Budiasa, anggapan tersebut kurang tepat karena esensi Galungan dan Kuningan bukanlah pergantian tahun, melainkan peringatan kemenangan Dharma atau kebenaran atas adharma atau ketidakbenaran. Tidak sedikit wisatawan yang menganggap Galungan dan Kuningan merupakan dua hari raya yang berbeda, padahal keduanya merupakan satu rangkaian perayaan yang tidak dapat dipisahkan. Budiasa menjelaskan bahwa Galungan menjadi perayaan kemenangan Dharma melawan adharma, sedangkan Kuningan yang dirayakan 10 hari kemudian menjadi penutup rangkaian perayaan tersebut.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

101,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini pendengar. Saya Nurenca bersama Anda untuk malam ini di edisi 2 Juli 2026. Yang pasti hari ini kita akan punya program seperti biasa di hari Kamis ya, biasanya ada tadarus Al-Quran. Jadi untuk kesempatan hari ini pendengar, kita akan punya program insya Allah akan berjalan lancar. Bersama Ahmad Abdul, kita nikmati Broken.

0: Boy. Itu judul lagu dari Brigitta Meliala. Judulnya Selesai. Igitaf ya namanya. Gimana tuh harus menyelesaikan sesuatu? Tentu dengan solusi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan kini saatnya kami akan hadirkan karena sudah saatnya untuk kumandang azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya, tepat di jam 19.14 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kami akan hadirkan mimbar agama Islam atau mimbar Islam bersama Hajar Rahmah Soleman SAG MSI tentang di antara hikmah Muharram dijadikan tahun baru Hijriah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan siang dan malam, bulan dan tahun sebagai tanda kebesarannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan itulah bekal terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia menuju kebahagiaan akhirat. Pada kesempatan mimbar agama Islam kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan tema di antara hikmah Muharram dijadikan tahun baru Hijriah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita yang setiap tahun mengucapkan selamat tahun baru Hijriah. Namun, tidak sedikit pula yang belum memahami mengapa bulan Muharram dijadikan sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Padahal, di balik penetapan tersebut terdapat hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat Islam. Perlu diketahui bahwa penanggalan Hijriah secara resmi ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Melalui musyawarah para sahabat, mereka sepakat menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai titik awal kalender Islam. Adapun bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama karena setelah musim haji selesai, kaum muslimin memulai lembaran kehidupan yang baru dengan semangat yang baru pula. Pendengar yang dirahmati Allah, Muharram termasuk salah satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri inda Allahis na asyara sahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikal dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada bulan-bulan itu. Ayat ini menunjukkan bahwa Muharram adalah bulan yang memiliki kemuliaan khusus. Oleh karena itu, memasuki tahun baru Hijriah bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, melainkan momentum meningkatkan amal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Hikmah pertama adalah muhasabah diri. Hijrah mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi diri. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pergantian tahun menjadi saat yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah solat kita semakin baik? Sudahkah Al-Quran menjadi sahabat sehari-hari? Sudahkah kita menjadi orang tua yang lebih baik, anak yang lebih berbakti, tetangga yang lebih peduli, dan hamba yang lebih dekat kepada Allah? Pendengar rahimakumullah. Hikmah kedua adalah, hijrah adalah perubahan menuju kebaikan. Hijrah bukan sekedar berpindah tempat, tetapi berpindah dari kebiasaan buruk menuju kehidupan yang diredoi Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Tahun baru Hijriah hendaknya menjadi awal memperbaiki ibadah, akhlak, keluarga, pekerjaan, dan hubungan sosial. Hikmah ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan masyarakat Madinah yang berlandaskan wahyu Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Karena itu, memasuki tahun baru Hijriah, hendaknya kita memperbaharui komitmen untuk lebih rajin membaca, mempelajari, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, hikmah keempat adalah memperkuat persaudaraan. Peristiwa hijrah mempertemukan kaum muhajirin dan ansar dalam ikatan ukhuwah yang kokoh. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Semangat tahun baru Hijriah hendaknya mempererat persaudaraan, memperbanyak silaturahim, menghilangkan permusuhan, dan saling membantu dalam kebaikan. Hikmah kelima adalah memperbanyak amal soleh. Sebagaimana dalam firman Allah, Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, momentum Muharram hendaknya diisi dengan memperbanyak sedekah, membantu sesama, menjaga lisan, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, memperbaiki hubungan dengan keluarga, serta meningkatkan kepedulian kepada masyarakat. Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya perpindahan tempat tinggal. Hijrah merupakan awal lahirnya masyarakat Islam yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan, ilmu pengetahuan, dan kemuliaan akhlak. Semangat hijrah inilah yang perlu kita hidupkan di tengah kehidupan saat ini. Sebagai masyarakat Gorontalo yang religius, marilah kita jadikan tahun baru Hijriah sebagai momentum membangun keluarga yang mencintai Al-Quran, mendidik anak-anak dengan akhlak Islami, memperkuat ukhuwah, menjaga kerukunan, serta menebarkan manfaat bagi sesama. Bagi para orang tua, mari kita menjadi teladan dalam ibadah. Bagi para pemuda, jadikan hijrah sebagai semangat menjauhi pergaulan yang merusak dan mengisi masa muda dengan ilmu, prestasi, dan pengabdian. Bagi seluruh kaum muslimin, mari memperbanyak amal soleh sehingga setiap pergantian tahun menjadi tanda bertambahnya kualitas keimanan. Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikan tahun baru Hijriah ini sebagai awal kehidupan yang lebih baik bagi kami. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada Al-Quran dalam hati kami, kuatkan iman kami, mudahkan langkah kami untuk berhijrah menuju ketaatan, dan jadikan kota Gorontalo sebagai kota yang religius, damai, serta dipenuhi generasi Qurani yang berakhlakul karimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbil alamin. Demikianlah mimbar agama Islam pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dan menjadikan Muharram sebagai awal perubahan menuju kehidupan yang lebih bertakwa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal.

dimanapun Anda berada. Demikian tadi kita sudah menyimak adanya mimbar Islam dan sudah disampaikan oleh Haja Rahma Soleiman SAGM SI. Dan saatnya kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian berita nasional.

0: serta alat berat.
1: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
2: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia Belarus 2020.

0: nyata dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
1: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
1: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.

0: Karena itu pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor

0: Mawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
3: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
4: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
6: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
4: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa tuh Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
6: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
4: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
4: Saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKN segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
7: Tidak ada.
5: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kwansing periode 2025-2030. Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
8: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
7: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
9: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
10: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
7: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
11: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7
12: untuk... Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
11: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
12: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk untuk produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
13: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah.

0: Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
1: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
0: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
4: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
5: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
4: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
3: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
4: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
6: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
7: Tahun foi muito importante.
8: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah tiga hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
6: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić waspadai lini tengah Portugal.
9: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
10: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će Puž biti u tom dijelu terena.
6: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Maris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

persembahan lagunya Tak Ingin Sendiri, lagu lawas yang dinyanyikan kembali di tahun 2010 yang lalu. Apa kabar pendengar yang baru saja menyimak siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo? Istirahat yang baik ini di mana Anda mau melakukan istirahatnya tanpa ada beban apapun itu. Kami mendukung suasana di rumah Anda saat ini dengan berbagai aktivitas. Namun tidak lupa hari ini kami akan menghadirkan satu program siaran yang seperti biasanya di malam Jumat, yaitu Tadarus Al-Quran malam ini dengan para majelis taklim. Oh ya, kembali kami hadirkan satu lagu untuk Anda, Yin Wei Ai atau Demi Cinta, lagu yang pernah dipopulerkan Chris Patih.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi, uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak, sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan menghadirkan mini drama radio persembahan RRI Singaraja yang malam ini berjudul Cahaya di Balik Siaran Bola. Kita simak bersama.
1: RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai, Bu.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dick coba mendekati oleh Romeni.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan ibu senang melihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

pendengar, demikian tadi mini drama yang sudah kita dengarkan, Cahaya di Balik Siaran Bola, kita dapatkan dari RRI Singaraja. Sembari kita menunggu siaran Tadarus Al-Quran yang malam ini nantinya akan bersama Kafe Nimohi dan Ustaz Talib Manhia, nanti juga dengan Majelis Taklim Al-Amin Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Nada Sika Muhammad.

0: Baik, untuk Anda pendengar yang terus bersama kami hingga saat ini, saatnya kita akan berbagi siaran, kita akan membagikan bagaimana jalannya Tadarus Al-Quran live dari Studio Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Pro 1.

0: upayakan untuk memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, umat Islam adalah umat yang bebas untuk memikirkan masa depannya, memikirkan keselamatannya, memikirkan keselamatan keluarganya, memikirkan kebaikan daripada dirinya dan kebaikan orang lain yang akan ikut bersama-sama dengan dia. Dan umat Islam, agama Islam tidak takut untuk tidak diyakini, ya, tidak takut untuk tidak diyakini. Yang butuh aturan daripada agama itu manusia, bukan agama yang membutuhkan manusia yang meyakini, tidak. Tapi justru manusia yang membutuhkan keteraturan dari agama itu sendiri. Dan masya Allah, di dalam Al-Quran ini kita membaca 1-2 ayat. Dari 1-2 ayat yang kita baca, maka akan terbaca 1-2 huruf dan sampai jumlah yang banyak. Maka dari setiap huruf itu yang kita baca, Allah berikan pahala kebaikannya. Setiap huruf satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Dan orang yang kemudian dalam tahap belajar membaca Al-Quran yang masih tate-tate, masih tersendat-sendat, maka bagi mereka mendapatkan pahala 2 kebaikan. 2 kebaikan ini kalau dilipat gandakan 10-10 berarti ada 20 untuk setiap huruf yang dibaca. Maka oleh karena itu kita butuh untuk membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin, ya, membaca Al-Quran dengan sebaik mungkin. Dan ini yang menjadi panduan kita di dalam membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu kalau belum mampu dengan tartil, ya. Kalau tartil itu melingkupi semua upaya untuk tidak salah di dalam membaca Al-Quran. Jadi dia hati-hati, perlahan-lahan, kemudian juga memperhatikan tulisan-tulisan huruf-hurufnya sampai tidak ada yang terlewat satupun, ya. Dan setidaknya kalau belum mampu untuk bisa bertartil dengan baik, maka setidaknya dibaca dengan tilawah, mengikuti urutan-urutan yang dibaca, baik itu urutan huruf ataupun urutan ayat. Jadi mengikuti di belakangnya, tilawah. Mungkin ini yang menjadi bagian dari pesan pada awal bacaan Al-Quran ini. Semoga ini akan menjadi bagian daripada motivasi, selain dari motivasi juga menjadi bagian dari kaidah kita untuk mengikuti bacaan-bacaan Al-Quran yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
1: Baik, dan malam hari ini juga Ustadz kita ada didampingi langsung, ya, dari Majelis Taklim ini didampingi langsung sama Bunda Mahdalena Sampau, ya. Oh, ya, ini Ibunda Desa Molamahu, ya. Desa Molamahu. Terus pembimbing sama pembinanya Ibu Rahmin Rajak. Terus juga ada yang hadir juga malam hari ini, Mak Uyan, ya, koordinator dari Kecamatan Pulubala. Ada Ibu Yanti juga, koordinator dari Kecamatan Bungomeme. Ibu Marleni Momo juga hadir, Pak Yusuf Adam. Terus juga ada Pak Diman Potale, ada Pak Arul Masih juga, sama Ibu Misna Lahati. Masya Allah, lengkap personil malam hari ini, Masya Allah. Baik, kita langsung saja dengan pembaca pertama yang di rumah juga sudah menanti. Silakan bisa membuka Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 248. Dan malam ini akan diawali dibacakan oleh Ibu Maimuna Teyao, ya. Ibu Maimuna Teyao, surah Al-Baqarah ayat 248. Tafadoli Iqra'i.

0: Ustadz, kita kena 20 pembaca ya malam hari ini, 20 atau 21 nih. Langsung saja kita lanjut ke pembaca berikut ya, Ustadz ya. Dua ya.
1: Sesuaikan.
0: Iya, kita sesuaikan dengan waktu, jangan sampai tidak kebagian yang lain ya. Oke, kita ke Ibu Ratna Rajak, silakan. Ini Ibu Ratna Rajak akan membaca surah Al-Baqarah. Ini ayat 249, Ustadz, itu nanti dibacakan sama dua orang ya.
1: Oh iya. Betul.
0: Kita langsung saja tiga ya nanti ya. Betul. Biar satu kaligus dengan satu ayat.
1: Betul.
0: Oke, silakan Ibu Ratna Rajak. Setelah itu siap-siap Ibu Hasanati Bahusonge ya. Nanti sama-sama ini akan berbagi di surah Al-Baqarah ayat 249. Sudah siap Ibu, silakan. Dan malam hari ini untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Masya Allah di studio ramai ya. Semuanya siap untuk membaca Al-Quran dan siap juga nanti dikoreksi apakah bacaan kita sudah benar. Kalau sudah benar, alhamdulillah. Kalau belum, kita di sini semuanya belajar sama-sama untuk memperbaikinya. Sudah siap? Tafadoli ikro'i.

0: Dilanjutkan
1: ya. Baik, silakan Ibu Hasna, iya, Hasanati Bahusonge ya. Belum, maaf ini kalau sudah salah baca, soalnya Tima Uyan yang mbak tulis. Oke, silakan Ibu, kita lanjut lagi ya. Masih dengan surah Al-Baqarah ayat 249 ya Ustaz,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, betul.
1: Ya. Oke, dilanjutkan sama Ibu Hasananati ya. Oke, jadi yang di samping-samping jangan baca Rita supaya tidak Ustaz semua tak ganggu. Oke. PK sekali ini mic ini. Orang bahas suara di sudut sana dapat dengar.
2: Betul.
1: Oke, mana Ibu Hasanah? Ibu, oke, silakan. Mau lanjut lagi? Oke, kita tunggu sahabat budaya malam ini. Ah, saya bingung tadi berhenti di mana. Oke, silakan Ibu. Iya, atau dua lah Ibu. Oke, malam hari ini sahabat budaya Muta atau Mengodla'ang dari Kecamatan Pulu Bala kembali lagi hadir di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo ya. Iya, udah siap? Baik, kita lanjut lagi dengan masih, dan kita masih di Surah Al-Baqarah ya.
2: Betul.
1: Oke, udah siap Ibu? Kita langsung saja dengan bacaan selanjutnya, melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 249. Oke, udah siap? Oke, jangan lama-lama. Oh, yang lain sudah tidak apa-apa baca. Oke, udah? Baik, udah siap? Langsung? Mic-nya dipakai ya. Oke, sudah siap Ibu?
3: Iya.
1: Oke, tafadoli ikro'i.

0: Baik, terima kasih Bu. Sudah 2-3 pembaca ya Ustadz ya, malam hari ini. Tapi kalau yang membaca di situ, jangan tinggalkan mic-nya ya. Mau tidak dapat dengar bagus dapat suara ya. Usahakan di dekat-dekat mic, jangan dekat tinggal mic. Baik, silakan Ibu Hasanawati di situ dulu. Duduk dulu. Jangan dulu pik. Oke, okay, silakan Ustadz.
1: Bu sempik kok.
0: Sempik juga.
1: Baik, Masya Allah. Jadi yang pertama menjadi perhatian kita di dalam membaca Al-Quran itu, perhatikan pada akhir-akhir bacaan kita ya. Perhatikan akhir-akhir bacaannya. Ini untuk semua ya, karena Alhamdulillah bacaan Ibu Hasanati Masya Allah mengingatkan kita untuk berhati-hati saat kita berhenti dalam bacaan. Pertama, kalau kita berhenti dalam bacaan mim atau nun itu punya sifat gunnah. Gunnah itu maksudnya apa? Gunnah itu maksudnya dengung, ya. Maka nampakkan dia, ya, gunnahnya itu kasih nampak, ya. Kalau kita mau berhenti pada nun atau mim, ya, nun atau mim. Lain halnya dengan ketika kita terhenti pada huruf selain gunnah tadi, ya. Misalnya ada huruf H, ya, ada huruf H, maka kita ikutkan huruf H itu, ya. Misalnya berhenti pada kata Allah, mulakullah. Jangan sampai H-nya tidak kedengaran, mulakullah. Botak gantung begitu. Berarti tak kurang di huruf. Mesti kita lengkapi mulakullah Allah gitu. Tapi hati-hati lagi ya, hati-hati lagi kalau berhenti bukan pada huruf H seperti itu. Kadang masih ada misalnya berhenti pada mad iwad ya, berhenti pada mad iwat, ada pada mat tobi'i ya. Ini kan bunyi ini kita gantung. Bunyi ini jangan ada bunyi lain selain misalnya fathah ya, berakhirnya pada kata misalnya apa mat iwatnya ya. Misalnya pada dalam kata iwaja ya, iwaja. Ini lagi kita harus hati-hati untuk berhenti. Kenapa? Karena kadang masih ada sisa-sisa napas di dalam dada atau di dalam perut kita. Kita semua kasih hambur kamar itu. Semua tak keluar kamari. Da iwaja. Lu duhe ngalo hapole, ya. Yang mestinya tidak ada ha, ketambahan ha. Ada lagi yang berhenti pada huruf mim dan nun. Berhenti pada mim dan nun. Dan dia tidak mengontrol bacaannya, ya, tidak mengontrol bacaannya. Misalnya, taruhlah kita ambil pada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak mengontrolnya sehingga bacaan itu madelo melihu de apa dulu melihu ke yang lain. Iya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bawaan itu Ustaz ya. Susah kita batuk-batuk aja kasih air dulu.
1: Jadi berhenti ya. Jadi yang pertama kita ingatkan ya, perhatikan saat-saat kita akan berhenti. Lalu yang berikutnya, kalau kita ketemu dengan huruf yang bertasydid. Huruf bertasydid tahu kan? Huruf yang dobol-dobol itu, selain mim dan nun, maka sifatnya apa hukumnya hanya ditekan. Misalnya wabakiyah, ianya yang bertasydid itu ditekan, ya, jangan ditahan wabakiyah. Bukan ya, dia cuma ditekan pada setiap huruf yang bertasydid ya, kecuali ada pengecualian mim dan nun. Kenapa dikecualikan mim dan nun? Karena mim dan nun yang bertasydid itu dia didengungkan terlebih dahulu. Innallah seperti itu. Lalu berikutnya, ya berikutnya yang menjadi perhatian kita, perhatikan huruf-huruf yang ditebalkan, yang memiliki sifat isti'la, yang memiliki sifat isti'la dan sifat itbaq. Isti'la itu maksudnya adalah meninggikan. Apa yang ditinggikan? Pangkal lidah. Apa itu huruf-hurufnya? Termasuk huruf ghain, ya, huruf ghain. Jangan bilang ga, karena itu cara bacanya masih lurus, lidahnya lurus. Kalau dinaikkan pangkal lidah, bukan lagi ga yang kedengaran, melainkan tinggal saya naik pangkal lidah. Sama dengan mau bilang ko, ya, ko, itu ditahan juga. Kola, ghairi, saya dengar tadi ada ya, ada kalimat golabat, ya, golabat, bos sudah apa baca galabat, ya. Dia bukan g, tapi ya, golabat. Ya. Begitu juga dengan tadi saya dengar ada yang membaca biidznillah. Jangan ya. Yang apa? Allah itu lafdzul jalalah hanya ditebalkan kalau di sebelumnya ada huruf yang berharokah fathah atau berharokah dhammah. Kalau dia berharokah kasro berarti lam lafdzul jalalahnya ditarkik, ya, ditipiskan. Jadi sama dengan kita membaca bismillah, tidak harus dengan bismillah. Nah, itu justru salah, ya. Baik, mungkin itu saja untuk pertama kali ini.
0: Baik. Kita lanjut lagi ya dengan pembaca berikutnya. Ya, kita gantian lagi pembaca berikutnya Ibu Suwarni Bonia. Ibu Suwarni Bonia Todolo melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 250 ya. Ayat 250 ya. Todolo Ibu Suwarni. Oke, sekarang sudah jam 21 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti setelah Ibu Suwarni membaca kita akan break sejenak ya. Kita akan break dan nanti kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya. Oke, Ibu Suwarni udah siap lanjutan surah Al-Baqarah ayat 250. Oke, udah siap bacaannya? Langsung tafadoli ikro'i.

Baik, sebelum kita ke pembaca berikutnya, setelah ini siap-siap Ibu Rosita Kasim ya. Nanti akan lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 251 dan kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi dengan pembaca berikutnya.

0: Gorontalo.
1: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan.

0: Budaya, Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, mungut atau mungudlah, kita masih bersama malam hari ini di Tadarus Al-Quran bersama Majelis Taklim Al-Amin, Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Dan ternyata Ibu Rosita ini sudah tidak sabar mau baca ini. Lagi ada break Ibu tadi. Baik, kita lanjut lagi dengan Ibu Rosita Kasim, lanjut dengan Surah Al-Baqarah ayat 251. Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahulazim. Silakan Ustaz.
1: Baik. Titi Ibu bilang dulu
2: Ar-ro.
1: Yes. Ar-ro.
2: Ar-ro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Coba.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke, begitu bagus. Ngedele macam madelo arrahmanirrahim.
2: Tak
1: gugup sekali pol. Ih, jambak gugup sekali.
2: Oh. Masalah cuma dua orang ya Ustaz ya.
1: Foto dalam dua orang sini ini.
2: Ya Allah.
1: Baik. Oh iya betul. Tiba-tiba Allah semangat sekali tadi. Baik, enggak apa-apa. Baru yang berikutnya. Coba coba Tibu bilang za.
2: Za.
1: Bukan. Coba this is kamari za.
2: Za.
1: Za.
2: Za.
1: Za. Coba bilang begini. Azza.
2: Azza.
1: Itu bagus. Ulang. Azza.
2: Azza.
1: Fahazamuhu. Coba bilang.
2: Fahazamuhu.
1: Fahazamuhu.
2: Fahazamuhu.
1: Audito be. Berikutnya bosok jauh bermatutulah atau tulah tapi bukan nama polo-polo paliat ibu ya, masya Allah. Tapi tidak apa-apa ya.
2: Ya Allah.
1: Saya kira itu saja. Mengapa polo paliat ibu?
0: Kalau bacaannya ya. Ibu Suwarni.
1: Kalau Ibu Suwarni itu di huruf Zai juga ya. Ibu Suwarni huruf di huruf Zai Barozu. Ya. Lama Barozu. Baru berikutnya kafirin huruf fa untuk Ibu Suwarni ya, huruf fa itu bukan bibir ketemu bibir, bukan pi kapi, tapi gigi atas ketemu dengan bibir di bawah, sehingga walau nunggak tinggal dungohemai tinggal sosolitio apa tu angin. Kafi, fafifu, baf, ya, kafirin, baik. A'udzu, a'udzu Allah, ya. A'udzu, jadi ada huruf zal, ada huruf zai, ya. Ini mesti dibedakan. Bedakan dari huruf wa, bedakan dari huruf jim, ada huruf zai dan ada huruf za. Antara huruf apa rumpun huruf jim ini kan ada zim, ada jim, ada zai, ada wa, ada za. Za dan wa itu sama di pemakhrajul huruf. Za dan wa. Bedanya cuma kalau wa dinaikkan pangkal lidah, wa. Kalau za diturunkan, didatarkan, za, vo, za, vo, nah gitu. Di kalimat sodakallahul awi, nah gitu. Tanai pangkal lidah nampak, kita bisa membedakan apa yang dia sebut zal atau vo, nah gitu. Kalau dia bilang wi berarti vo itu, tapi kalau dia bilang zim, zim, nah itu huruf zal. Baik, itu saja.
0: Iya, kita lanjut lagi Ustadz, karena ya. Baru 5 orang nih yang membaca.
1: Betul,
0: baru 5. Nah, kita lanjut lagi dengan pembaca berikutnya, Ibu Ulin Ahaya, silakan Ibu Ulin. Iya, Ibu Ulin Ahaya melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 252. Oke, silakan. Setelah itu siap-siap Ibu Kardina Kiyama ya. Setelah ini siap-siap Ibu Kardina Kiyama ya. Langsung dilihat ayat lanjut ya yang mau dibaca ya. Biar tidak kelamaan yang lain. Soalnya waktu kita buru waktu ada 20 orang yang akan membaca. Sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, kembali kita ke pembaca berikutnya ya Ustaz ya.
1: Iya betul.
0: Kita ke Ibu Kardina Kiyama, melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 253. Ya selamat malam Ibu Eli Pakaya yang saat ini lagi monitor, Mami Harlin juga, Ibu Rapi juga, semuanya yang lagi bersama ya. Oke, udah siap. Dan juga Ustadz, kita terima kabar duka nih malam ini, salah satu musisi Gorontalo ya, Aba Mayer Angio, itu meninggal dunia tadi dan akan dikebumikan besok ya. Terima kasih Oma Suci untuk informasinya ya. Aba Mayer Angio itu akan dikebumikan besok sebelum sholat Jumat ya. Baik, sudah siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Baik, Ustaz. Dua pembaca lagi malam hari ini, silakan. Mungkin ada koreksi dari bacaan mereka.
1: Iya, Ibu. Di Ibu P apa dulu? Di Ibu P bacaan bacaan Sadaqallahul Hulayah. Bagus itu. Yang sebelumnya, ya. Sebelumnya mengkafar. Coba Ibu bilang kafar.
2: Mengkafar.
1: Iya. Tadi Bu sudah baca kafor, ya. Walakinna ada di petasdid situ. Bu sudah tidak badungung tiib, ya. Baru yang berikutnya pada minhum, ya. Minhum, tapi tiibu ketika tiibu ada tarji, so bagus. Atau tiibu tadi ada baku pikir yang tiibu membaca ini banyak sekali. sehingga perhatian jaga bagi-bagi ya. Nah, kalau ibu ada ikuti terus ibu punya bacaan tadi, masya Allah bagus ya. Baru ibu ada bawakof. Nah, ada dua ibu cara batarji, cara tarjinya tidak bagus ya. Macam ada bawakof di mana di kalamallah, baru ibu ada batarji dari Allahu, ya. Allahu wa rafa'a. Ini rusak artinya, ya. Jadi bagusnya itu ibu ada pulang kamar ulang di mang kallamallahu wa rafa'a, ya. Gitu. Baru berikutnya ada lagi ibu ada berhenti akan, ya. Ada lagi yang ibu ada berhenti akan dan ada tamulai lagi di tempat yang kurang tepat, ya. Dan ini butuh latihan, ya, butuh pemaknaan terhadap apa yang sedang dibaca. Oleh karena itu, memang tidak cukup kalau kemudian kita belajar hanya membaca Al-Quran saja. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar? Melainkan kita berharap setelah tahu membaca Al-Quran baik dan benar, kita tahu artinya. Ya, kalau kita tahu arti yang kita baca, maka kapan kita akan memulai bacaan, kita akan menyesuaikan dengan arti yang ada, kan begitu. Kalau sudah tahu artinya kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Inilah sesungguhnya fungsi daripada Al-Qur'an itu, yang menjadi hudal lil muttaqin atau hudal lin nas, ya. Kenapa? Karena yang dibaca dipahami, setelah dipahami mudah ada kesempatan untuk mengamalkannya. Sehingga Al-Quran ini tidak hanya dibaca saja, melainkan juga diamalkan. Lalu berikutnya Ibu Ulin, ya. Ibu Ulin sebelum Ibu Kardina, ya. Ibu Ulin, mana Ibu Ulin tadi? Persoalannya pada huruf Zal. Huruf Zal dan huruf Shin. Ya, huruf Zal dan Shin. Kalau Shin itu tafashi. Kalau zal itu dijaga dia jangan sampai berdesis, ya. Desis jangan, ya. Zal. Tinggal zal, tinggal zai gitu. Tinggal jim, ya, tinggal wo, kan begitu. Jadi bedakan. Lalu berikutnya, kenapa sudah jadi apa? Ada bawa qaf di huruf yang bertasydid. Ya. Kolkola akbar, ya, itu tidak langsung dipantulkan, melainkan ditahan dulu, ya, ukurannya itu dua harokat, ya, kolkolanya itu. Jadi berhenti dulu, tapi nanti dua harokat, baru pergi bapantul kemari, ya, itu kolkola yang bertasdid, ya. Kalau tidak bertasdid, sudah betul yang ibu punya cara tadi. Tapi karena ini bertasdid, maka sesegera untuk mengolkolakan itu keliru, ya. Mestinya dia taberenti terlebih dahulu, taberenti hak kok, ya, hak kok. Tapi hati-hati Allah, karena di situ huruf kof yang terakhir yang dikolkolakan huruf kof, hati-hati bos semua dapat baca hok kok, ho, jadi hok kok, ya. Tinggal ha, baca tipis dulu ha, ya, hak, baru kasih kolkolak kemari di huruf yang tebal hak. Kok, gitu. Begitu juga dengan kata Ar-Rahim, Ti ibu dapat pakai huruf ha dan bukan huruf ha. Ya. Ti ibu dapat pakai huruf ha. Berarti dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim kemudian apa terganti apa dapat ganti dengan huruf ha, berarti tasalah itu bacaannya, ya. Tasalah dan kesalahannya nampak sekali, ya. Karena persoalan huruf yang bertukar gitu. Mungkin itu saja, ya. Jadi baik. Huruf dal dan shin ibu ya. Dal dan shin nanti diperhatikan lagi.
0: Jadi ingat baik-baik ya Ustaz ya. Betul. Mana yang tasalah tadi ya. Oke, Ibu Fatma Usman, selamat malam. Terima kasih malam ini lagi bersama dengan Prof. Patra di Gorontalo juga. Ibu, ya, Mami Harlin juga ya. Ini titip salam sama Mami Mini. Oke. Ibu Rati, terima kasih ya. Baik, kita lanjut lagi Ustaz dengan pembaca berikutnya. Ada Ibu, ini rata-rata ibu-ibu semua ya.
1: Iya, betul.
0: Pokoknya malam hari ini ibu-ibu semua. Ibu Sumiyati Kaida. Silakan Ibu Sumiyati Kaida. Oke. Ibu Sumiyati Kaida melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 254 ya Ustaz ya.
1: Iya, betul.
0: Ayat 254. Setelah itu siap-siap Ibu Sulfiana Hulopango ya. Pokoknya ingin belajar baca ini marga-marga yang jarang-jarang ada cumu, takut mau tasalah. Oke, silakan Ibu sudah siap tafadoli ikra'i.

0: Oke, kita ke Ibu Sulfiana Hulu Pango, lanjutan surah Al-Baqarah ayat 255. Ya, gantian ya. Orang bilang ini kursi panas ya. Tapi enak sebenarnya. Betul. Ketika habis membaca, ketika tahu ada yang kurang, terus langsung diperbaiki, itu sesuatu sekali ya. Kadang kan kita membaca sendiri, tidak tahu mana yang salah ya.
1: Betul.
0: Tapi kali ini langsung ada yang mengoreksi dan langsung tahu di mana salah kita. Oke, sudah siap Ibu Sulfiana? Tafadoli ikro'i.

0: Iya. Tadi kita sudah tambah satu lagi ya Ustaz ya. Iya, sekarang kita mau ke Ibunda Orlin Ahaya. Silakan Ibunda. Ibunda Orlin Ahaya melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 256. Terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang malam hari ini lagi sama-sama sedang berusaha ya. Oke. Okay. Sedang berusaha memperbaiki hati-hati. Oke, okay. Terima kasih Ibu Wati Mustafa juga ya. Oh, Anur ini hadir ya.
1: Ya, insyaallah.
0: Oke, okay, masyaallah. Oke, okay, sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Baik, Ustadz. Sudah dua pembaca ya. Tapi sebelum Ustadz mau koreksi, kita akan break sejenak dulu ya. Kita masih bersama di Tadarus Al-Quran RRI Gorontalo.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda?

0: Baik pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita malam hari ini masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Amin Desa Molawahu, Kecamatan Pulau Bala, Kabupaten Gorontalo. Kita lanjut lagi Ustadz, silakan mungkin ada koreksi dari bacaan dua pembaca sebelumnya, kedua Ustadz.
1: Baik, untuk yang membaca ayat-ayat yang agak panjang, nampaknya perhatian untuk yang dibaca itu makin hilang ya istilahnya. Ada, dan itu terlihat pada beberapa kekeliruan yang sebenarnya dalam pikiran kita, ibu itu tidak minta salah di situ. Bukan karena mungkin konsentrasinya sudah pica, apalagi ibu Allah begitu kan. So hampir jadi oh semua yang lain ya, semua boy yang lain tuh. Di akhir-akhir bacaan itu dia ya, kamari semacam jadi oh semua tonun nun dorang song baca no, baru do sya dorang baca syu kan begini. Yang begini kita butuh latihan ya, kita butuh latihan dan ingat ya, konsentrasi di dalam membaca Al-Quran juga kita butuhkan. Jangan sampai di awal-awal konsentrasinya bagus, atau saat membaca yang pertama konsentrasi full, baru somo tarjik kamari somo tasalah ya. Oleh karena itu dari bacaan yang ada baca tadi ini, mulai dari apa, dari ayat kursi ya, mulai dari ayat kursi itu sampai pada huruf mim yang mestinya huruf mim fathah kan mesti baca ma wa ibo malali bimo Allahu la ilaha. Baru berikutnya coba diperhatikan ya, ini perhatikan semua ya, Allahu la ilaha illa huwa. Kalau mau berhenti di situ illahu, oke, boleh ya, tapi jangan pakai DP huwa ya, cuma berhenti di hu. Baru mau balanjut bacaan kan terang harus wasol ya, karena harus diwasol. Maka kalau diwasol maka bacaannya betul al-hayyul qayyum. Tapi kalau dua kalimat itu disambung maka alif di situ tidak dipakai. Ya. Jadi bacanya langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Memang tulisannya ada al hayyu, ya. Tapi ketahuilah bahwa alif di situ itu bukan alif asli. Ya. Bukan alif asli. Jadi dia hanya dimanfaatkan atau dipakai kalau awal daripada kata, awal daripada kalimat yang akan kita baca. Berikutnya masalah huruf-huruf bertasydid juga diperhatikan. Yang tafasyi ya, tafasyi juga diperhatikan. Yang metagamab bertukaran huruf juga diperhatikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Jangan kumpi baca Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Jadi hal-hal yang sekecil ini menjadi bagian daripada perhatian kita untuk menjamin bacaan kita tidak keliru, ya. Begitu seterusnya untuk kenapa ti ibu pelam? So jadi ditakob balau. Lah. Ibu ada baca pada takoba. Sebelum yang babaca ini terakhir ini. Longola hedede oloto. Mungkin DP gaya begitu ya. Takota. Nah. Ini kan satu harokah ya, satu harokah. Mestinya turun coba baca ta. Tapi ODD ate itu mungkin

0: karena pengaruh lahwe. Takom takom bala. Oh, ya, gitu ya. Ya, jadi kalau lain kali, ya, yang lain kali pembaca berikutnya jangan sampai ODDAT itu, ya, karena dia cuma dibacanya mursal. Lalu berikutnya masih muncul kemarin huruf ra, pati ibu. Bukan rapol ya, ro, ro. Begitu juga dengan mina, bukan minosh, minash. Memang apa dulu lebar bibir kita minasya. Kenapa kita apa kita posisikan untuk dilebarkan bibirnya? Soalnya kalau orang mau dapat kasih bulat dia imo jadi minosho. Minasya. Ah ditebak. Baru berikutnya. La ikraha fid din. Bagus tadi bacaannya ibu. Qad tabayyana bagus. Rushdu. Coba tiba bilang rushdu. Rush. Rush. Ah, begitu. Rushdu. Berikutnya famayyak furu bitaghuti wa yu'min billah. Ah, betul. Cara membaca ikhfa ya. Cara membaca iklab ya. Kalau iklab itu kan min ba'di ya. Iklab itu hukumnya qalab. Ya, yeah? Hukumnya qalab atau iklab. Apa itu iklab? Iklab itu yang kita tahu adalah membalik. Ya, yeah, membalik. Ya, yeah. Taqallaba ya taqallabu qalaba, ya. Yeah. Membalik. Kalau membalik terlihat bahwa masih agak jauh dari makna qalab itu sendiri. Ya. Yeah. Yang makna kolab itu mestinya menukar huruf, ya, menukar huruf. Huruf yang tadinya nun ditugar dengan mim, ya. Itu kan wa yu'min billah. Wah, mestinya orang baca wa yu'min billah itu langsung ditukar nunnya dengan huruf mim. Wa yu'min billah. Kalau dia ikhfa syafawi, kalau mim sukun ketemu dengan ba, ya, perhatikan ini ya. Kalau mim sukun ketemu dengan ba, itu kan hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, apa prakteknya itu, ya, praktek ikhfa syafawi itu sama dengan yang ibu-ibu praktekkan tadi. Ada baca mil tidak langsung menutup bibir. Ya, itu kalau ikhfa syafawi, ya, tidak langsung menutup bibir, ya, itu pasiliol ikhfa syafawi yang mestinya seperti itu. Tapi tidak mengapa juga orang yang membaca langsung menutup bibir. Tapi kalau yang ini iklab, nah ini harus langsung tertutup bibir, ya, mim. Jangan bikin macam ikhfa syafawi mim ba'di, jangan ya, dia langsung mim ba'di. Lalu iya itu saja. Wallahu sami'un. Iya. Sudah apa baca wallahu itu tadi. Wallahu. Baik. Yang jelas ibu tidak sengaja kesalah tadi ya ibu ya.
1: Jadi sudah Ustaz ya, Masya Allah. Jadi bersyukurlah kita malam hari ini yang bisa sama-sama ya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, kita lanjut lagi Ustaz ya. Masih ada banyak nih yang belum membaca ya. Sekitaran 11. Oke, okay. Oh 11, 10 ya. 10. Iya. Kita ke Ibu Yani Ensako. Ibu Yani melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 257. Setelah itu siap-siap Ibu Saadia Gau nanti lanjut dengan surah Al-Baqarah ayat 258. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i. Oke, silakan. Sudah siap Ibu? Tafadoli ikro'i.

0: Sadaqallahulazim.
1: Iya, kita lanjut lagi. Ya Ustaz ya.
2: Iya, betul.
1: Kita tadi ke tadi Ibu Sadia ya.
2: Ibu
1: ya. Oh, Ibu Yani ya. Kita ke Ibu Sadia Gaul ya. Ini sebetul tadi yang ada sebut nama. Ibu Sadia Gaul, silakan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 258. Kalau tadi Ibu Yani Ensako itu membacakan surah Al-Baqarah ayat 257 ya. Baik, kita masih bersama dengan Majelis Taklim Al-Amin malam hari ini dari Desa Mulamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih buat semuanya yang lagi bersama dengan Pro4 RR Gorontalo. Saat ini yang mau nonton silakan bisa nonton di Facebook Pro4 RR Gorontalo. Dan kita malam hari ini live di Pro1 dan juga Pro4 RR Gorontalo. Ke Ibu Tafadoli Ikro'i.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Masya Allah. Ustaz, langsung mau dikoreksi?
2: Iya, ya? Tambah lagi.
1: Tambah satu lagi ya? Hmm. Oke, okay. Kita lanjut lagi. Kita ke Ibu Hadijah Harun ya. Silakan Ibu Hadijah Harun. Oke, kita lanjut lagi. Pokoknya gas dulu, babac. Nanti Sabantar mau koreksi.
2: Iya. Iya.
1: Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Masih tujuh orang lagi ya. Oke, silakan Ibu Hadijah Harun, udah siap? Ayat 259 ya. Surah Al-Baqarah. Tafadoli ikro'i.

0: Ya, Ustadz, bagaimana kita tambah satu lagi?
1: Iya.
0: Ya. Kita lanjut lagi, kita ke Ibu Armin Gobel ya. Ibu Armin Gobel, silakan melanjutkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 260 ya. Ayat 260. Oke. Okay. Betul, udah dekat ya, 260, 261 ya. Makin kesini ya. Oke, udah siap Ibu? Oke, okay. Tafadoli Iqra'i.

0: Silakan Ustaz.
1: Coba bilang sa.
2: Sa.
1: Biasa, sa.
2: Sa.
1: Sa.
2: Sa.
1: Coba bilang fu.
2: Sa.
1: Fu.
2: Sa.
1: Bukan. Debo dari sa dia, tapi ibu punya pangkal lidah kasih naik. Fu.
2: Ha.
1: Fu.
2: Ha.
1: Bukan, sa. Jangan tutup begitu. Huruf ta itu kalau ibu punya. Sa. Fu.
2: Sa.
1: Bilang so.
2: So.
1: So. Kasih apa bunyi kabar deh PS?
2: Show.
1: Ya, jangan poli mata lebih poli show, jangan. So.
2: So.
1: Coba bilang bakso.
2: Bakso.
1: Bakso.
2: Bakso.
1: Ah, itu deh peso itu. So. So. Oke, okay. Sodako. Coba bilang.
2: Sodako.
1: Hi. Bermalah li show. So.
2: Sodako.
1: Ya, sodako. Anu baru. Alhamdulillah ibu punya bacaan bagus, bagus ya. Cuma yang keliru-kelirunya itu dia yang begitu-begitu itu. Karena ibu mbak bilang so, mesti mbak pakai sebab bulat bibir. So. Ah, kono tilunggula de show dia imalali show ya. Jadi pembiasaan, kalau saya menyebutnya istilahnya kaifiyatul qiraah, cara membaca. Ma otawa butiti huruf pulio di bololo melanggulo ulu cara lir. Jangan sampai ada huruf-huruf yang tidak harus pakai bibir. Mama wawaita lo bibir ke itu. Macam madelo bismillahirrahmanirrahim. Ini kan madelo apa dulu madelo aita lo apa dulu lo huruf waw di situ. Padahal tidak ada. Ya. Tidak sengaja menggerakkan bibir. Nah, itu juga mempengaruhi bacaan kita. Madelo he odu he duhe nga buat tia ai huruf gitu. Baru begitu juga dengan apa membiasakan untuk kita semua ya, untuk membiasakan menaikkan pangkal lidah ya. Naikkan pangkal lidah. Selalu kalau mau membaca huruf-huruf yang tebal itu jangan bibir yang dibulatkan ya, tapi pangkal lidah yang diangkat ya. Auditoro ya, ro bukan ro te ro, bukan, tapi ro. Ro. Begitu juga dia menyebut huruf ra itu ya, menyebut huruf ra wanutio bertasydid betul, kasih hilang DP getaran ya. Kalau dia ra bertasydid, hilangkan getarannya. Itu kasih keluar dia kalau dia bertasydid. Tapi kalau dia tidak bertasydid, itu getaran itu ada. Sampai saat kita mau apa dulu? Mau wakaf di huruf ra, popo aduh kasih getar kamar itu misalnya khabir kasih getar kamar dia supaya jangan sampai orang depan dengar cuma ada berhenti di khabir dia khabir so tidak ada R ya. EDP hukum loro itu kalau dia bertasydid hilang DP getaran ya, hilangkan DP getaran. Tapi kalau dia berharokah ha ro itu tetap ada getarannya. Walaupun dia sukun juga, nah, kasih ikut kamari itu huruf ro, ya, getarannya. Begitu juga dengan ibu ya, kalau ibu Sa'diyah, masya Allah, ya, ada bagus. Kecuali begitu, kaifiyatul qiraah itu ya, kaifiyatul qiraah. Untuk ibu ya, ibu Yani ya, ah ini, apa dulu? Saat menyebut Allah. Allah, jangan sekali lagi jangan bulatkan bibir. Allah, jangan. Allah, jangan. Tapi Allah, ya, atur saja di lidah dia. Allah, ya. Taqabbalallah, laulah. Japori riki amu bakasi tutup bihu. Balau Allah, jangan Allah, taqabbal Allah, gitu ya. Lalu berikutnya untuk waw sukun atau ya sukun diawali oleh fathah, misalnya yaumu, ya. Yaumu itu kalau dia di tengah kata maka dia jangan dilamakan di situ. Yaumu
0: malkiyah.
1: Jangan, ya. Dia cuma lewat kamari sedikit saya di situ, melewatinya dengan lembut DP. Makanya saya tidak menyebutnya matlayin kalau dia di tengah. Saya justru menyebutnya harfulayin. Penerapan harfulain dengan matlayin beda. Kalau matlayin berarti dia nanti berada pada posisi akhir bacaan. Kalau di akhir bacaan, iya, matlayin dia. Kenapa? Misalnya naumun, ya naumun. Pada orang yang berazan, as-salatu khairun minan naum. Ah, itu matlayin. Tapi kalau dia berada di tengah, kita tidak dianjurkan untuk memanjangkannya, ya. Pada misalnya pada kata aulia, ya. Aulia. Jangan keselama-lama di aulia. Jangan, ya. Itu cuma asal mengayun saja. Au. Sudah selesai. Aulia. Kan odoi lo balajar itu mukadamu itu. I ana auna una aina. Kan begitu. Jadi hanya sekedar mengayun, ya, hanya sekedar mengayun, jangan dilamakan. Jadede olot itu tidak, ya, cuma mengayun. Mungkin itu saja. Ya.
2: Iya. Ada yang sodek-dekan ini Ustaz. Ya. Oke, kita ke Ibu Mastin Tomayahu dulu ya. Baruk yang mau sodek-dekan dari tadi. Iya, silakan Ibu. Ibu Mastin Tomayahu, ya. Oke, Ibu Mastin Tomayahu, ini akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 261, Ibu ya. Setelah itu di Ibu Maryam Tomayahu, siap-siap. Oh, Ibu Mastin. Mastin. Oh, Ibu Maryam Yunus. Sekarang kan Ibu Mastin ya, Ibu Mastin Tomayahu. Setelah ini siap-siap Ibu Maryam Yunus. Oke, deh siap Ibu? Tafadoli Iqra'i.

0: Iya, kita lanjut lagi dengan Ibu Maryam Yunus ya. Silakan Ibu Maryam Yunus, lanjut ayat berikutnya ya. Kita lanjut ke ayat 263 ya. Oke, ayat 263 Ibu Maryam. Dek-dekan masih ada. Oke, tafadoli ikra'i.
1: Taqabbalallahu

0: Ya Ustadz, lagi kita ke Ibu Titin Ali dulu ya. Ibu Betul. Titin Bahmit, maaf. Ibu Titin Bahmit melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 264 ya.
1: 63.
0: Oh, 63. Ya. Sudah basfit sendiri. Oke, ayat 263 ya, Ibu Titin Bahmit, silakan. Mungkin akan dipercepat langkahnya ya. Karena masih ada beberapa orang yang belum membaca, kita kejar waktu Ustaz ya. Oke, tafadoli ikra'i. Iya, silakan Ibu.

Bagaimana Ustadz, kita tambah lagi ya? Iya, ada, ya masih ada waktu. Masih ada 3 pembaca, 4 ya. 4 pembaca. Kita lanjut saja Ustadz ya. Oke, kita ke Ibu Asna Ali. Silakan Ibu Asna Ali, lanjutan surah Al-Baqarah ayat 264 ya. 264. Oke, Ibu Asna, dipercepat langkahnya. Setelah itu siap-siap Ibu Sarina Isa ya. Oke. Tuh Ustaz pokoknya ada baca atat ya Ustaz ya. Jangan lihat Ustaz Bapak diam, subahnya Bapak cokon tidak batulis. Ada baca atat ya, lebih parah itu Ustaz ada tulis lagi. Oke, udah siap Ibu, tafadoli ikro'i.

Ustadz, kita mau tuntaskan saja ya. Betul, yang membaca ya. Kita ke Ibu Asna Ali. Silakan Ibu Asna. Iya, Ibu Asna Ali sudah? Oh iya, kita ke Ibu Sarina Isa ya. Iya, silakan Ibu Sarina Isa. Iya. Ibu Sarina Isa, silakan, sudah siap. Setelah itu siap-siap Ibu Samsia Abdul ya. Tafadoli Ikro'i. Karena waktu kita udah mepet ya. Oke, sudah? Tafadoli Ikro'i.

0: Ya, Ustadz, karena waktu mepet, jadi saya bacakan dulu semua ya, biar nanti dikoreksi ya. Satu kali ya. Ibu Samsia Abdul, silakan. Iya, mana Ibu Samsia? Silakan langsung melanjutkan ayat 266 ya, Ustadz ya.
1: Betul.
0: Iya, ayat 266 ya. 67 ya, 266. Oke, udah siap Ibu? Tafadhali Iqra'i.

Kita lanjut ke Ibu Marleni Momo ya, silakan Ibu Marleni Momo melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 267 ya. Setelah itu nanti Ustadz akan rangkum satu kali ini catatan ada berapa orang, karena buruan sudah waktu. Ini saya tambah jam sedikit ya, berapa menit ke depan ya. Tidak sampai 10 menit, paling 5 menit ya. Oke, kita lanjut ke Ibu Marleni Momo, tafadoli ikro'i. Oke. Ibu Marleni kecil, Al-Quran besar. Oke, tadualah tafadoli ikro'i.

0: Baik, silakan Ustaz. Kita tambah sedikit waktu ya. Oke.
1: Okay. Ibu Marleni. Basmalah ini yang mutu tulo ADP anu DP apa DP huruf-huruf loh. Oh itu. Iya. Kita lewat-lewat DP itu ya. Baru berikutnya ada yang masih perlu untuk memperjelas lagi sifat huruf shin, tafasya, asyaiton. Kemudian marudho, ma, jangan baca murdho. Ya. Ini apa, kebiasaan-kebiasaan kita. Karena kita sudah tahu ada huruf-huruf yang ditebalkan. Nah, saat kita sudah tahu huruf ada yang ditebalkan itu, nah huruf-huruf yang berdekatan dengan huruf-huruf tebal itu mati, opahitalia loh, lo huruf-huruf yang tebal jadi tebal semua. Kemudian ada yang berhenti pada fatol, fatol, nah ditekan kemarin DP lam bertasydid itu, ya tekan. Kemudian berikutnya itu masih ada Allah. Menyebut huruf menyebut lafdul jalala Allah, ya usahakan kita saat menyebut lafdul jalala dan kita tebalkan lamnya Allah, usahakan bisa kita sebut tanpa membulatkan bibir, ya diupayakan. Bagaimana caranya kita bisa menyebut Allah tapi tidak membulatkan bibir. Nah, au, jangan begitu. Allah, jangan ya. Allah. Lalu berikutnya ada yang ada berhenti di sabaa sana bila. Sana bila. Tapi berhenti di sabaa sana. Tidak ada begitu. Sana bila itu ya, sana bila. Tidak boleh berhenti di tengah-tengah kata, ya. Misalnya di gajah, ga berhenti di gajah, ga.

0: Kita hari ini terima kabar musisi Gorontalo ya, Abah Mayer Angio itu meninggal tadi. Dan juga kita doakan juga almarhum Bapak Irwan Hamsa yang meninggal kemarin juga ya. Ya, mungkin malam hari ini sebelum ditutup kita doakan kedua almarhum.
1: Baik, hadirin di studio dan pendengar yang ada di rumah yang beraktivitas bersama-sama pada malam hari ini, kita telah bertadarus, kita telah memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran sambil mengikuti bacaan Al-Quran yang ada. Dengan fadilah keutamaan majelis ini, kita berdoa untuk kawan-kawan kita, untuk saudara-saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita yang entah yang apa, yang suka dengan apa, dengan kegiatan seperti ini, yang mereka bermajelis seperti ini, juga aktif dengan kegiatan seperti ini, dan ada bagian-bagian dari RRI ini yang dalam keadaan berduka atau dalam keadaan telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian daripada hubungan kita orang hidup dan orang yang sudah wafat itu tinggal dalam hadiah-hadiah amal atau dalam doa ya. Dalam hadiah amal ada amal yang kita lakukan, kita niatkan untuk mereka, dan ada juga doa yang kita munajatkan kepada Allah untuk mereka. Dari sinilah hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap orang, bukan saja dua orang, tapi kebetulan ya dua orang ini barusan kita dapatkan kabarnya ya, sehingga lebih kita fokus kepada dua orang. Namun walau demikian ada juga ya yang aktif di tadarus seperti ini, yang sudah mendahului kita, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan bersama-sama di tempat ini. Semoga mereka yang sudah mendahului kita dan sekarang berada di alam barzah. Kita tahu alam barzah itu sungguh sangat sempit ya, 1 meter kali 2 atau kali setengah, kalau 2 kali 1,5 meter dan sekian-sekian ukurannya, yang sangat sempit. Sudah sempit ditimbun lagi ya. Ya jelas keadaannya sangat pengap dan lain sebagainya ya. Yang jelas orang yang hidup tidak akan mampu tinggal di tempat itu untuk beberapa jam ya. Oleh karena itu kita doakan semoga ya, semoga alam barzah mereka diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh seluas mata kita memandang.
0: Amin.
1: Begitu juga semoga Allah Subhanahu wa taala harumkan alam barzah mereka. Karena yang kita tahu dalam alam barzah itu kiri kanan muka belakang atas bawah tanah semua ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala harumkan tempat mereka. Juga bukan saja mengharumkan, akan tetapi juga menyejukkan. Lebih Allah sejukkan tempat mereka, dan Allah berikan penerangan ya. Allah terangi tempat alam barzah mereka, dan semoga amal-amal kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan diberkahi dengan dilipat gandakan. Semoga dengan terlipat gandakannya amal-amal mereka dapat melampaui amal-amal buruk mereka, sehingga amal buruk yang sengaja atau tidak sengaja mereka lakukan dapat terhapuskan oleh amal-amal baik mereka.
0: Amin.
1: Dan untuk yang ditinggalkan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran yang tanpa batas bagi mereka, sehingga mereka bisa bersabar dan bisa ridha terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada harapan-harapan kita, daripada doa-doa kita, dan kita titipkan doa ini dalam bacaan Quran surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam. Nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah, nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo dan pendengar yang masih terus bersama kami dan terus mengasah membaca Al-Quran, semoga beroleh pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hadir kembali untuk Anda di malam hari ini pendengar dan menghadirkan juga deretan lagu untuk menemani suasana istirahat Anda. Kami ingatkan untuk hari ini pendengar tentu 2 jam ya, 3 jam ke depan nanti Anda bisa mendengarkan lagi jalannya pertandingan dari Spanyol dan Australia, langsung dari Stadion Los Angeles yang nanti akan dirilai di Pro 1 pada pukul 3 dini hari. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kami akan beralih program dengan menemani suasana istirahat Anda bersama lagu-lagu pop pilihan. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar, hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang, hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar ya Budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang, apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tidak mengetahui karya sastra klasik Amerika berjudul To Kill a Mockingbird? Novel yang ditulis oleh seorang wanita asal Monroeville, Alabama, USA itu kepopulerannya tidak habis termakan oleh waktu, bahkan hingga saat ini. Neil Harper Lee menerbitkan novel pertamanya berjudul To Kill a Mockingbird pada tahun 1960. Dalam waktu singkat dari debutnya, novel tersebut laku keras bahkan menjadi bestseller di beberapa toko buku Amerika. Didasari pada pengamatan penulis terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya pada tahun 1936 ketika penulis masih berumur 10 tahun. Novel ini terkenal karena bahasanya yang hangat dan penuh humor, sekalipun isu-isu itu dibahas merupakan isu serius seperti pemerkosaan dan diskriminasi ras. To Kill a Mockingbird berkisah tentang seorang gadis bernama Scoot Finns dan ayahnya Atticus, seorang pengacara yang membela pemuda kulit hitam yang dituduh memperkosa perempuan kulit putih. Novel ini memotret ketidakadilan rasial di kota kecil Alabama pada 1930-an. Pada masa itu, rasisme masih begitu mengakar di berbagai tempat di Amerika, terutama di pedesaan-pedesaan di wilayah selatan. Pertama kali terbit pada tahun 1960, tahun berikutnya, Mockingbird memenangkan hadiah Pulitzer untuk kategori fiksi. Hingga saat ini novel tersebut terjual lebih dari 40 juta kopi dan menjadi salah satu buku yang paling berpengaruh. Karya Harper Lee ini juga menjadi buku paling banyak diajarkan di berbagai sekolah di Amerika. Mockingbird mengungguli karya-karya fiksi dari Mark Twain, Shakespeare, atau John Steinbeck. Pengaruh Mockingbird di Amerika luar biasa. Tetapi pergulatan melawan ketidakadilan rasial masih terus terjadi di sana. Novel ini juga banyak dipelajari di kampus-kampus. Menurut Open Syllabus Project, yang memeriksa lebih dari 1 juta silabus perguruan tinggi dan melacak buku apa saja yang terdaftar di sana, Mockingbird dijadikan materi tugas sebanyak 633 kali dan berada di peringkat 255 buku fiksi yang paling sering dijadikan tugas kuliah. Mockingbird sering disandingkan dengan buku-buku lain yang membicarakan kultur Amerika. The Catcher in the Rye oleh G.D. Salinger, Lord of the Fly oleh William Golding, dan The Great Gatsby F. Scott Fitzgerald. Novel ini telah ditinjau ulang atau di-rewind setidaknya 30 koran dan majalah. Baru-baru ini, To Kill a Mockingbird dinobatkan menempati peringkat teratas setelah Injil dan daftar buku yang harus dibaca seseorang sebelum ia meninggal, atau Every Adult Should Read Before They Die. Pada tahun 1962, buku ini diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama, arahan sutradara Robert Mulligan, dan berhasil mendapatkan Piala Oscar. Sejak tahun 1990, drama yang didasarkan pada cerita buku ini dimainkan secara rutin di Monroeville, Alabama, kampung halaman sang penulis Harper Lee. Harper Lee akhirnya berpulang pada 19 Februari 2016 lalu di usia 89 tahun, 2 bulan setelah Natal terakhirnya. Natal adalah momen yang selalu punya makna penting baginya. Bukan hanya karena momen itu menyisakan kebahagiaan masa kecil di Alabama yang selalu dirindukan, tapi juga karena pada satu Natal di Manhattan, Lee mendapat kado terbaik dalam hidupnya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inspirasi, persembahan Pro1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah. Karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan, daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya, Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44. Salam Pro 1.

الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.

disuguhkan hari ini tuntas sudah. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pukul 3 dini hari kami kembali hadir untuk Anda untuk menyiarkan siaran bola. Dan dengan demikian tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami hadirkan hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas di pemancang studio, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Langsung Pesta Bola Dunia 2026, babak 32 besar Spanyol versus Austria yang dimenangkan oleh Spanyol 3-0 ya. Dan untuk Anda mendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita untuk Gorontalo pagi ini. Bersama saya Azhar Yusuf, kita menantikan program Religi Pagi.

من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره،

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti program Religi Pagi yang juga disiarkan di RRI Programa 4 dan bisa Anda saksikan di live YouTube RRI Gorontalo dengan topik di pagi ini, keluarga sakinah dan kepenghuluan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Kita akan ikuti untuk program religi pagi. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Waktu subuh sudah kita lewati di pukul 4 lebih 26 menit. Kemudian duha lebih 6 lebih 13 menit. Azan Jumat untuk hari ini tepat pukul 11 lebih 55 menit. Kemudian asar 15 lebih 20 menit. Maghrib pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan isya 19 lebih 14 menit. Kita segera ikuti program Religi Pagi live dari Studio RRI Net Gorontalo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan bersama-sama bertemu dalam Religi Pagi Pro 1 Pro 4 RRI Gorontalo dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Hari ini di hari Jumat. Setiap hari Jumat dalam sepekan kita mempunyai topik Religi Pagi yaitu rumah tangga sakinah dan kepenghuluan. Di pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber Bapak Haji Muhammad Bakari SAG dan Bapak Dr. Haji Sabara Karim Ngou MPDI. Alhamdulillah kalau dilihat dari layar Zoom, insyaallah kedua beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Dokter dan Pak Guru. Ya, suaranya tidak ada ini. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah audionya sudah terdengar. Minta didoakan terlebih dahulu Pak Guru pagi ini sebelum memulai religi. Pak Dokter.
1: Benar.
0: Oh, iya iya. Tafadhol Pak Dokter.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Walladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma imanihim. Walillahi dunus samawati wal ardhi wa kana Allahu aliman hakiman. Mangutiamu mangutilo tahadung eto radio lo ulun talo syukur alhamdulillah itu politur mudupa betia pelepon dungga alia pelepon talo liat acara lelo religi lo mudupo. Mudah-mudahan itu ngamila to datahiul ulun talo teristimewa pendeng ma lelo religi lo mudupo itu. Wahyani mila Allah Subhanahu wa taala sehati utalimi barakat wa rahmat Allah Subhanahu wa taala wa itu pelalai lima itu segala bentuk penyakit ataupun musibah. Para pendengar oleh di jilur mudupo dalam tahun 4 tahun 2 Jumat itu pilih poli keluarga sakinah wa kepenghuluan. Sekali lagi bawain doa untuk poli itu lain beti terkait dengan keluarga sakinah wa kepenghuluan. Insyaallah tiwati Pak Haji Muhammad Bakari jadi narasumber dia pun itu adalah yang tiba-tiba dan memberikan penjelasan dan jawaban-jawaban untuk main tuwanto terkait dengan keluarga sakinah wau kepenghuluan. Kira-kira dito Ibu Indah Golo.
0: Iya, saya sudah didoakan jadi sudah bisa kami layani telepon, WhatsApp maupun live chat yang ada di kanal YouTube RRI Gorontalo. Saya awali dengan penelpon dulu. Silakan yang ingin bergabung, halo, Religi Pagi. Religi Pagi, assalamualaikum. Tidak ada? Tidak ada audionya? Baik, kita tunggu beberapa detik. Kalau misalnya tidak ada, kita juga sudah punya penanya-penanya di WhatsApp. Jadi kami akan maksimalkan waktunya. Kalau di telepon belum ada, kami akan pindah ke layanan lainnya di WhatsApp maupun di kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon sudah ada. Halo. Religi Pagi, halo. Oke, halo.
1: WhatsApp dulu.
0: Halo penelpon. Mana Boston? Tidak ada suaranya ya Boston? Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Bapak?
3: Dari Pak Azwar di Tilango.
0: Pak Azwar di Tilango, silakan Pak Azwar.
3: Ya, begini Ustaz. Ada seorang perempuan merantau bekerja di satu daerah. kemudian di satu daerah itu bergaul dengan non muslim sampai kecelakaan itu hanya Ustaz. Karena sudah terjadi demikian, pagarnya ini mau menjahit tapi dengan catatan harus ikut agamanya. Paksa perempuan ini keluar kampung Ustaz. Setelah sampai di kampung, anak ini cuma dilahirkan begitu saja. Kemudian ada yang mengadopsi Ustaz. Yang mengadopsi ini, anak ini diberi nama dengan memakai pamnya sendiri. Bagaimana menurut itu yang sudah?
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dulu Pak Azwar, pamnya siapa? Pamnya ibunya atau pamnya ayahnya?
0: Ayah. Marga ayahnya.
1: Pam silakan. Atau pam lima lima mali?
0: So tidak ada.
1: Oke.
0: Iya. Cukup. Saya terima lagi satu penelpon Pak Guru dan Pak Dokter yang ingin bergabung di layanan telepon kami setelah Pak Azwar dari Tilango. Silahkan di 0821-9664-8664. Sudah ada penelponnya. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
4: Nenek Afni di Bulado.
0: Oke, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ada sepasang suami istri Pak Ustaz. Tadinya si istri ini taat pada orang tuanya. Akan tetapi ketaatan itu sudah dialihkan pada mertua demi karena suami itu Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter dan Pak Guru, silahkan diambil alih menjawab pertanyaan tadi.
1: Dokter kedua lo.
2: Ya. Baik, tadi dari Pak Azwar ya.
0: Iya.
2: Dalam fikih selalu juga kita sampaikan bahwa mengambil anak atau mengangkat anak itu tidak bisa dijadikan dia jadi marga kita ya gitu. Kenapa? Karena itu dalam rangka menjaga garis keturunan itu ya gitu. Jadi walaupun itu diambil diam-diam dalam fikih tidak boleh ya. Kenapa? Dikhawatirkan ya. Dikhawatirkan kalau kita misalnya membuat dengan marga kita nanti di kemudian hari ya, yang ada turunan ataupun garis maharannya kemudian dia bisa kawin, itu kan akan mengaburkan ya. Padahal larangan fikih itu tidak boleh menikahi yang mahramnya. Itu akibat ya. Kenapa? Karena kita sudah membuat pengaburan terkait dengan keturunan itu. Sehingga itu buat kita misalnya yang mengadopsi itu tetap harus dengan nama marga yang aslinya ya gitu. Itu tidak boleh, walaupun ini kita ngambil diam-diam yang tadi dia bilang belu alih lo keluar meto pintu kota mahilaman itu tidak boleh, karena kita tidak ada ikatan mahramnya, pertalian darahnya. Persoalan tadi karena tiba-tiba kecelakaan, petawa beda agama, ya itu adalah pilihan. Sehingga itu popo data hepo patwa melamiati ya, itu kan berakibat. Ya awalnya ini ketika kita betia donggo titi lantai mesti ini sudah harus dihindari. Mata atawamu ta agama liongola ini peta de bobo mahila pitalti, akibatnya begitu. Itu kan tinggal akibat. Yang mestinya lebih awal itu yang harus hindarkan kita hindari. Beto mah hubungan sebelumnya itu donggo titi lantai. Sehingga itu buat kita orang, ini pesan buat kita orang tua. Bolo misalnya wala amawa itu terutama buat betula dobelendo. Nggak inta memulai itu andal Pak Bakariti. Nggak inta itu dia mah bodong hepo babayang. Hindu wat taulo utono tatono tipapa mulo utono margam. Bolo agama perlu itu. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab kita orang tua. Tadi itu bolo akibat Pak Azwar kan ya gitu ya. Ya saya lebih setuju dengan pilihan daripada dia memindah agama, daripada dia pindah agama, lebih baik liplopotok pilih ulama saja. Ya, itu adalah pilihan. Tapi itu kan pilihan sudah dalam keadaan darurat, yang semestinya beti-uti-uti malih hindari untuk tudong ke titi lantai. Otak-atawan itu tak ngelaini kaummu, ngelaini agama. Lihat dia memahailah kita leti, akibatnya akan seperti itu. Ya, sehingga itu ini menjadi pelajaran berharga buat kita ya gitu. Lantung wa amila hadung hatradul hontal buti menjadi berharga buat kita, pelajaran berharga odo lantung wa amila. Kira-kira odito Pak Haji Mahmud Bakar Abu Allah. Oh, sekalian tinen ya apni.
1: Iya. Pak Azwar, apapun beti alasan lota mahama wala tahu patame putu wala angkat buti. Memang jadi ini tu agama. Bojak bolma pam pemilu pam lo kalau ngangkat kocua. Tak tetapi orang tua liu. Orang tua liu tahu lo malah baik. Ah sekarang orang tua liu bertuju agama gue jalan nikah perlu tutu. Pertama zaman apa itu dia mak pam pemilu tak tonton ti. Jadi bolma pemilu tak tonton apa itu pam jalan nikah di. Kalau ibu yang dia di satu sisi lo tak berusaha karena lo jina. Pada hati dia memilih jalan nikah karena daripada agama. Sebenarnya lo tak tahiyah, tak tahiyah, tak tahiyah, tak tahiyah, tak tahiyah. Dia malah hutu Pak Adia, ya dari itu memilih agama. Pada hati itu dipilih hutu Pak Adia, dipilih agama, apa kok ulawam, itu mama papa, dia tunggu malah lehuti tau di. Jadi itulah, benar Pak Dokter Sabar, dicegah lebih dahulu. Jadi mencegah daripada mengobat. Itu sebagai teman Pak Azwar oleh Pak Dokter Endi. Nenek Apni, istri tidak wajib untuk mengurus orang tua laki-laki. Jadi yang diurus itu adalah anaknya. Yang diurus itu adalah anaknya, yaitu sebagai suami ibu. Jadi istri tidak punya kewajiban harus 100% mengurus. Apalagi bahwa meluhengu makuti teh urusaniomu. Wa mudam lahi lama ilahi ma tatahiyata tatatalibeti alih utupoti. Yang sebenarnya ya masalah dia menghandle artinya menangani bagi lima hari meluhenga sebagai bakti daripada orang tua juga, tapi tidak wajib. Tak wajib beti wala iyo mengawala iyo terutama beti hiari beti tak wajib menghandle iyo. Walau timu sebagai bakti kepada orang tua dia belum mampu tua jalan cuma karena gara-gara meluhenga. Eti mama mah di dubati urusannya latihan karena latihan mak mulhen iat ulama ilhamal porsikan tak di model liu. Jadi jangan begini modelnya yang jangan itu model liu ibu Abni nenek Abni. Jadi soal tiada suami ya itu memang kewajiban itu harus. Tapi sudah sampai menghandle orang tua kata moniatakan membantu orang tua moniatakan menghandle orang tua itu sudah bertentangan ajaran agama. Nah, jadi seperti itu. Walau kita lagi jamaah dini Allah tiu artinya menghandle imamamu bahwa ada perintah yang mutatir mengatakan menghandle imamamu Allah boleh hati kan jalan imamamu jatah ini kan beti mereka jadi Allah ini jatah imamamu beti jatah ini kan beti jadi seperti ini yang saling menjaga kan jadi tidak kewajiban kira-kira itu kembali ke
0: ya studi. Baik oke silakan di layanan telepon yang sudah berdering bisa di angkat saja. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mui Slimboto.
5: Iya.
0: Kecil ini suara Pak Muis.
5: Ya.
0: Bisa dikeraskan sedikit Pak Muis suaranya?
5: Oke.
0: Ya.
5: Dulu itu kalau saya lihat orang yang menikah itu pakaiannya sangat baik. Sekarang ini orang yang datang ke kawa itu kalau saya lihat tempat lihat itu cacing-cacing itu perempuan itu punya patutan laden seperti kurudung berhasilkan ini kan tidak linear dalam segi pakaiannya begitu juga kebaliknya laki-laki juga sama tapi tongkok tapi kesalahannya kira-kira juga ini Pak Sadaram sebenarnya dalam keberkahan nikah dari Allah.
0: Terima kasih Pak Muis dari Limboto sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada yang ingin bertanya lagi di layanan telepon, masih boleh. Kami masih terima satu penelpon biar bisa dijawab sekaligus oleh dua narasumber kami. Dan sudah ada. Halo, penelpon.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Ya. Assalamualaikum.
0: Sudah dijawab.
6: Selamat di Tengku Mansur, Ronto Borut. Kalau lupa pakadangan malam mengepanggola dalam buku Jakaria Buloto di Omboro, di Papalili Ibrahim Buloto. Wali muta'obu mengode mengolah inti. Muta'obu mutuhuto. Mengebuat dulu ilih ya. Muta'obu mutuhuto mempua ilih punguto. Mutuhuto muta'obu mempua ilih tinggodu. Mengolah ibeti dahari boleh memahir. Dia mau biar ini mesti rajin mempua melalion mempua motolo dalo malu pintu rahmati huwa sanangi talo dudu amalio polo tu halelio tu dia mau betul tempul tu patamu membuat inti baito mesti kau memarahkan diri morias diri ente buta-buta ini mesti Pak Muhammad
0: Makari. Terima kasih banyak Pak Haji Mansur Dali dari Gorontalo Utara Boston. Oke, sudah ada dua penelpon. Silakan Pak Guru dan Pak Dokter bisa ditanggapi dengan jawaban.
1: Pak Dokter?
2: Kita doa buat Pak Haji Muhammad Bakar, kita doa buat Ustaz.
1: Pak yang letak Islam itu pada prinsipnya menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan untuk mengubah. Dia matang lani kata kawat, dia pakai mata umum pihak, dia menutupi seluruh tubuhnya. Tidak masalah, tidak harus pakai, karena kalau menikah itu dia persyaratan harus pakai begibot, hulantar kan wawangnya adat itu, nah, dan tidak masalah. Karena udah hari itu kembali beban berat. Matang lani kata kawat, itu bawa lah masalahnya Pak Dokter, 600 lebih atau berapa itu kawat. Enggak boleh buat pakaian film matang lani kawat, itu 5 juta. Nah ini kan yang dijaga. Nah sekarang, dia pakai mata kalau tak Islam dia masalah. Cuma memang jadi masalah dia pakai jenis seperti tabuah. Nah, wantala ikan dia tidak masalah. Tinggal dia bawa pumpeh. Mau pakai yang artinya yang sepadan. Sepadan itu dia butuh kuda, model lo, mahama, mau tombowata. Itu. Dia bawa mobil lampir tabuang tak kecil. Pakai mata jenis dah latih hati. Dia bawa pakai jenis semua putu jenis sampai satu. Itu lebih baik. Jadi pada prinsipnya Pak Mus bahwa mata menikah tokawa itu penting tu. Pakai mata lo Islam. Oh, itu cara dulu. Wah insya Allah itu berkah. Membelakar. Makanya barakat tiba-tiba itu. Pakaian itu sesuai Islam dah barakat ini. Wah itu orang artinya mau tombil, mau tanggul ada bawa artinya sesuai Islam. Oh barakat ini. Kata ditempuh berarti perjalanan untuk sampai mental nikah terkau atau tidak berpop sesuai atur negara dan beragama Islam itu berkah. Jadi melihat itu, saya rasa bahwa itu sama siapa Muiz bahwa luar dari Pak Dokter pun tidak mantap.
2: Ya, Pak Muiz mungkin sedikit tambahan dan untuk teman-teman semua yang di KUA mungkin dia bawa maaf. Popo tempe lemak misalnya atau dingingu atau sebagai informasi buat para catin yang ingin melaksanakan akad nikah ataupun misalnya pembinaan supaya memakai pakaian yang sopan dan rapi atau busana muslim.
1: Iya.
2: Supaya itu menjadi pelajaran buat mereka ya. Artinya mengantisipasi tadi itu ya gitu. Jangan sampai betul dah hal ada loh ali Pak Haji Muhammad Bakar Ende bo. Pakai jenis apa ngoput lagi jadi masnya beti ada betul deh boh harus popo mulolo ya gitu.
0: Iya.
2: Jadi popo tulanya popo utama informasi penting itu Pak Muiz to misalnya mau perlu atau pintu supaya mak cari lo tamu masyarakat mau nama di tamu itu artinya supaya tinggal anda lo menikah deh boh mesti pakai sopan pakaiannya yang tidak mesti harus mewah tapi pakaiannya mesti sopannya gitu.
0: Iya.
2: Kemudian Pak Haji Mansur, Tengku Mansur. Jadi memang betia adabu ya, itu penting ya. Nabi Ma'alopolahulimai wa ma bu istri lil tamima makarimal akhlak. Jadi itu tanggulnya adab ya, akhlak ya gitu. Jadi betia olang to ya. Ilong lapo momor mai cerita-cerita orang tua ya. Betia wanu talolai mah mobil hep mengubah itu ambla bo. Bila lihat to tunul ita atau to ulu ngongo ya gitu. Di basatnya kan mah di dodito ya. Jadi sudah serba-serba buka-bukaan ya. Ya sehingga itu ini penting ya, walaupun betia itu dalam hal mencari pasangan ya, baik laki-laki ditolak tuh mah mau nikah mah ya gitu. Jadi itu nanti jangan sampai tuh seiri lipa Tengku Mansur itu alio oh tolak dia malu oh ya itu artinya itu ngomong betia ya
0: rezekinya
2: mau tuh apa ilang mah lima jam tujuh jam delapan bong mai pulut delapan bong mai dong gue hamil kopi bokol topat ya potapul dong gue mau topu ahua ngebol dia itu bolong i japo jabolo pahile umali mau tapu rezeki itu anu odito itu mulung tuh ya gitu. Nah sehingga itu lo ngelapu tuh Islam berarti mesti itu mau tabiah subuh ya. Supaya itu mang tabiah subuh itu dengan upaya dengan supaya rezeki huohu oh ya jangan sampai itu otolo dia lemalu itu kan isyarat ini
0: yeah.
2: Nah sehingga itu betia itu untuk mau pakaiangi untuk mau bertindak berperilaku berkata itu harus perlu kita jaga secara bersama-sama oh itu mau tolo keluarga ya gitu
0: yeah.
2: Kira-kira itu mali jelasnya melo hati ya
0: Pak Guru mau menambahkan
1: Pak Dokter
2: ya uta doa
1: luok bilanglah Pak Mansur pertama ada kata motol hial patahkan kalau motol dile motol hial patahkan motol hial berarti tanggulah lio bela tu adu bela tu ada itu Pak Mansur rumah tangga bilanglah bukan toko tangga bukan mall tangga pondok tangga kenapa bukan kios tangga bukan rumah tangga. Saya masih teringat Pak Dokter pertama masuk di Religi Pak ini bergabung dengan Pak. Kebetulan Pak Dokter bertinggulan Religi Lima berumur 26 tahun. Bulan Agustus berumur 26 tahun. Jadi pada waktu menyatakan bagi Pak tilang belak bela itu atau adu itu minimal itu ada yang bong lindong. Kalau tinggal lu dulu lindong. Sampai kalau lindong. Kalau lu ada yang malen. Itu artinya bahwa rumah tangga itu naik turun. Nah, hati-hati naik turun betul. Anu ale dai tata yo met ingaya wa yo la la himet dan bad hai. Itu sudah itu perlu tulis rumah tangga. Artinya betul pikiran Pak Dokter. Ini mana lah rumah tangga. Bele anu. Ya, itu. Itu dia aja hotel tangga. Ya mall tangga, ya homestay tangga di rumah tangga. Jadi yo Ilahumma elem itu adik itu. Hati-hati yang betul, hati-hati yang malam. Artinya, tatua-tua yang ada dalam elem betul di lepeti, mau betul amal hati-hati malam, apakah ada bolu dari dalam mula, wa malahai dengan penuh harapan hati keluar ke dalam elem, berada tipa itu malahai matapti, selamat imam, tapi selamat imam. Itu yang pertama. Yang kedua, tilanggula turun naik, itu berbeda-beda satu rumah tangga. Tentu sesuai dengan takdir, sesuai dengan usaha, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, metolhialo, Pak Dr. Lukman Katiyu, hati dong ayat buku ini tengok tuntung atau dan pagi, mengatakan metolhialo, artinya mohiala. Tak metolhialo itu bagi bahi pohiala ikan putih, pohiala sayur, pohiala waktu itu tonal artinya open lah kekeng atau dia open lah itu mau ditambah, dia mau melutol lah. Itu namanya mohiala. Nah sehingga itulah tujuan Ipa Mansur ini sebagai padu pedoman apa namanya mata aduh matuhu tapi betul betul rumah tangga baik pertama tak ujung lewat loh dari pada Dr. Sabar ini wanu rumah tangga dia agama ibol pula tolma pokoknya mau dagang dia rumah tangga dia agama ibol pula tolma tak dagang ayo kan mau dagang nggak imahelu tadi dagang wanu mahelu tadi dagang imah malih dagang kira-kira itu masih pada studi.
0: Iya, sangat apa ya, sangat bagus apa yang sudah dicerahkan. Jadi rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tapi menjaga hati ya, dengan iman, cinta, ya Pak Guru, Pak Dokter ya, tanggung jawab. Ada satu lagi, komitmen sampai sampai akhir hayat. Nah, mudah-mudahan ini ya sudah dicerahkan, insya Allah kita bisa implementasikan. Torang mau break dulu. Nanti setelah yang satu ini, kami akan kembali lagi baca pertanyaan di WhatsApp maupun yang ada yang sudah bergabung di kanal YouTube RRI Gorontalo. Tetaplah bersama kami.
7: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
8: Adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini? Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di programa 4 dan programa 1 untuk Religi Pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang ada di WhatsApp sudah masuk. Ibu Rina di Huangobotu, Pak Guru, kalau suami tidak bekerja tanpa alasan yang syar'i dan bergantung pada penghasilan istri, bagaimana menurut hukum Islam? Pak Doktor, pembagian peran suami dan istri supaya tetap sesuai syariat ketika istri menjadi pencari nafkah utama bagaimana? Apakah sang istri berdosa kalau merasa apa ini terbebani karena harus bekerja sekaligus mengurus anak-anak di rumah dan membiayai segala kebutuhan? Oke, sudah di tanyakan dua sekaligus ini, tiga ya. Pak Dokter, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu ya, penjelasan.
2: Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu kan disampaikan memang ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, jadi pemimpin. Jadi seorang laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Pemimpin itu artinya meliputi banyak hal. Ya, namanya pemimpin kan bisa memelihara, menyayangi, ya itu lebih luas lagi ya gitu. Bahkan tidak tanggung-tanggung di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu disampaikan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi perumpamaan suami itu adalah pakaian bagi istri, istri pun adalah laksana pakaian buat suami. Itu artinya apa? Pertanyaan itu tidak ada kita merasa berdosa misalnya buat tahmukbel. Ini kan komitmen bersama.
1: Ya. Iya benar.
2: Yang paling penting adalah ada kesepakatan bersama.
1: Oh iya benar.
2: Ada komitmen bersama itu yang harus dibangun. Nah, kalau misalnya tima itu tahu gaji jamal pelita tipe itu bahemolot dulu ambil peran yang lain.
1: Peran yang lain iya.
2: Ya tidak datang mah mungkin mau pekerjaan banyak hal mematuk talu mengisi rik itu dia mau buli lah itu jelas jelas begitu ya.
1: Apakah ini tidak mengundang ininya orang begitu Pak Dokter? Kadang-kadang kalau suami sudah seperti itu, ada cibiran tetangga-tetangga atau apa, ih buat dia mau kasih biar kesana deh ya. Suami kayak begitu Pak Dokter, mungkin kesehariannya.
2: Silakan orang mencibir tapi itu kan bukan sesuatu yang tabu.
1: Okay. Ya, gitu.
2: Ya, ya. Gak pengen kita mengurusani itu, memang sudah kesepakatan pokoknya ya. Yo Mama Leo, silakan konsentrasi atau pekerjaan olehmu atau kantori atau pekerjaan profesi, biarlah betul to beleh itu merupakan kita punya bagian.
1: Ada
2: karena itu mengambil
1: ya?
2: Peran. Ya, jadi itu komitmen itu yang harus dibangun. Kecuali misalnya kita tidak punya komitmen. Tipe itu hati mata oleh mekarajawa, tipe itu ali bawa tutul heto patea atau misalnya bawa montale ngomong orang ngamila. Ya, bawa nongkrong, itu lain ceritanya. Tapi kalau tadi mereka membangun komitmen bersama-sama, itu bukan sesuatu yang tabu dan tidak berdosa. Ya. Karena apa? Itu yang sudah disepakati dari awal mereka ketika berumah tangga. Ya. Mungkin tak buat karena misalnya sebagai seorang PNS, talolah itu tidak ada masalah. Ya, ya yang penting dalam hal berumah tangga itu kita ada komunikasi, kemudian ada komitmen yang harus dibangun secara bersama-sama. Itu yang perlu. Kita ini itu yang kadang-kadang tidak ada. Sehingga itu musyawarah di dalam rumah tangga itu perlu.
3: Musyawarah.
2: Jangan sampai kita ini berumah tangga ini ohilama lele olimaitua borasa adit. Akhirnya saling menjaga perasaan dan itu tidak diungkap. Anak kita ungkapkan di tempat yang lain atau sama teman itu tidak bagus.
1: Iya.
2: yaitu di dalam hal membangun rumah tangga itu ada harus ada keterbukaan secara bersama-sama, musyawarah lah secara bersama-sama terkait dengan kondisi, karena membangun rumah tangga itu harus dibangun secara bersama-sama. Tidak boleh hanya oleh sepihak ya. Itu kunci sukses kita membangun rumah tangga itu harus kita harus ada musyawarah, ada keterbukaan, ada saling percaya antara satu dengan yang lain. Insya Allah itu bukan sesuatu yang tabu. Ya.
1: Ya.
2: Okay. Jadi begitu kira-kira itu
1: Indah. Iya, kemuliaan rumah tangga itu tidak ditentukan oleh apa itu tadi ya, sisi ekonomi dari sang istri atau jabatan dari sang istri, tapi ketakwaan ya. Pak dokter, Pak guru mau menambahkan? Masya Allah.
3: Ada.
1: Oh ya.
3: Cinta itu buta.
1: Hihi.
3: Kalau cinta melekat, tai kucing rasa coklat.
1: Keah.
3: Bisa kerap. Dan akhirnya itu kan? Itu jadi tai kucing. Terakhir menyesal. Nah, makanya bukan yang kita pak ada padu malo butok.
1: Dulu.
3: Pedoman ya.
1: Iya.
3: Nikah itu jaiz atau mubah, artinya boleh dilaksanakan, boleh juga tidak dilaksanakan. Tapi ya di, tapi dia dirubah oleh kondisi yang ada, nah, sehingga menjadi wajib. Dalam tatul pun ini wajib. Oh indah lihat dia mau dahat jangan sampai boleh jatuh pada lembah kehinaan. Wow lapat tak boleh di tanah emang dia. Wow dia mampu secara lahir dan batin untuk memelihara tak buah ngota. Jadul lo tak buah ngota. Wajib untuk menikahi. Kalau dia mau, dia dah bawa mau upang, dia mau harata. Pada kota hanya lembut tuh arti, dah ini napusun maksudnya, napusun itu katanya. Ah, boleh dia akan menunda, artinya hukumnya sunat. Tapi lebih bagus nikah. Yang ketiga ada juga hukumnya makruh. Makruh berarti untuk menikah, ilangol. Karena beti modah jangan sampai tempat menikah madia mau biah, beti titi hukum liti. Yeah. Nah, menikah madia mau biah, untung yeah. Lama karo sebaiknya ditinggalkan daripada dikerjakan kan? Itu butuh iowit. Nah, boleh jangan sampai mempertuntut dia lewat malipitan atau sekarang malipobano lima itu tua. Nah, itu kan yang makro. Yang keempat hukumnya haram. Ulat am tini kan dikau kan apa tujuh mau peh maharata artinya oh harata tipe itu hati digorogot. Sebaliknya Allah Ta'ala ingat tu yang tertimai itu hati kaya. Enggak mau patuh itu, betul boleh harta lima itu haram hukum baik. Nah sekarang, emang dia jelasnya melipas sabar dengan sejelas-jelasnya bahwa makanya beti odie, saya boleh saling pengertian itu diutamakan. Terserah saling cinta, saling menyayang itu diutamakan. Kenapa? Wah ujar popeh, neli ujar popeh, patam dia lemah, kait dia kapan tu dalam rumah tangga. Lu mau dupai oleh kata mau bong tinggal ada bong kebinjau minjau minjau minjau hunkoh hunkoloh itu tau lah patah jam tadi lagi ini kan luar biasa tima itu hati mah patah sekali lagi istri jauh kewajiban menafkahi suami. Istri jauh kewajiban menafkahi segala macam anak-anaknya yang punya kewajiban total dan mutlak 1000% adalah laki-laki. Sehingga itu berarti mutinikah ini kapoknya. Wah, Allah satu hukum lagi tu nabi. Wah, ni jangan kah angin yang beti nafsu yang dia boleh hilang menikah yang dia apa yang dia aku lupa ni popo aja mau lipa-lipa. Wah, patah bau sembara mau melotop pun boleh mahilah mahilah tahu. Jual nanti mah puasa kue, puasa.
1: Iya.
3: Kamu nak betul baca betul patah beti hilamu. I puasa i engkau kehengah lah kehengah beti patah kamu. Puasa mulu oya malawi. Tapi di tempat itu agama. Mungkin ya Allah makan cinta. Kita ikuti rasa coklat. Cinta itu bukan. Itu salah. Karena apa? Selalu perkatakan. Pikir dahulu pendapatan. Sesal kemudian aku nanya. Sekarang saya duga. Kira-kira baru coba saya.
1: Kohe-kohengo, lohe-lohengo. Begitu Pak Guru ya?
3: Boleh mau yang ingat.
1: Iya. Iya. Sekali-sekali juga pakai kata kiasan Pak Dokter, Pak Guru. Tipe itu ada kerja, boleh. Kerja. Kerja di mana? Jarum. Maksudnya jaga rumah.
3: sebenarnya enggak. Iya. Enggak. Sebenarnya tidak masalah kerja. Asal itu dari Pak Dokter yang tipe itu. Wah, berarti ya Allah betul itu tak apa-apa. Itu tak gaji. pembelian mata bahwa onu gaji onde gaji lo mati yo ora botam gaji lima itu aja tuh lima lima saya memang membawa waktu mengurusan itu tiap segala macam lah pak ya seperti itu namanya rumah tangga yang betul rumah tangga betul rumah tangga itu sampai bahkan tima itu di perumahan kita malbong tapi dia makan mati
1: lama. Ya, baik. Sudah di penghujung waktu, Pak Guru, Pak Dokter, terima kasih banyak atas segala pencerahan. Mudah-mudahan yang sudah sempat menyimak dengan benar-benar dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita bisa meraih predikat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo yang sudah memberikan dukungannya juga. Sehat-sehat selalu insya Allah untuk semua narasumber religi pagi RRI Gorontalo. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru Toduolo ditutup dengan doa.
3: Baik. Terima kasih. Alhamdulillah muta temula malek dunga dengu, malek dengu malek dunga. Waktu tu lore ngir modupa terhadir pengisian Gorontalo. Kerjasama Radir Pemerintah Wal Basis Pemerintah yang dimotori teman-teman kita, sahabat kita, Pak Dr. Hamka, Nama Radir Pakaya dan teman-teman yang lain. Insya Allah itu malah upang atau harata di Jalip Atama Setor Betulkan nanti merupakan kewajiban, termasuk kewajiban utama adalah Toto Hiyo Hartawa, Hiyo Gaji, Hiyo Kope Huma. Wow, insya Allah rumah tangga langgo dan adanya kita berzakat, kita bersedekah, rumah tangga kita semakin adem, semakin rukun, semakin damai, semakin sejahtera, semakin aman, semakin aman. Itu begitu itu yang harus kita pukul. Kira-kira wadid mamu tata mula dulu gantung nanti wadid tema pekari wadid Pak Dr. Haji Salbar Kalimu MPDI mau sampai aduh olah dek lantau ujab tim patato di hubungnya meati atau dapat untuk siaran tonton 813-17-621-403 kira-kira body epo dan marilah kita sama-sama maafkan oleh mahu lumpia Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira maafiha wa khaira maafiha wa allahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Bagaimana kamu mau menghasilkan data yang baik dan benar kalau informasi yang kami kumpulkan juga banyak yang salah? Kamu sudah melakukan pendataan, berusaha melakukan pendataan dengan metodologi yang sesuai.
2: Target kami adalah memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil maksimal. Untuk di zona Sulawesi, ya target kami yang realistis yaitu lolos untuk ke 16 besar di putaran kedua.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pendengar, upaya Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memperjuangkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh persetujuan pembangunan 46 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP yang diperkirakan memiliki nilai investasi pemerintah pusat lebih dari 1 triliun rupiah. Pada audiensi tersebut, pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan pembangunan 72 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Dari jumlah itu, sebanyak 46 lokasi dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi lahan atau clean and clear, sehingga dapat segera memasuki tahap pembangunan. Adapun lokasi lainnya akan diproses setelah penyelesaian aspek legalitas lahan. Setiap lokasi Kampung Nelayan Merah Putih diperkirakan memperoleh dukungan anggaran sekitar 22 miliar rupiah, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kawasan. Dengan nilai tersebut, total investasi pemerintah pusat yang diperkirakan masuk ke Provinsi Gorontalo mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan setiap kawasan Kampung Nelayan Merah Putih akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti dermaga atau sandaran kapal, stasiun pengisian bahan bakar nelayan SPDN, pabrik es, hingga cold storage. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, memperkuat rantai distribusi hasil perikanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala DKP Provinsi Gorontalo Arianto Husain mengatakan persetujuan terhadap 46 lokasi merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memastikan kesiapan dokumen serta status lahan yang diusulkan. Sebelumnya, pendengar, Provinsi Gorontalo telah memperoleh 3 lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih pada tahap awal, yakni Leato Selatan yang telah ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia, serta Desa Lamu di Kabupaten Gorontalo dan Desa Pentadu Barat di Kabupaten Bualemo. Pembangunan di 2 lokasi terakhir dilaporkan telah mencapai sekitar 70%. Pendengar, isu yang mengaitkan sensus ekonomi 2026 dengan kenaikan pajak menjadi penyebab masih adanya penolakan terhadap petugas sensus di kota Gorontalo. Badan Pusat Statistik menegaskan penataan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penetapan maupun penambahan pajak masyarakat. Selama pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sejumlah petugas masih menemukan masyarakat yang enggan memberikan data. Bahkan terdapat beberapa oknum tokoh masyarakat yang memilih tidak ikut didata dengan berbagai alasan. Kepala BPS Kota Gorontalo Sri Dewi Mono Arfa mengatakan petugas sensus di Kota Gorontalo cukup banyak yang mendapat penolakan. Ia mengatakan salah satu penyebab penolakan adalah beredarnya anggapan bahwa informasi mengenai jumlah usaha, kondisi ekonomi maupun tingkat kesejahteraan akan digunakan pemerintah sebagai dasar menaikkan besaran pajak. Hal ini tidaklah benar, hanya isu yang disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
1: Bagaimana kamu mau menghasilkan data yang baik dan benar kalau informasi yang kami kumpulkan juga banyak yang salah? Kami sudah melakukan pendataan, berusaha melakukan pendataan dengan metodologi yang sesuai. Tapi masyarakat kalau tidak mau memberikan datanya, ya itu berdampak terhadap kualitas data itu sendiri. Kemarin itu banyak yang khawatir terkait pajak. Tidak, Bapak Ibu, data yang dikumpulkan oleh sensus ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Branding negatif yang dibentuk oleh sosial media ini cukup masif, karena itu berdampak terhadap petugas-petugas kami di lapangan, banyaknya penolakan dan sebagainya.
0: Ia menjelaskan tujuan utama sensus ekonomi 2026 adalah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi usaha masyarakat, perkembangan aktivitas ekonomi serta tingkat kesejahteraan warga di tiap wilayah. Data tersebut lanjutnya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan informasi yang akurat, pemerintah dapat mengetahui sektor usaha yang perlu diperkuat maupun bentuk intervensi yang paling dibutuhkan masyarakat. Kepala BPS Kota Gorontalo mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Menjelang pelaksanaan kompetisi Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi, klub STC Gorontalo terus mematangkan persiapan dengan melakukan program latihan yang intensif dan sejumlah uji tanding. Selengkapnya laporan Rusdi Aneta.
2: Klub STC Gorontalo terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada kompetisi Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi. Dengan program latihan yang intensif dan sejumlah uji tanding, tim optimis mampu bersaing serta mewujudkan target lolos ke putaran nasional. Pelatih klub STC Gorontalo Franky Lakoro mengatakan seluruh pemain menunjukkan perkembangan yang positif selama masa persiapan. Menurutnya, tim tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik, tetapi juga pembenahan aspek teknik, taktik dan juga kekompakan antar pemain. Ia menjelaskan tim pelatih terus melakukan evaluasi pada setiap sesi latihan untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi persaingan di kompetisi. Meski optimistis, STC Gorontalo tetap menghormati seluruh tim yang akan menjadi lawan di zona Sulawesi. Funky menegaskan target realistis yang dibidik STC Gorontalo adalah lolos ke babak 16 besar pada putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi DKI Jakarta pada bulan November mendatang. Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan timnya mampu melangkah lebih jauh apabila seluruh pemain mampu mempertahankan performa terbaik.
3: Persiapan tim sejauh ini berjalan dengan baik. Seluruh pemain menunjukkan komitmen dan semangat yang tinggi selama menjalani program latihan. Fokus kami tidak hanya meningkatkan kondisi fisik, tetapi juga mematangkan aspek teknik, taktik, serta kekompakan tim. Kami terus melakukan evaluasi di setiap sesi latihan agar tim siap menghadapi setiap pertandingan. Kami menghormati seluruh lawan di kompetisi ini. Alhamdulillah, selama persiapan kita mendapatkan progres yang baik untuk sejauh ini. Target kami adalah memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil maksimal. Untuk di zona Sulawesi, ya target kami yang realistis yaitu lolos untuk ke 16 besar di putaran kedua Jakarta nanti bulan November. Dan kalau memang rezekinya, kita insya Allah bisa memenangkan atau menjuarai turnamen ini atau kompetisi liga di zona Sulawesi ini.
2: Sebagai bagian dari persiapan, STC Gorontalo telah menjalani beberapa pertandingan uji coba menghadapi tim-tim berkualitas. Salah satunya melawan klub asal Papua yang juga akan berlaga pada Liga Sepak Takraw Zona Papua, serta menjalani uji tanding melawan pemain timnas nasional Indonesia yang baru kembali mengikuti ajang World Cup Sepak Takraw 2026 di Malaysia. Dengan persiapan yang terus dimaksimalkan, STC Gorontalo berharap mampu mengharumkan nama daerah pada ajang Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi. Tim optimistis kerja keras selama masa latihan akan menjadi modal penting untuk bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional.
0: Pendengar, hari ini atlet klub STC Gorontalo dijadwalkan tiba di Mamuju, Sulawesi Barat untuk mengikuti ajang Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 3 Sulawesi. Berikut laporan Andi Sanga.
4: Klub STC Gorontalo telah bertolak menuju Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk mengikuti ajang Liga Sepak Takraw Indonesia LSI 2026 Wilayah 3 Sulawesi. Rombongan berangkat menggunakan bus dan dijadwalkan tiba pada hari ini. Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Provinsi Gorontalo Arif Mohi kemarin mengatakan pemberangkatan atlet sengaja dilakukan beberapa hari sebelum pertandingan dimulai supaya mereka memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat setelah perjalanan panjang sekaligus bisa menjalani latihan ringan untuk menjaga kondisi fisik. Para atlet akan melakukan uji coba lapangan pada 4 Juli atau sehari sebelum pelaksanaan technical meeting. Dengan persiapan

0: sengaja kami berangkat tanggal 2 supaya ada jeda sehari untuk mereka istirahat full dengan sedikit latihan-latihan ringan. Dan alhamdulillah juga kita ditemani oleh tim medis yang mengawal mereka dari Gorontalo menuju Manila.
1: Dengan komposisi atlet yang dibawa pengurus PSTI Provinsi Gorontalo bersama tim STC Gorontalo optimis mampu meraih hasil terbaik. Tim putra ditargetkan menjadi juara wilayah 3 Sulawesi sekaligus mengamankan tiket ke putaran nasional Liga Sepak Takraw Indonesia yang akan digelar pada November 2026 di Jakarta. Sementara itu, tim putri ditargetkan mampu menembus babak 16 besar pada putaran nasional.
2: Pendengar sepak takraw klub STC asal Kabupaten Gorontalo mewakili Provinsi Gorontalo pada kejuaraan Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi yang akan diselenggarakan di Sulawesi Barat 5 Juli 2026. Tim STC yang dihuni pemain gabungan atlet nasional dan ex-atlet nasional tersebut turun dengan target lolos putaran nasional. Berikut kita ikuti wawancara Bobi Rewan dengan Ketua STC Gorontalo Alex Maga.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya akan berbincang dengan Ketua STC, salah satu klub sepak takraw di Gorontalo, Pak Alex Maga. Ya, assalamualaikum Pak Alex.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Bobi.
3: Ya, baik Pak Alex, ini satu kebanggaan khususnya bagi klub sepak takraw Gorontalo, yaitu STC, yang akan mewakili Provinsi Gorontalo, Pak Ketua, ya, di pelaksanaan Liga Sepak Takraw yang akan berlangsung di Sulawesi Barat tahun 2026 ini. Nah, Pak Ketua bisa dijelaskan kenapa kemudian STC klub ini yang mewakili Provinsi Gorontalo di kejuaraan Liga Sepak Takraw ini, Pak Alex?
4: Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada Ketua PSTI Provinsi Gorontalo, Bapak Sofyan Puhi, ST, yang telah mempercayakan klub kami, Sepak Takraw Klub Gorontalo, untuk mewakili Liga Sepak Takraw Indonesia yang pertama. Kami akan mengikuti liga tersebut diawali dengan tandingan zona Sulawesi di Mamuju pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2026. Tentunya sebuah kebanggaan buat kami, dan sebagai pemilik klub yang dipercayakan, tentunya kami banyak hal yang kami siapkan, ya, terutama bagaimana memanage klub ini sehingga mendapatkan para atlet yang terbaik yang akan mewakili STC, yang kedua mendapatkan pelatih terbaik untuk membina atlet ini berlaga pada Liga Sepak Takraw Indonesia. Kenal gitu, Bung Bobi?
3: Oke, baik Pak Alex, atlet yang diturunkan ini apakah atlet-atlet baru atau memang mereka adalah ex-atlet nasional?
4: Jadi terhadap pelatih dan atlet ini, memang kami pertama itu mengambil langkah memilih pelatih. Pelatih tentunya yang punya lisensi nasional tentunya, dan berpengalaman membawa Gorontalo meraih medali emas PON terakhir kemarin di Aceh. Yang kedua, kita berikan kewenangan kepada pelatih untuk melakukan seleksi atlet, dan alhamdulillah 7 pemain yang menjadi bagian dari pemain yang direkrut oleh STC itu, 3 adalah pemain nasional yang hari yang saat ini berada di Pelatnas, lalu 4 pemain yang memang berkontribusi terhadap peraihan medali emas PON kemarin untuk Gorontalo.
3: Oke, baik Pak Alex, sebagai pemilik klub sepak takraw di Gorontalo, ini kan Liga Sepak Takraw ini kan yang pertama Pak Alex ya digelar ya untuk di wilayah Sulawesi.
4: Ya, betul.
3: Ya, bagaimana tanggapan Pak Alex sebagai pemilik klub dengan adanya ataupun dengan lahirnya Liga Sepak Takraw ini?
4: Ya, pastinya kami sebagai pemilik klub merasa bersyukur menggulirkan liga pertama untuk di Indonesia, dan mudah-mudahan dengan liga ini pasti akan menambah spirit kepada para atlet, berikan semangat pada mereka untuk terus berlatih karena ada target menjadi pemain liga, dan itu pasti mimpi para pemain-pemain takraw yang ada di Gorontalo.
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Alex Maga sebagai Ketua STC Klub Sepak Takraw Gorontalo, Pak. Semoga di Liga Sepak Takraw

0: Polda Sulawesi ini merehasil yang membanggakan, Pak Alex ya.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi atas responnya Pak Bobby. Ya. Jaya terus RRI. Dan kami berdoa, semoga, mohon doa dan dukungan masyarakat Gorontalo. Semoga STC, Sepak Takraw Club Gorontalo, bisa meraih mimpinya dan akan berlaga pada bulan November di 16 besar yang akan dilaksanakan di Jakarta. Okay. Makasih sekali lagi, Bung Bobby.
0: Ya, salam olahraga.
1: Jaya, jaya, jaya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, sekolah rakyat terintegrasi menjadi salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang merata bagi masyarakat miskin dan rentan. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan secara gratis, tapi juga mengedepankan pemerataan kesempatan belajar serta pembinaan karakter.
2: Pemerintah Kabupaten Bualemo memastikan seluruh anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh hak atas pendidikan melalui program Sekolah Rakyat Terintegrasi. Program ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang merata bagi masyarakat miskin dan rentan, sehingga tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi. Menurut Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bualemo, Safruddin Lamusu, pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang harus dijamin oleh negara. Ia menjelaskan program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan secara gratis, tetapi juga mengedepankan pemerataan kesempatan belajar, pembinaan karakter, serta lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik.
3: Sekolah rakyat yang sementara ini menjadi sangat dibicarakan, itu pertama kami ingin mengatakan bahwa kami memastikan bahwa anak-anak miskin, khususnya anak-anak miskin Bualemo, itu tidak ada yang kehilangan pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, kami mengenal trilogi sekolah rakyat adalah memuliakan orang miskin, menjangkau yang tidak terjangkau, dan memungkinkan yang tidak mungkin. Artinya anak-anak miskin kita ajak bersekolah, kita muliakan mereka, kita jangkau mereka hingga ke pelosok-pelosok, dan kita mungkinkan cita-cita mereka hingga tercapai, insya Allah. Dengan satu moto, cerdas bersama, tumbuh setara.
2: Menurut Safruddin, pemerintah Bualemo terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan pelaksanaan program Sekolah Rakyat Terintegrasi. Berbagai tahapan mulai dari pendataan hingga penjangkauan calon peserta didik dilakukan agar program tersebut benar-benar tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Pemerintah Bualemo berharap kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi mampu menekan angka anak putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta program ini diharapkan menjadi solusi nyata dalam mewujudkan pemerataan pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rusdi Aneta melaporkan.
1: Pendengar, fluktuasi harga sejumlah bahan pokok di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kondisi cuaca dan terganggunya distribusi logistik. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, Haryono Suronoto, mengatakan cuaca menyebabkan produksi sejumlah komoditas pangan dari Gorontalo maupun Sulawesi Tengah menurun hingga pasokan ke pasar ikut berkurang. Selain itu, kelangkaan solar yang sempat terjadi turut menghambat distribusi bahan pokok menuju Kota Gorontalo. Menurut Haryono, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga menjadi penyebab harga mudah berfluktuasi ketika produksi maupun distribusi mengalami gangguan.
4: Iya, memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, terjadinya fluktuasi harga di Kota Gorontalo. Yang pertama dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jadi ada beberapa sentra produksi, baik itu yang ada di Provinsi Gorontalo maupun di luar provinsi dari Sulawesi Tengah, itu terganggu produksinya. Sudah juga dikatakan gagal panen, tapi produksinya rendah. Sehingga produksinya secara kuantitatif rendah, sehingga ini berpengaruh terhadap pasokan bahan pokok di Kota Gorontalo. Yang kedua, fluktuasi juga ini disebabkan karena kemarin di seluruh Indonesia itu terjadi kelangkaan solar. Kelangkaan solar ini mempengaruhi distribusi bahan pokok untuk masuk di provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo. Kemudian juga memang kalau kita lihat sebagaimana disampaikan tadi, kenapa untuk bahan pokok yang ada di Kota Gorontalo ini lebih banyak diimpor atau diperoleh dari luar provinsi Gorontalo.
1: Pemerintah Kota Gorontalo terus memantau perkembangan harga setiap hari sekaligus menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar pasokan tetap terjaga dan gejolak harga dapat dikendalikan. Pendengar, relawan donor darah Gorontalo mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadikan donor darah sebagai kebiasaan sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Berikut laporan Rehan Datau.
5: Aksi donor darah terus digalakkan di Provinsi Gorontalo sebagai upaya menjaga ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain membantu sesama, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor. Kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, dinilai menjadi kunci keberlangsungan kegiatan kemanusiaan tersebut. Relawan donor darah Farel Kahar menyampaikan harapannya agar masyarakat menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat.
6: Pada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo dan juga teman-teman milenial, jadikan donor darah itu menjadi satu kebutuhan hidup, menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup. Karena memang di satu sisi kita mendapatkan diri kita itu menjadi sehat dan juga bisa memberikan dampak kepada orang lain dan juga memberi manfaat juga. Maka daripada itu, ayo kita berdonor, jangan takut donor darah, karena donor darah itu sehat. Teman-teman untuk selalu sadar akan yang namanya humanis untuk membantu sesama umat manusia.
5: Farel mengajak masyarakat untuk tidak takut mendonorkan darah karena kegiatan tersebut aman dan menyehatkan. Ia berharap donor darah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin terutama oleh kalangan milenial. Menurutnya semangat humanisme dan kepedulian terhadap sesama dapat diwujudkan melalui aksi sederhana seperti donor darah.
1: Pendengar, pemahaman sebagai masyarakat Pohuwato mengenai donor darah dinilai masih tergolong rendah. Hal ini membuat upaya edukasi masih menjadi program prioritas PMI Kabupaten Pohuwato. Berikut laporan Andi Sanga.
7: Edukasi pentingnya donor darah saat ini masih menjadi salah satu program prioritas Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pohuwato. Itu dikarenakan pemahaman sebagian masyarakat mengenai donor darah yang dinilai masih tergolong rendah. Bahkan ada yang beranggapan bahwa mendonorkan darah dapat menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Informasi yang keliru tersebut membuat banyak orang menjadi enggan mendonorkan darahnya dan PMI mengalami kesulitan mendapatkan pendonor sukarela baru pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Sekretaris PMI Kabupaten Pohuwato, Worang Herman Daud mengatakan, pihaknya kini terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendekatan langsung. Upaya tersebut penting dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai manfaat donor darah.
8: Hal yang mendasar menjadi kendala dalam perekrutan calon pendonor untuk setiap kegiatan donor ini adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang pentingnya donor itu sendiri. Karena kurangnya edukasi juga ini, pemahaman masyarakat terhadap donor, kadang takut informasi yang datang ke mereka juga itu ada sedikit kekeliruan. Misalnya gini, bahwa ketika orang donor itu nanti jadi gemuk, akhirnya orang pada urung untuk mau donor, apalagi datangnya informasi itu ke ibu-ibu. Sehingga kami membutuhkan edukasi yang terus-menerus. Jadi pendekatan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat pada umumnya. Dan ini yang menjadi program pokok kami. Dalam setiap kegiatan kita selalu hadir untuk senantiasa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya donor darah.
7: Dengan edukasi yang dilakukan secara masif, PMI Kabupaten Pohuwato berharap masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi yang salah. Lebih penting dari itu, langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat donor darah untuk kesehatan, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian serta menambah jumlah pendonor sukarela di Kabupaten Pohuwato pada waktu mendatang.
1: Pendengar, pembinaan atlet yang terarah kunci utama dalam menciptakan regenerasi atlet yang berkualitas. Pembinaan tidak hanya berorientasi pada persiapan menghadapi kejuaraan, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.
2: Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Gorontalo harus meningkatkan pembinaan atlet secara berkelanjutan guna melahirkan pesilat yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Pembinaan yang terarah sejak usia dini kunci utama dalam menciptakan regenerasi atlet yang berkualitas. Wakil Sekjen Pengurus Besar PB IPSI, Dede Iman Nurgana, usai menghadiri musyawarah Provinsi IPSI Provinsi Gorontalo kemarin menyampaikan, pembinaan tidak hanya berorientasi pada persiapan menghadapi kejuaraan, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan atlet yang memiliki kualitas teknik, fisik, mental, dan karakter yang kuat.
9: Kami di PB IPSI tidak mungkin bisa berprestasi di tingkat internasional apabila supporting kontribusi atlet-atlet yang bertalenta, atlet potensial itu tidak dikirimkan oleh provinsi. Artinya atlet itu lahir dulu di tingkat daerah, tingkat provinsi. Kami di PB IPSI hanya meneruskan. Karena secara piramida pembinaan itu kan seperti PB IPSI ada di top piramida itu yang akan melaksanakan pembinaan di tingkat nasional untuk berprestasi di tingkat internasional.
2: Ia mengungkapkan potensi atlet pencaksilat di Gorontalo cukup besar dan perlu didukung melalui program latihan yang terukur, ditunjang dengan kualitas pelatih, kompetisi yang rutin, serta dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga di Gorontalo. Selain itu, kejuaraan tingkat daerah harus dijadikan sebagai wadah untuk menjaring atlet berbakat yang nantinya dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional hingga menjadi bagian dari pembinaan menuju ajang internasional. Dede menekankan pentingnya sinergitas antara pengurus IPSI, perguruan pencaksilat, pemerintah daerah, KONI, sekolah, dan orang tua dalam mendukung pembinaan atlet. Pada musprof tersebut, Indra Gobel terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Gorontalo periode 2026-2029. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar siaran Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Berikut selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca disampaikan perakirawan BMKG Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 3 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 1,25 hingga 2,50 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan radiogram berasal dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, ditujukan untuk lulusan SMA, SMK, MA sederajat di Provinsi Gorontalo dan sekitarnya yang ingin kuliah di kampus swasta keren dengan suasana modern dan banyak pilihan program studinya. Anda bisa datang langsung ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan alamat Jalan Profesor Dr. Ali Sabu, Kelurahan Wonggaditi, Kota Gorontalo. Telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 18 pilihan program studi unggulan pada 4 fakultas program pasca sarjana. Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia 3 pilihan program studi S1 Manajemen, program studi S1 Administrasi Bisnis, dan program studi S1 Bisnis Digital. Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan tersedia 6 pilihan program studi S1 Farmasi, program studi S1 Gizi, program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, program studi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, program studi D4 Promosi Kesehatan, dan program studi D3 Analisis Kesehatan. Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik tersedia 4 program studi S1 Hubungan Internasional, program studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, program studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan program studi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya tersedia 4 program studi S1 Teknologi Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Khusus, program studi S1 Lingkungan, dan program studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Program pasca sarjana tersedia program magister manajemen dengan akreditasi baik sekali. Jangan sampai ketinggalan, buruan datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2, gedung utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan alamat. Ya, dapat menghubungi langsung di 085241167628 atau 0813-5567-8822. Jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul, berkarakter, dan mengglobal. Pendengar selanjutnya, kami sampaikan pengumuman telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo dengan tahun ajaran 2026-2026. Dengan persyaratan usia 4 sampai dengan 6 tahun mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akte kelahiran 3 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 3 lembar tanpa dipungut biaya pendaftaran atau gratis. Fasilitas yang dimiliki, guru yang berkualitas S1 dan S2, memiliki sertifikat pendidik, ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai, memiliki kolam renang, memiliki ruang aula, TK Negeri Pembina Gorontalo terakreditasi A. Waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran dapat langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo dengan alamat Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapak, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG. Atau dapat mengisi langsung laman PPDB online https://ppdb.gorontalo.go.id/ppdb/datar-tk. Kontak person Yulin Sapi DSPD di 0823457853 84, Hanifah Hako MPD di 0853947433 58, atau bisa menghubungi Juriati Ahmad SPD di 0821965-0393. Tertanda Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo Haja Milawati Eki SPD MPD.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami dalam Go!

Pendengar, pukul 6 lebih 47 menit saat ini Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan update terus informasi di portal resmi kami rri.co.id. Di jam 7 pagi nanti kita akan menyiarkan kembali Pesta Bola Dunia 2026 babak 30 besar Portugal versus Kroasia live dari Stadion Toronto ya. Nanti ditungguin aja nih pendengar ya. Selanjutnya kita ke informasi. Pemerintah Kabupaten Pontianak menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan sekedar agenda sosial, melainkan investasi strategis untuk menentukan masa depan daerah dan bangsa. Di tengah upaya mewujudkan generasi emas 2045, pemerintah daerah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar bersatu menghadapi tiga persoalan serius yang masih membayangi kehidupan anak-anak, yaitu perkawinan usia anak, pekerja anak, dan juga anak tidak sekolah atau ATS. Komitmen ini ditegaskan Sekretaris Daerah Pontianak Iwan Mustafa saat membuka rapat koordinasi lintas sektor pencegahan perkawinan anak, pekerja anak, dan anak tidak sekolah yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama Suwawa dan Dinas P3A PPKB tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan perempuan tingkat Kabupaten Pontianak tahun 2026 yang berlangsung di Grand Key Hotel Kamis kemarin. Menurut Iwan, urusan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah, di mana seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, dunia usaha hingga lembaga keagamaan harus terlibat aktif memastikan setiap anak memperoleh hak dasarnya secara utuh.

0: Ya pendengar, selanjutnya kita ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 babak 32 besar Portugal versus Kroasia live dari Stadion Toronto.
1: Kita akan lihat nanti bagaimana kontribusi Ivan Perisic yang biasanya kita tahu lebih area atau depan. Pada pagi hari ini dia akan bermain di posisi bek kiri.
2: Faktor usia juga dipertanyakan itu, Bang.
1: Iya. Ini memang banyak yang veteran ya, Perisic, Kovacic, Luka Modric. Sementara di Portugal ada Ronaldo. Tapi teman-temannya agak
2: masih muda-muda.
1: Ini mungkin itu dia Rafa Leão akan dicoba untuk memanfaatkan keunggulan umur ini.
2: Artinya